Bernard Tambunan mengatakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan kemandirian warga, sehingga bisa mengembangkan usaha dan menambah pendapatan keluarga. Peserta dilatih membuat berbagai makanan dan minuman seperti cikuro, esteller sultan, gohyong, dan mango Thai smoothies. Setelah pelatihan, peserta juga akan mendapatkan bantuan peralatan usaha sebagai modal untuk mulai menjalankan dan mengembangkan usahanya. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jakarta masuk dalam daftar 50 destinasi wisata belanja terbaik di dunia tahun 2026 dan berada di posisi ke-39. Daftar tersebut dirilis oleh Travel and Travel World berdasarkan tren retail perilaku wisata dan daya tarik destinasi. Pemimpin redaksi Travel and Travel World, Anup Kumarkesha, mengatakan wisatawan mencari pengalaman belanja yang berkaitan dengan budaya dan produk lokal. Daftar tersebut menjadi pengakuan bagi destinasi yang memiliki budaya, kreativitas, dan pengalaman belanja yang kuat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

Halo, saya Miska Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Jam 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Masih bareng sama Bang Arif di Kabar Jakarta. Dan sebentar lagi kita update informasi lalu lintas pagi hari ini di Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.

Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Po dari sejumlah ruas jalan ya. Kita update dulu informasi lalu lintasnya. Abang Po yang juga mungkin saat ini lagi di perjalanan, mau update informasi lalu lintas di sekitar tempat Abang Po berada, baik yang ada di Transjakarta, LRT, MRT, Transjakarta, KRL, boleh juga ya sampaikan informasi lalu lintas ke WhatsApp 0812-1124928, 0812-1124928 ya. Informasi lalu lintas dari Jasa Marga kita pantau juga nih Abang Po ya, di akun @PT Jasa Marga disampaikan arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi dari Cimanggis kilometer 18 sampai dengan kilometer 17 arah Cawang padat. Ada dampak selesai penanganan kecelakaan dari Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat kepadatan karena volume lalu lintas yang mengarah ke Tebet. Kemudian untuk arah sebaliknya dari Cawang Taman Mini Bubur Bogor Ciawi terpantau lancar. Tol Jakarta Cikampek dari Cibitung kilometer 23 sampai dengan kilometer 26 arah Cikampek padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan kontainer dan trailer di bahu luar. Kemudian Cikarang Pusat kilometer 38 sampai dengan kilometer 39 arah Cikampek juga padat kepadatan karena volume lalu lintas dan juga kendaraan keluar masuk rest area. Karawang Timur kilometer 59 sampai dengan Dawan kilometer 63 200 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 dan 2. Kemudian di Cikarang Barat kilometer 31 sampai dengan kilometer 30 100 arah Jakarta padat, ada perbaikan pekerjaan perbaikan jalan ya di lajur 1. Informasi lain di ruas tol Jakarta Tangerang dari Karang Tengah kilometer 12 sampai dengan Kunciran kilometer 13.500 padat kepadatan karena volume lalu lintas keluar masuk kendaraan di rest area. Kemudian informasi lain juga disampaikan di ruas Karang Tengah kilometer 11 sampai dengan kilometer 09 arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kembangan kilometer 08 sampai dengan Kedoyok kilometer 04 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Hati-hati di setelah underpass Tomang sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow di kanan dari arah Kebonjeruk. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Kemudian di setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian Abang Po. Informasi lain di ruas tol Jor Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Dan juga di Bintaro kilometer 1 sampai dengan Simpang Ulu Jami kilometer 00 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Simpang Ulu Jami kilometer 16 sampai dengan Veteran kilometer 17.200 juga padat, ada penanganan kendaraan truk Fuso yang mengalami gangguan di lajur 2. Kemudian juga untuk ruas lainnya Abang Po, di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar kedua arahnya ya. Cibitung kilometer 25 sampai dengan kilometer 26 arah Cikampek padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan yang tadi juga sudah disampaikan. Kemudian dari Karawang Timur kilometer 59 sampai dengan Dawan kilometer 63.200 padat, juga ada perbaikan jalan di lajur 1 dan 2. Untuk informasi informasi lainnya Bang Po, dari TMC Polda Metro kami terima juga informasi pelayanan SIM keliling.

0: ya. Hari ini Jumat tanggal 18 September 2026. Pelayanan SIM keliling dari Ditlantas Polda Metro Jaya mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Cakung, Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Kemudian di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Netjen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Itu dia ya. Pelayanan SIM keliling hari ini mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Abang Po bisa manfaatkan untuk melakukan perpanjangan SIM A maupun juga SIM C.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya.

0: 2,8 Pro Mata FM Suara Budaya Jakarta, masih barengan Bang Arif, Bang Podi Kabar Jakarta. Kita buka lagi line teleponnya 0213504510 0812-112-4928. Abang Po, setiap rumah pasti punya budaya kebiasaan sendiri-sendiri yang selalu dilakuin dan juga diikutin sama semua anggota keluarga dan juga disepakatin bersama. Contohnya tadi tuh, wajib ucap salam kalau masuk rumah, kalau makan mulutnya gak boleh ngecap, kalau pergi-pergian pulangnya gak boleh terlalu malam, kalau keluar masuk rumah wajib kunci pintu, dan lain-lain ya, kebiasaan-kebiasaan lain yang mungkin adanya di keluarganya Abang Po. Nah, kalau di keluarga Abang Po, apa kebiasaan atau budaya yang selalu dilakuin ya? Ditunggu langsung ceritanya di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510 ya. Kita ke... Mati teleponnya. Gimana sih, Di? Nah, kita ke Pondok Gede aja deh kalau gitu. Mang Tono, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Tono, ini kalau telepon pakai hot ini, pakai loudspeaker ya?
1: Oh, ya tunjangan ya, aturan ya.
0: Iya, suaranya jadi jauh jadinya suaranya.
1: Ya, nah sekarang enggak.
0: Nah, udah mendingan dah.
1: Oh iya, bagus.
0: Iya, Mang Tono.
1: Alhamdulillah, selamat pagi Bang Arif.
0: Selamat pagi, ya. Insyaallah.
1: Kalau mau nanggapin dulu tadi Pak, mau doain dulu Bang Hasan tadi Pak.
0: Haris, Bang Haris.
1: Amin, mudah-mudahan dikasih kelancaran Bang amin, Hasan. Insyaallah. Nanti kalau dapat
0: Bang Haris,
1: bantuannya mudah-mudahan.
0: Haris.
1: Hah?
0: Haris. Bang Haris.
1: Oh, Bang Hasan.
0: Haris awak amat ah. Bang Haris. Eh, suaranya sekecil. Hah, Bang Haris. Haris.
1: Bang Hasan.
0: Iya, makanya dengar nggak suara saya? Suara saya kedengeran.
1: Kedengeran Bang.
0: Alhamdulillah. Iya begitu.
1: Itu ya budaya di rumah semua itu kalau orang Muslim ya pasti salam lah. Itu utama lah ya.
0: Iya.
1: Selain itu ada yang amanat dari istriku istilahnya Mbak yang punya kekuasaan di rumah. Nah, kalau kita punya habis apa namanya saling beresin. Saling beresin apa? Kalau makan tuh jangan makan dan di tempat.
0: Iya.
1: Gitu terus. Nah, kalau setelah itu kalau emang lebih bagus, piringnya dicuci. Ya, dicuci itu amanat dari orang rumah, mau anak, mau suami, mau siapa itu.
0: Iya. Habis makan cuci piring sendiri gitu ya.
1: Gitu dibiasakan gitu. Iya. Kecuali emergency darurat buru-buru ya itu lain cerita ini. Kalau di rumahnya santai-santai gitu. Udah itu dimanfaatkan itu. Okay. Kalau salam udah pasti itu budaya utama ya istilahnya kalau orang Muslim. Gitu Bang Ari.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Sehat selalu dan nyampe nih kamu dokter pasti nyampe ke garasi.
0: Oke, siap. Terima kasih Mang Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Tono di Pondok Gede. Ya, dari Mang Tono kita ke mana ini? Mana teleponnya enggak masuk? Lagi yuk, kita buka lagi line teleponnya 0213504510 0812-112-4928 ya. Hilang lagi teleponnya. Mana nih? Tuh kan rebutan. Pada rebutan sih, siapa aja apa sih? Teleponnya pada rebutan. Kita jadi bingung masuknya. Yang satu masuk, yang satu keluar, yang satu masuk, kita baru mau pencet udah putus lagi. Coba tunggu beberapa detik aja tunggu, abis itu telepon lagi baru bisa masuk dah. Ya kan, Aki Adi, Mang Tono, Unilinda, Kong Dani, Bang Aris tadi. Sabar dulu ntar ya. Nah, tuh kagak bisa kita angkat. Tabrakan teleponnya yang lain. Ya, Abang Po, kalau mau cerita kita tunggu ya. Ceritanya di WhatsApp 0812-112-4928. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin di keluarganya Abang Po ya, budaya yang dilakuin di keluarganya Abang Po yang semua anggota keluarga itu sepakat buat mematuhi gitu ya. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi Kabupaten Jakarta.
0: Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masuk juga.
2: Kenapa itu buruk-buruknya?
0: Tahu banyak banget. Sekali masuk ada 3-4 penelpon bareng-bareng, kita bingung mau angkat yang mana. Sekalinya diangkat pada mati semua. Ya Allah.
2: Aduh,
0: kong, sehat-sehat kong. Bang Ari. Insya Allah sehat kong. Iya. Yeah.
2: Insya Allah.
0: Kong.
2: Ya Bang Ari.
0: Gimana nih kong? Di keluarga apa yang jadi budaya yang udah dibiasain gitu bertahun-tahun turun temurun dari kecil gitu ya, yang sampai yeah. sekarang masih dilakuin kong?
2: Yang jelas tuh kalau pagi, pagi tuh kan mau pada sekolah, terus zaman dulu apih muka ke sekolah juga kan, terus Amih biasanya kan kalau udah beres anak-anak juga pergi memeriksain bayi-bayi yang baru lahir, kemudian mungkin ibu-ibu yang melahirkannya juga dicek kesehatannya gimana gitu, walaupun cuman praji kampung tapi kan ada diklatnya dari UNICEF gitu dulu tuh gitu. Kan tadinya guru SD juga itu mami itu gitu. Jadi kita makan tuh pagi-pagi kalau mau sekolah harus makan bareng gitu ya. Okay. Makan. Ya, pokoknya mau di meja makan, mau di kursi tamu, mau di bawah di tiker ya, silahkan aja, tapi yang terang harus sarapan dulu gitu. Itu kebiasaan yang sudah maneh kalau istilah orang saya kan ya, maneh itu ya. Membumi gitu.
0: Betul.
2: Sudah biasa. Jadi sampai ke saya sendiri waktu anak-anak masih kecil, pagi-pagi pokoknya sarapan, minum susu.
0: Sarapan harus nasi?
2: Enggak juga.
0: Enggak.
2: Gimana kesenangannya aja mereka apa. Kalau oh, tapi gitu. yang biasa disediakan wah, memang nasi, tapi biasanya ada kemungkinan roti tawar apa juga ada biasanya gitu ya. Itu senangnya apa? Mungkin isinya mesis coklat atau mungkin mentega aja pakai gula pasir ya.
0: Aduh itu dia enak banget itu tuh, pakai margarin sama gula pasir itu tuh. Nikmatnya bukan main. Iya iya iya.
2: Bapaknya sih yang jelas pagi-pagi enggak sarapan nasi gitu bapaknya gitu. Pasti.
0: Iya iya. Soalnya ada keluarga-keluarga yang mewajibkan, kayak contoh keluarga Minang, biasanya tuh keluarga Minang kalau pagi sarapannya harus nasi gitu. Karena itu buat jadi bekal seharian, tenaga, energi gitu kan.
2: Iya. Tapi kayaknya setelah di Jakarta agak-agak berkembang gitu Bang Arif. Jadi kayak saya misalnya seharian nggak makan sih ya nggak apa-apa.
0: Iya juga sih. Mau
2: makan wortel, makan sayuran, makan yang lain-lain gitu, umbi-umbi aja. Kenyang-kenyang aja, sah-sah aja.
0: Perutnya udah beradaptasi ya gitu ya.
2: Sama apapun juga boleh aja gitu. Saya nggak ini. Kalau di negeri Batur gitu kita itu ya apa aja kita bisa makan, yang penting yang halal ya.
0: Iya betul makan. Betul.
2: Itu prinsipnya gitu aja Bang.
0: Betul. Adit. Nah kalau saya tuh kebiasaan saya dari zaman dulu, dari saya kecil tuh kalau sarapan mesti pagi Pak. Saya nggak bisa kalau jam 3 jam 2 gitu nggak bisa. Saya kalau sarapan tuh mesti pagi. Itu dari dulu kayak gitu kebiasaan saya, pasti pagi gitu. Kalau sarapan.
2: Bener sekali itu.
0: Gak pernah tuh saya sarapan jam 1 siang, jam 2 tuh gak pernah. Pasti pagi.
2: Iya bener.
0: Mau makan apa kek, pokoknya harus pagi sarapan. Iya
2: pagi itu. Namanya
0: sarapan pagi. Itu dia. Kong Hani, makasih ya Kong ceritanya ya Kong. Tapi Kong ini kan ini itu kan kebiasaan yang dilakuin dulu waktu apa orang waktu Kong Dani kecil gitu ya. Yang terus kebiasaan-kebiasaan di keluarga yang diturunkan ke anak cucu, yang sampai sekarang juga anak cucu masih ngelakuin apa Kong?
2: Ya yang jelas pagi itu sarapan.
0: Iya, berarti sama sama keluarga saya, sarapan harus pagi berarti.
2: Harus. Jadi ada anak saya yang laki yang pertama si Hendra itu yang sekarang di Tangerang itu enggak mau minum susu Bang Arif. Itu baru kelas 2 aja kalau perlu meja tamu tuh dibalikin Bang Arif.
0: Oh, ngamuk.
2: Saking enggak mau dipaksa minum susu.
0: Iya ya. Tapi karena ini kejadian juga di anak saya yang pertama tuh enggak doyan susu, tapi anak yang kedua sama susu. Ya Allah, sehari tuh kalau enggak diberhentiin bisa 3 gelas, 4 gelas sehari tuh, Kong, kalau enggak diberhentiin, Kong.
2: Jadi memang anu ya, sampai sampai tuanya nggak mau.
0: Iya ya,
2: nggak
0: kenapa
2: mau
0: gitu
2: dia
0: ya?
2: paling ngopi ngopi doyan.
0: Tapi badannya akhirnya jadi lebih kecil daripada adik-adiknya, biasanya gitu. Ya.
2: Yang jelas dia tinggi tapi nggak gendut lah, nggak gitu.
0: Nggak keker gitu istilahnya ya.
2: Iya.
0: Ya gitu ya. Oh, ternyata ada ya. Apakah anaknya dia juga sama? Ada nggak cucu engkong dari anaknya si Kang Hendra yang kayak gitu juga nggak suka minum susu?
2: Kan kemarin baru di wisuda tuh di Jogja tuh tanggal 16 tanggal 17 kemarin. Itu anak satu-satunya tingginya 1,90 meter berapa ya?
0: Tinggi banget.
2: Pokoknya beratnya 105 apa?
0: Oke.
2: Okay. 105. Sepatunya nomor 47.
0: Waduh.
2: Kalau beli pesan dari Singapura.
0: Oh iya, gede banget sih bener.
2: Sepatu.
0: Oh iya ya, gede banget sih.
2: Yo. Berarti 105.
0: Tapi cuma alhamdulillah.
2: Kemarin baru wisuda dia tanggal 17.
0: Iya, alhamdulillah sih, maksudnya tetap pertumbuhannya bagus gitu ya.
2: Iya, malah
0: alhamdulillah.
2: Malah istimewa itu malah yang satu.
0: Makanya. Pasti kakeknya cuma seketeknya doang.
2: Kakeknya dipangku aja.
0: Ya Allah. Oke deh. Kong Dani, makasih ya Kong. Sehat-sehat terus ya Kong.
2: Terima kasih banyak Bang Ari.
0: Ya.
2: Tetap sehat sejahtera
0: amin,
2: bersama
0: insyaallah.
2: Keluarga.
0: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani di Kemayoran. Iya, itu dia kebiasaan sarapan, wajib sarapan di tiap keluarga itu juga sama tuh. Ada yang sarapannya harus nasi, ada yang enggak nasi tapi apapun, ada yang wajib mewajibkan tiap hari itu makan sayur, ada yang mewajibkan tiap hari itu harus minum susu, ada yang tiap hari itu harus makan buah. Nah, ayah termasuk kalau di keluarga tuh ngewajibin tiap hari itu makan sayur ya sama buah, walaupun cuma sepotong, istilah kata ya, cuma sepotong. Makanya kalau kayak pulang kerja gitu ketemu tukang buah apa tukang rujak, ayah beli itu pasti buat anak-anak di rumah. Ngebiasain di rumah dia tuh di meja makan ngelihat buah, jadi tertarik buat makan, buat nyoba gitu. Kalau dibiasain, disediain, kan lama-lama anak-anak jadi terbiasa juga buat makan. Karena biasanya anak yang gak doyan itu bukan karena emang gak doyan, ada juga yang karena memang gak disediakan di rumahnya gitu ya. Gak disediakan akhirnya ya apa yang mau dimakan, orang gak disediain gitu. Kalau disediain walaupun yang awalnya mungkin gak suka, gak terbiasa karena udah terbiasa ngeliat tiap hari, mungkin dia mau nyoba akhirnya suka gitu kan. Ya itu mungkin juga kalau di tempat Abang Po ya, di keluarganya Abang Po ada kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakuin sama semua anggota keluarga yang itu udah jadi budaya gitu di keluarganya. Apa kira-kira ya? Aki Adi, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga.
0: Ape? Ape? Ape? Mau ngomong ape? Aki Adi.
3: Bang Tono udah naik.
0: Hah? Bang Tono
3: udah naik.
0: Bang Tono udah. Udah. Pandang belum?
3: Iya. Ini temanya cakep nih.
0: Disenggol-senggol dong pandang. Nanti pandangnya pundung lagi dia. Nggak, saya nggak disebut-sebut katanya gitu.
3: Iya, dia suka komplain emang.
0: Iya emang makanya. Nih kita senggol-senggol ya kok pandang ya.
3: Iya kalau nggak disenggol komplain terus ya.
0: Apa kenapa nih ya Kiadi?
3: Iya, itu kan satu budaya leluhur kita yang begitu, Bang Ari. Kalau di ayah nih,
0: Di keluarganya Kiadi.
3: Iya, di keluarga ayah. Ya gitu kan Bang Ari bilang, kalau pagi-pagi sarapan ya harus nasi emang. Betul, itu nggak salah.
0: Kalau saya sih sarapan nggak harus nasi, harus pagi kalau saya sarapan.
3: Iya, kalau siang bukan sarapan, Mindo namanya.
0: Lah iya makanya. Mau makan apa kayak pokoknya harus pagi saya kalau sarapan.
3: Iya, betul itu tidak salah. Tepat sekali coy.
0: Iya luar biasa. 100 untuk Anda.
3: 200 juga untuk NT.
0: Alhamdulillah kembali cepet ya, lumayan untung dah. Iya nih.
3: Yang ke satu. Pagi-pagi di rumah tuh habis sarapan kita harus bersih-bersih.
0: Iya. Yeah.
3: Apa tuh halaman rumah juga. Terus apa kalau pas sarapan ya itu kan piring juga harus kita cuci juga.
0: Yeah.
3: Itu kita didik juga gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Bahasanya juga kita didik juga gitu.
0: Mm-mm.
3: Kalau di keluarga ayah nggak tahu deh keluarga yang saya.
0: Sarapan, habis sarapan bersih-bersih rumah gitu ya. Coba kalau pekerjaan rumah tangga dibagi-bagi nggak? Misalnya siapa yang ngerjain apa, siapa yang nyapu, siapa yang ngepel, siapa yang nyuci piring, siapa yang nyuci baju gitu misalnya, dibagi-bagi juga nggak?
3: Ya kalau ngepel ya atau ayah itu ya bagi-bagi juga, kadang-kadang ada anak juga gitu. Ya kalau masalah masak, akhirnya dia juga menjago kalau masak
0: gitu. Wih, luar biasa, emang bisa masak apa sih?
3: Bisa masak rendang dong.
0: Wih mantep, rendangnya rendang Sunda tapi yang merasanya manis.
3: Betul,
0: iya, rendang Sunda rasanya manis.
3: Rasanya manis, manis, segar lagi.
0: Ya Allah, itu ya. Tapi mungkin kayak yang lain nih kebiasaan, contoh, kalau masuk rumah harus kaki dulu misalnya gitu.
3: Iya, kalau jangan tangan dulu dong.
0: Iya. Siapa tahu.
3: Tangan buat buka, kalau tangan pintu. Buat ketok pintu. Tok-tok-tok, assalamualaikum.
0: Kalau gitu rumahnya sendiri, kok masih ngetok-ketok pintu, kan rumah sendiri.
3: Ya harus dong. Nantinya kan di rumah, ya kalau nggak kita uluk salam gimana?
0: Ya kalau salam iya. Kalau ngetok pintu ngapain, kan bukan tamu. Kalau ngetok pintu kan biasanya tamu.
3: Ya udah jangan diperpanjang kalau gitu.
0: Dia terserah deh. Ya udah deh. Oh gitu. Jadi ngetok pintu.
3: Kalau diperpanjang repot kita.
0: Diperpanjang emang STNK diperpanjang.
3: Iya, emangnya bayar pajak apa?
0: Ya. Ah gitu deh. Jadi apa lagi tuh?
3: Yang kedua.
0: Oh ini baru yang kedua nih dari tadi. Iya.
3: Iya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang kedua kalau mau pergi ya harus pamit gitu, orang tua.
0: Bilang,
3: misalnya biar anak saya nih Bang Rip, misalnya anak saya nih pergi keluar.
0: Iya.
3: Pak, saya mau keluar dulu, mau ke tempat kerjaan. Assalamualaikum Pak, doain ya. Iya dong, harus begitu.
0: Oh iya
3: gitu.
0: Benar.
3: Kita sipin namanya.
0: Benar. Gitu. Ada pernah nggak anaknya izin pamit, Pak, pamit dulu saya mau keluar dari kartu keluarga gitu misalnya?
3: Oh, enggak.
0: Ada ya? Oh, kirain ada gitu.
3: Ada sih, yang itu kan udah yang rumah tangga.
0: Oh, udah berumah tangga. Nah, kalau berumah tangga emang pamit dulu mau keluar dari kartu keluarga?
3: Ya itu kan udah lain-lain.
0: Ya itu kan udah suami. Oh gitu. Oh iya. Iya bener juga sih.
3: Kan begini Bang Ari. Dulu mantan, ya dulu mantan anak emang betul.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau udah punya keluarga dan punya istri itu namanya sanak dong.
0: Oh sanak, iya sanak famili.
3: Sanak famili.
0: Iya benar gitu. Juga sih. Kirain mau keluar dari kartu keluarga juga mau pamit dulu, Pak. Saya izin pamit tuh mau keluar dari kartu keluarga gitu.
3: Iya. Ya dilarang, nggak boleh.
0: Ya udah sono.
3: Sama aja ngusir dong.
0: Ya, nggak kebagian harta waris kalau begitu. Kan udah nggak ada di kartu keluarga. Iyalah.
3: Nggak ada di kartu keluarga. Nggak bisa.
0: Nggak bisa nutut hak waris kalau kayak gitu udah.
3: Nggak bisa. Iyalah.
0: Oke lah.
3: Ya. Bang Arif. Bang Tono katanya tanggal nggak hari Sabtu katanya mau ke Jonggol. Ya ditunggu lah di Jonggol. Bang Arif juga boleh kalau mau ke Jonggol, sana ke Maye gitu.
0: Oh siap, insya Allah. Kapan, tanggal berapa?
3: Besok tuh.
0: Besok banget. Besok mah kan ada acara Bintang Radio di mari. Saya tuh guys.
3: Enggak, hari Sabtu. Malam Sabtu, malam Minggu kan di situ ada Pesta Rakyat tuh. Deket ke Maye, deket.
0: Iya, gitu, iya acaranya kan besok. Besok nih kan, besok malam kan.
3: Iya.
0: Jadi besok malam ada Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta.
3: Oh gitu.
0: Iya, saya nggak bisa kemana-mana. Ada tugas.
3: Nggak bisa. Tetap di udara.
0: Iya betul.
3: Ya udah, okay salam buat.
0: Iya.
3: Ya udah salam. Buat pendengar terempat yang di mana aja pun berada, buat diberi kesehatan semua.
0: Amin, insya Allah.
3: Gitu. Untuk Bang Arif juga jaga kesehatan.
0: Iya.
3: Ya udah gitu aja. Assalamualaikum Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Pondok Gede. Abang Boy yang mau ikutan cerita, kita masih tunggu ya di WhatsApp 0812 1124928. Kalau di keluarganya Abang Po, apa kebiasaan budaya yang selalu dilakuin sama anggota keluarga ya? Nggak usah hal-hal yang berat-berat, yang ringan-ringan aja, yang biasa-biasa, yang mungkin sehari-hari selalu dilakuin di keluarganya Abang Po, kasih tahu ya. WhatsApp-nya 0812 1124928.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.
3: Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
4: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
3: Emangnya bekalnya apaan, Din?
4: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
3: Aduh jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
4: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
3: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
4: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
3: Ih, gar aja lo.
5: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
2: Jakarta.

Nas Basis Jakarta Selatan menggelar diskusi dan sosialisasi tentang zakat, infak, dan sedekah bagi pelajar SMP, SMA, dan SMK pada Kamis kemarin. Kegiatan yang berlangsung di kantor Wali Kota Jakarta Selatan ini diikuti 118 pelajar, khususnya pengurus OSIS dan ROHIS dari sekolah negeri di wilayah Jakarta Selatan. Wakil Ketua 1 Basnas Basis Jakarta, Kiai Haji Nur Alam Bakhtir, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda tentang ZIS, sekaligus menumbuhkan kepedulian dan solidaritas sosial. Sementara itu, Kasubsi Pengumpulan ZIS Basnas Basis Jakarta Selatan, Zaki Mufti, berharap para pelajar juga bisa menjadi duta zakat yang ikut mengenalkan manfaat ZIS di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Pok Tari Rejang Pala dari Desa Nongan, Karangasem, Bali diusulkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Kepala Disbudpar Karangasem Iputu Edi Surya Arta mengatakan tarian tersebut adalah tari sakral yang berkaitan dengan ritual Usaba Pala. Tari Rejang Pala dibawakan penari perempuan dengan hiasan kepala dari berbagai buah dan hasil bumi. Pemerintah Kabupaten Karangasem akan mengusulkan warisan budaya lainnya secara bertahap setiap tahun. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta bareng sama Bang Arif, Abang Po. Jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan bakal terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Jumat 18 September 2026, pagi hari cuaca cerah menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang siang hari, langit cerah masih akan menaungi wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Memasuki sore hari, mayoritas wilayah Jakarta akan cerah, sementara cuaca cerah berawan akan menaungi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Pada malam harinya, BMKG juga memperkirakan cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Dan suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 46 sampai dengan 86% ya. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di tempat Abang Po berada, pagi hari ini bisa sampaikan informasinya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Atau yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasi selengkapnya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Helarius Daru Indrajaya saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Darboy Gang.
1: Awang dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayang.
0: Dulu ibunya Darboy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Darboy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Darboy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
2: Cerita dalam lagu.

0: dalam lagu.
1: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana,
2: Bang? No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah dimari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Suara Budaya Jakarta masih di Kabar Jakarta ya, Bang Po barengan sama Bang Arif. Kita bacain komentar yang udah masuk ya di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po, setiap rumah pasti punya budayanya sendiri yang selalu dilakuin setiap anggota keluarga dan juga disepakatin bersama. Ya tadi contohnya udah banyak banget yang sebutin tuh Abang Po. Wajib ucap salam kalau masuk ke rumah, kalau makan mulutnya gak boleh ngecap, kalau pergi-pergi gak boleh pulang malam, kalau keluar masuk rumah pintu wajib dikunci, kalau dari mana-mana baru pulang wajib ganti baju, ya kan, cuci kaki, cuci tangan gitu. Macem-macem dah, segala macam kebiasaan tuh ada. Nah kalau di keluarganya Abang Po, apa kebiasaan yang selalu dilakuin gitu ya? Kita masuk ke komentar dulu ya yang ada di WhatsApp ya. Uni Linda, ntar dulu ya Uni. Kita mau bacain komentar dulu nih yang ada di WhatsApp 0812-1124928. Selamat pagi buat Ibu Agung yang ada di Bekasi. Mau menyapa aja, selamat bertugas Bang Arif. Semoga sehat selalu, amin. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor juga ya, ikutan nyimak aja deh pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat barokah di hari Jumat, amin. Pak Suparman di Temanggung hadir, salam sehat selalu buat Abang Po semuanya. Oke, terima kasih juga. Pak Suatman di Pamulang, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Arif, selamat pagi. Semoga hari ini jadi Jumat yang barokah buat kita semua ya. Sehat-sehat Bang Arif, amin insya Allah. Buat Pak Komarudin di Tangerang, selamat pagi Bang Arif, selamat beraktivitas. Iya, selamat pagi juga. Mana yang pada komentar nih? Ada Bang Wahyu nih. Dia bilang katanya, menurut saya hal yang kecil itu wajib diterapkan di keluarga Bang. Seperti yang disampaikan di tema tadi, kunci pintu, kalau pulang gak boleh malam-malam, masuk rumah ucap salam. Kalau abis makan nyuci piring sendiri, abis bangun tidur rapiin tempat tidurnya sendiri, baju kotor abis dipakai dimasukin ke dalam baskom, kok baskom sih, masih ke dalam bak kali ya, atau tempat baju kotor. Artinya itu menandakan seorang bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, apalagi kalau anak-anak udah remaja dia bisa mandiri Bang. Salam buat semuanya aja deh. Oke deh, terima kasih Bang Wahyu. Ada Mpo Asih di Cawang, dia bilang, kalau di rumah saya yang biasa dilakuin kalau mau pergi atau pulang harus beri salam dulu. Kalau makan juga gak boleh jiplak katanya. Kalau makan juga gak boleh ngomong mulu. Dan gak boleh pulang malam-malam. Kalau mau pulang pagi sekalian katanya, biar gak terjadi apa-apa. Oh itu dia. Justru emang bener, daripada kita pulang dini hari ya, waktunya masalah rawan gitu ya dengan kejahatan, mendingan pagi sekalian. Orang udah pada mulai rame, udah mulai beraktivitas, baru udah pulang. Itu relatif lebih aman gitu ya, di jalan terutama, apalagi buat cowok nih. Kalau buat cewek ya jangan malam-malam dah, maksimal jam 10 malam itu kudu udah ada di rumah. Itu kebiasaan di rumah saya Bang, biar disiplin. Itu aja cerita dari saya Bang Arif. Terima kasih juga ya Mpo Asi di Cawang. Dari Mpo Asi kita ke Pak Ayut, Pak Ayut AG di Tenjo Bogor. Selamat pagi. Monitor aja deh Bang Arif, salam sehat selalu. Oke deh Pak Ayut, terima kasih ya Pak Ayut. Di Tenjo Bogor buat komentarnya ya. Ade siapa lagi yang mau ikutan komentar, langsung aja ya di WhatsApp 0812-1124928. 0812-1124928. Kita ke Uni Linda deh kalau gitu. Selamat pagi Kabar Jakarta.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau di rumahnya Uni Linda, apa yang jadi kebiasaan orang-orang rumah yang selalu dilakuin?
1: Kebiasaannya sih bangun tidur terus mandi tuh ya.
0: Bangun tidurku terus mandi.
1: Iya.
0: Terus?
1: Terus pulang kerja jangan lupa tukar baju, cuci tangan, cuci kaki.
0: Oke, pulang kerja tukar baju, cuci tangan, cuci kaki. Habis itu?
1: Makan. Kalau nggak dulu deh gitu. Ya udah itu aja kebiasaannya sih
0: itu Bang aja Arif. Oke kalau begitu.
1: Salam semuanya ya.
0: Iya.
1: Bang Arif salam keluarga dan salam sehat.
0: Oke, terima kasih Uni Linda. Iya.
1: Aku suaranya masih parau.
0: Hah? Siapa? Suaranya Uni?
1: Iya.
0: Masih ini ya, belum sehat banget ya, kita doain ya mudah-mudahan Uni sehat ya Uni ya.
1: Iya, kasih Bang Arif.
0: Iya.
1: Makasih Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda yang ada di Kedoya ya. Dari Kedoya kita ke mana nih? Ada siapa nih? Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi Bang Arif.
0: Iya, Pak Endang.
2: Hei.
0: Hei, alhamdulillah. Pak Endang dari tadi dicariin tuh Pak Endang.
2: Iya, saya dengar. Kadang-kadang itu lompat tono payadi.
0: Nah, kalau pandang di rumah ada kebiasaan apa coba yang selalu dilakuin sama orang-orang di rumah? Non.
2: Kalau makan, jangan ngomong aja.
0: Oh, kalau makan jangan banyak ngomong, makan aja gitu ya.
2: Iya. Kalau ke kebun mau kemana-mana, sesuapnya nasi kudu makan, betul makan apa?
0: Oh, kalau mau pergi kemana-mana, pokoknya makan dulu, perut kenyang dulu, baru pergi gitu ya, biar nggak jajan-jajan.
2: Nggak kenyang gak itu sesuap aja besinya.
0: Oh, yang penting penting asal ada isinya perutnya gitu ya Pak.
2: Iya, nasi dulu, kau masukkan nasi dulu gitu aja. Iya itu. Kita ke kebun sing manggi singkong, manggi apa gitu, tuh nasi dulu. Baru nasi wadang udah kasih ya, sama garam udah sarapan namanya gitu.
0: Iya.
2: Sarapan nasi sedikit ge.
0: Biar sesuap juga, yang penting mah ada yang masuk ke perut gitu ya Pak.
2: Iya, iya pokoknya itu. Bangka kebono sumbuah bening manggi buah manggi apa itu udah belum makan nanti bening perih beteng sih.
0: Oke, itu ya.
2: Banyak lagi kebiasaan Mang Arif. Ya orang tua mah ya itu aja.
0: Oke, baiklah kalau begitu Pak Endang. Pak Endang mau salam buat siapa?
2: Itu tadi Ki Adi.
0: Aki Adi tadi cenggol-cenggol. Katanya besok mau acara mau diajak ke tempatnya Aki Adi, katanya ke Jonggol.
2: Ya ada hiburan nih di Jonggol.
0: Ya udah, asal dijemput mah ya. Berangkat ya, Pak.
2: Enggak dijemput ya, kita harus
0: berangkat sendiri naik ojek, asik.
2: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Siap deh.
2: Jongkong udah Bumi.
0: Bumi belum nih, belum abis ini kali Bumi ntar masuk. Iya.
2: Abah Haji Suwanda.
0: Abah Haji Suwanda juga udah lama nih enggak kedengeran suaranya ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya, udah ya.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Pandang yang ada di Cileungsi. Ih ngapain? Ngapain telepon lagi? Tadi kan udah Ki Adi. Ya, Abang Po, kita masih tungguin ya komentar ya di WhatsApp 0812 1124928.
3: Karte, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: foto. Katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar habis.
1: Ye, si Empo. Donor darah mah kagak bikin darah kita habis kali.
0: Lah, darah diambil mah ya habis dong. Emang bisa diganti lagi?
1: Ya bisa. Pan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
0: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Pok?
1: Ya iya, Pok. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Pok, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Pok.
0: Oh gitu ya, Pok. Jadi aman ya. Kirain darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Pok, buat nolong orang lain.
1: Iya, Pok. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abangpo Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta menggelar pelatihan dan sertifikasi Kamis Pastry pada 15 sampai dengan 17 September 2026 kemarin di Hotel Grand Said Jaya Jakarta Pusat. Kegiatan yang diikuti 35 peserta ini adalah upaya meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di bidang bakery dan pastry. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata mengatakan, pelatihan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pastry yang profesional dan bersertifikat melalui uji kompetensi dari BNSP. Kepala Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Endra Tivariani mengatakan, pelatihan juga menggunakan kurikulum Toolbox ASEAN agar kemampuan peserta sesuai dengan standar pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kunjungan wisatawan ke Pantai Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat masih sepi pada hari kerja. Kondisi tersebut membuat pendapatan pedagang di kawasan wisata ikut menurun. Pada akhir pekan, pedagang bisa memperoleh hingga Rp300.000 per hari, sedangkan hari biasa hanya sekitar Rp20.000 sampai dengan Rp100.000. Pemkab Pangandaran terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan pada hari kerja melalui berbagai kegiatan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di daerah Menteng Jalan Menteng Raya nomor 31 ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8/4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promata FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 9:14 waktu Indonesia Barat. Abang Po masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif. Pagi hari ini Abang Po yang berkomentar di WhatsApp 0812-1124928 ya, sudah banyak sekali nih komentar yang masuk ngomongin soal kebiasaan-kebiasaan di rumah yang itu kayak jadi budaya di rumah gitu, yang jadi sesuatu yang diajarkan turun-temurun atau yang dibiasakan turun-temurun ya. Pak Sadit Baso, selamat pagi Prompat FM Jakarta. Dari Pak Sadit Baso nih, ada di Cibeas kali ya. Kalau Pak Sadit Baso habis mandi sarapan langsung kerja ke kebun, mau nyangkul ke sawah airnya kering, udah pulang lagi ke rumah. Sekian aja deh dari Pak Sadit Baso di Luwiliang. Oke, terima kasih Pak Sadit. Pak Sadit Baso. Dari Pak Sadit kita ke mana nih ya? Kayaknya Bu Umi nih. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi Kabar Jakarta, Pak Arif.
1: Iya Bu Umi.
2: Iya. Pandang berarti
1: iya, makanya.
2: Alhamdulillah. Sudah masuk hari.
1: Bu Umi, kalau Bu Umi apa kebiasaan-kebiasaan di rumah, di keluarga yang diajarin turun-temurun?
2: Itu kalau mau pergi harus sarapan dulu.
1: Kalau jangan pergi sarapan, oke.
2: Ya, terus itu juga salam, nyium tangan, baru berangkat. Nanti pulang juga assalamualaikum, terus cium tangan lagi.
1: Oke.
2: Nah, nanti baru langsung cuci tangan, cuci kaki. Mau makan boleh, itu udah siang. Lalu yang di rumah sih ya biasa, terus ngerjain rumah, pagi-pagi masak buat orang kos gitu.
1: Oke.
2: Jadi, ya sendiri-sendiri acaranya. Tapi untuk tugas itu ada paman saya ikut di rumah. Nah, nanti paman tuh yang nyapu ngepel. Kalau saya misalnya libur pagi ke pasar. Kalau pas masuk sekolah ya siang diajak ibu. Tapi kalau di rumah sini ya biasa tiap hari belanja.
1: Oke.
2: Nyuci, terus masak, sarapan bareng gitu Bang Arif. Baru bapaknya berangkat, saya di rumah nungguin anak, udah selesai nyuci, udah masak kan, jadi tinggal ngomong aja.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Itu kan kalau itu kan rutinitas ya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang kayaknya spesifik banget gitu, contoh misalnya makan tadi nggak boleh banyak ngobrol, nggak boleh banyak ngomong gitu misalnya.
2: Terus nggak boleh kecap tuh ya, sampai bunyi kacicek.
1: Iya.
2: Saya pernah dengar di warung makan, sampai bunyi cap-cap apa nggak sadar apa gimana ya. Gitu ya, peraturan gitu. Ntar kalau makan biasanya bisa bareng ya bareng. Kalau siang belum

0: kumpul ya makan sendiri-sendiri gitu, mm-hmm. Bang Arif.
1: Mm-hmm. Jadi kalau misalnya apa namanya, pokoknya dibiasain pulang ke rumah atau kalau mau pergi kemana jangan lupa salam ya. Gitu ya, terus pamit ya, ngabarin gitu ya.
0: Ya, misal pulang terlambat ya kadang-kadang ngubungin, tapi zaman dulu belum ada itu HP, jadi nggak ada kabar ya, cuma yang di rumah nungguin kok agak siang terlambat ya. Kenapa belum gitu.
1: Iya iya iya. Ya juga ya, zaman dulu belum ngabarin gimana ya, enggak ada handphone ya.
0: Nah, telepon rumah kan susah juga. Di rumah ada telepon. Lah yang pergi mah teleponnya kemana?
1: Nyari wartel dulu kali.
0: Iya. Kalau wartel di sini aja tahun 95 kayaknya itu di dekat pasar apa ITC Cipulir tuh ada wartel, ramai banget. Ya kalau siang udah pada daftar, padahal bukanya malam jam 7. Mm-hmm. Habis kalau malam langsung datang, dapatnya nomor gede kan belakangan gitu, Bang Arif. Sekarang udah ada HP, enak langsung bisa online ketemu. Iya.
1: Oh gitu ya, berarti. Oke deh, Bu Umi. Terima kasih ya Bu Umi buat ceritanya ya, Bu Umi.
0: Sama-sama. Salam buat Tanda.
1: Iya.
0: Isu Anda untuk Bang Arif, sama tugas ya selalu ya Bang Arif. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggrahan ya. Berkabar itu jadi salah satu kebiasaan yang harus dilakuin. Kayaknya gitu ya. Misalnya pergi kemana-mana kalau udah sampai kabarin gitu ya. Kalaupun Aim misalnya pulang dari rumah saudara juga gitu, pulang ke rumah saudara, adalah beberapa saudara yang dia juga nunggu kabar. Kalau udah sampai rumah kabarin ya gitu. Jadi karena biar nggak khawatir gitu ya, namanya keluarga kan memastikan bahwa saudaranya yang tadi habis berkunjung sudah sampai rumah gitu. Jangan sampai lupa ngabarin. Itu juga jadi kebiasaan kecil tuh. Aim juga sering kayak gitu. Misalnya kalau ayah pergi kemana-mana pasti selalu ngabarin ke istri, nih udah nyampe sini, terus atau misalnya udah sampai tempat tujuan minimal kirim foto gitu ya, nih udah sampai bener ya alhamdulillah, supaya yang nungguin kita di rumah juga nggak khawatir gitu, kita tetap berkabar. Karena kalau nggak berkabar kan takutnya nanti melipir kemana ya kan, bilangnya kemana, perginya ke tempat yang lain. Waduh,
2: kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: batur ah.
1: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
2: Penting? Apa anda pentingnya?
1: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
2: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
1: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
2: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
1: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
2: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
1: Iya, nah itu baru bener.
2: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
1: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
2: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang punya pilihan kegiatan di akhir pekan ini, ada informasi menarik nih Abang Po dari rri.co.id/Jakarta. TNI Fair 2026 akan digelar secara gratis di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat dari tanggal 19 dan 20 September 2026. Besok nih 2 hari ya, Sabtu Minggu ada TNI Fair 2026 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat ya. Yang berlangsungnya kegiatannya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam waktu Indonesia Barat. TNI Fair menghadirkan beragam kegiatan yang bisa dinikmati masyarakat, mulai dari pameran alat utama sistem senjata atau alutsista TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Selain ngelihat lebih dekat berbagai alutsista, pengunjung juga bisa mengikuti sejumlah aktivitas interaktif ya. Ada informasi dan pendaftaran prajurit, simulator, ada juga pengalaman menggunakan teknologi virtual reality atau VR. Nggak cuma pameran, Abang Po, TNI Fair 2026 juga menghadirkan atraksi prajurit serta hiburan di panggung musik rakyat. Rangkaian kegiatan ini jadi bagian dari upaya menghadirkan suasana yang edukatif sekaligus juga menghibur bagi masyarakat. Kegiatan sosial juga jadi bagian dari TNI Fair 2026. Panitia menyiapkan bakti sosial berupa pembagian 15.000 paket sembako dan 30.000 porsi makanan gratis bagi masyarakat. Rangkaian TNI Fair 2026 kemudian berlanjut dengan kegiatan olahraga masyarakat di tanggal 20 September, hari Minggu ya. Ada 3 kegiatan olahraga yang disiapkan oleh TNI, yaitu lari 10 km, TNI run 5 km, dan juga fun walk sejauh 6,4 km. Dengan beragam agenda itu, TNI Fair 2026 gak cuma jadi ruang buat memperkenalkan alutsista dan juga kemampuan prajurit TNI aja Bang Po, tapi juga menghadirkan kegiatan sosial, olahraga, dan juga hiburan yang bisa dinikmati masyarakat. Buat Abang Po yang mau berkunjung bisa hadir langsung di kawasan lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, dan seluruh rangkaian utama TNI Fair 2026 ini bisa diikuti masyarakat secara gratis mulai tanggal 19 September besok sampai dengan 20 September hari Minggu, Abang Po. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam waktu Indonesia Barat, gratis di lapangan Silang Monas. Ajak keluarga, semua saudara, tetangga buat datang ke TNI Fair 2026 yang ada di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Dari yang santai sampai yang bikin pengen joget.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana?

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta sampai di sini nemenin Abang Po. Terima kasih yang udah pantengin Perempat FM Jakarta dari jam 5 pagi tadi sampai menjelang jam 10 ini ya, Abang Po. Abis ini ada Empo Nopa yang nemenin Abang Po di Jakarta punya cerita. Banyak banget dialog yang juga bakal dihadirin sepanjang siang hari ini sampai nanti jam 3 sore. Dan kita bakal ketemu lagi di hari Senin, Abang Po ya. Terima kasih buat semua Abang Po yang terus setia menjadi pendengarnya Perempat FM Jakarta. Bang Arif pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Seperti yang udah Ayah informasikan tadi ya Bang Po ya, hari ini ya Bang Po kita bakal ngobrol di obrolan budaya Bang Po bersama narasumber kita Ibu Penny Iriana Marsetio, Ketua Umum DPP Persatuan Insan Kolintang Nasional atau Pingkan Indonesia. Temanya kita Kolintang Mendunia Bang Po, 5 Desember bakal dijadikan hari nasionalnya. Nah kalau ngomongin alat musik tradisional Indonesia Bang Po, banyak banget ya Bang Po ya yang punya suara dan juga karakter khas Abang Po, salah satunya yaitu kolintang, alat musik tradisional dari Minahasa, Sulawesi Utara yang terbuat dari bilah-bilah kayu yang dimainkan dengan cara dipukul. Sebenarnya yang lebih tahu itu Bu Penny ya, kenapa saya yang harus menjabarkan. Nah yang menariknya Abang Po ya, kolintang ini bukan cuma menjadi bagian dari kesenian daerah, ini juga terus diperkenalkan ke berbagai negara dan mendapat perhatian di tingkat internasional. Perjalanan kolintang menuju panggung dunia ya, ini menjadi cerita menarik Abang Po ya, bagaimana budaya Indonesia itu terus berkembang sekaligus tetap mempertahankan identitasnya. Dan kabarnya nanti bakal dijadikan hari nasional pada tanggal 5 Desember. Lengkapnya Aye udah terhubung sama Ibu Penny Iriana Marsetio. Aye mau sapa dulu, selamat siang. Assalamualaikum Bu Penny.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak.
0: Amin Pak Nopa Bu Penny.
1: Iya.
0: Amin Pak Nopa.
1: Oh Pak Nopa.
0: Iya. Sibuk banget
1: apa,
0: kayaknya.
1: Apa kabar Pak?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ibu Penny gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kami seluruh insan Kolintang baik-baik saja dan mensyukuri telah dari Kementerian Kebudayaan sudah dicanangkan Hari Kolintang Nasional Indonesia di tanggal 5 Desember.
0: Wow.

0: Oh, luar biasa. Ini sebuah pencapaian yang patut kita apresiasi, yang patut kita banggakan ya Bu Penny ya.
1: Ya,
0: Iya.
1: pastinya begitu,
0: Iya.
1: kok.
0: Tapi seperti apa sih prosesnya dan seperti apa Bu Penny melihat tuh penetapan 5 Desember sebagai Hari Kolintang Nasional tuh setelah diakui oleh UNESCO Bu Penny? Boleh cerita sedikit?
1: Ya, jadi dari rasa syukur kami yang berupaya Kolintang mendapatkan pengakuan UNESCO dan puji syukur terinskripsi Kolintang oleh UNESCO adalah tanggal 5 Desember. Jadi kami tidak banyak berpikir dan pertimbangan, kami bermohon kepada Bapak Kementerian Kebudayaan untuk 5 Desember dijadikan Hari Kolintang Nasional Indonesia.
0: Oke. Dan ini udah
1: Sudah.
0: ketok palu kah, Bu Penny? Oh,
1: Sudah
0: sudah
1: ketok
0: ya.
1: palu.
0: Oh, sudah ketok palu ya.
1: Jadi mulai akhir Juli sebenarnya, tapi kita tahu kesibukan Bapak Menteri,
0: Ya.
1: tentunya kita tahulah. Jadi baru kemarin kami mendapatkan berita bahwa sudah atas persetujuan Gubernur Sulut, lalu Bapak Menteri Kebudayaan
0: Ya.
1: untuk meluluskan permohonan kami untuk menentukan Hari Kolintang.
0: Oke. Berarti 5 Desember 2026 besok itu menjadi hari pertama penetapannya sebagai Hari Kolintang Nasional.
1: Mestinya hari kedua.
0: Oh, ini hari kedua ya?
1: Karena Kolintang terinskripsi di tanggal 5 Desember 2024.
0: Oh, 2024.
1: Iya,
0: Oke.
1: di Paraguay.
0: Oke, siap-siap. Nah, seperti apa memaknai Bu Penny terutama nih bagi warga Minahasa tentunya ya, dan secara universalnya bagi masyarakat Indonesia setelah diakui oleh UNESCO?
1: Tentunya kami karena baru mendapat berita kira-kira seminggu yang lalu. Jadi memang sudah merencanakan apabila sudah ditentukan Hari Kolintang, tentunya kami akan menyuarakan Kolintang dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke karena begitu perjalanan menuju UNESCO, saya sebagai ketua umum Insan Kolintang Nasional sudah meletakkan Kolintang di hampir di seluruh provinsi Indonesia.
0: Oke,
1: Jadi
0: siap-siap.
1: kami bekerja sama dengan kerukunan keluarga Kawanua, lalu juga dengan Jala Senastri, karena saya pernah hidup sebagai anggota Jala Senastri,
0: Wow.
1: dan lalu Angkatan Laut itu mempunyai pos-pos di ujung-ujung seluruh kepulauan Indonesia.
0: Oke,
1: Dan
0: siap-siap.
1: yang termudah adalah menitipkan di, ya biasalah Mbak, tak kenal maka tak sayang.
0: Betul.
1: Jadi dititipkan ke satuan-satuan yang sudah kita pernah hidup di sana. Dan bersama RRI juga begitu.
0: Luar
1: Kami
0: biasa.
1: selalu berusaha untuk menyapa RRI manakala kami dalam rangka sosialisasi Kolintang ke daerah-daerah ataupun ke pulau-pulau.
0: Oke, baik. Berarti yang diakui UNESCO-nya 2 tahun yang lalu ya, Bu Penny ya?
1: Iya, pengumuman itu diketuk palu di tanggal 5 Desember 2024 di
0: 2024
1: Paraguay.
0: di Paraguay. Tapi
1: Iya.
0: penetapannya sebagai
1: Iya.
0: Hari Kolintang Nasional untuk Indonesia?
1: Karena penuh pertimbangan, Mbak, Insan Kolintang itu adalah milik semua warga Minahasa.
0: Ya.
1: Masing-masing mempunyai usul, masing-masing mempunyai pahlawan, dan itu kami pertimbangkan semuanya agar tidak saling melukai, saling kecewa. Kami selalu komunikasi dengan Bapak Gubernur Sulut, lalu Bapak Menteri, bagaimana ini baiknya. Kan kebetulan saya ketua umum Pingkan pengusung mm-mm. Kolintang, namun saya orang Jawa.
0: Loh, kok bisa?
1: Itu tadilah, suatu kecintaan itu akan menyebrang kemanapun cinta itu ada.
0: Iya, benar-benar setuju. Jadi, setuju.
1: Kecintaan saya akan Kolintang membuat saya dengan berani bergerak dan terus saling bergenggam tangan dengan para pelatih di seluruh Indonesia, okay. Malah seluruh dunia ya, karena Pingkan punya perwakilan di Australia dan di Amerika.
0: Keren. Ini menarik ini ya. Saya penasaran banget ini Bu Penny betapa cintanya dengan Kolintang. Boleh kita flashback ke belakang dulu sebentar nggak Bu?
1: Boleh, monggo.
0: Sejak dari tahun kapan Bu Penny jatuh cinta dengan Kolintang?
1: Sejak tahun 1981.
0: Wow.
1: Saat saya menikah dengan letu laut pelaut Marsetio, kebetulan istri angkatan laut mempunyai organisasi wanita Jalasenastri.
0: Oke.
1: Dan kala itu kami para istri perwira harus mampu memainkan alat musik tradisional. Dan ada gamelan, ada kolintang, ada angklung, tapi tidak tahu karena apa saya memilih kolintang. Mungkin karena kolintang tuh cantik, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Mainnya berdiri dan kita bisa bergaya.
0: Mainnya manis gitu ya, Bu Penny ya.
1: Iya, manis.
0: Kita bisa mainkan body language-nya kita gitu ya.
1: Iya. Itu tadi.
0: Oh, luar biasa.
1: Lalu juga kolintang ini bisa memainkan lagu jenis apapun.
0: Oke. Semua genre bisa kah?
1: Semua genre bisa.
0: Oh, bisa.
1: Mulai dari dangdut, bosa, atau jazz.
0: Iya.
1: Iya. Semua bisa dimainkan.
0: Wih, keren. Saya belum pernah loh dengerin Kolintang itu mainin jazz atau dangdut. Yang
1: ya,
0: banyak.
1: Ya, kapan lah kalau RRI ada kegiatan, kami dengan para pelatih akan bertamu ke RRI.
0: Boleh, ini boleh.
1: Kami akan tunjukkan.
0: Boleh, boleh, ya. boleh. Nanti tolong, kita kolaborasi di acara dangdut ya, Bu Penny ya.
1: Iya.
0: Oke, keren.
1: Mungkin
0: luar biasa.
1: Ada acara olahraga di RRI.
0: Iya.
1: Kami para pemain kolintang bisa mengiringi dengan apa instrumen dari kolintang dan requestnya apa aja.
0: Oke, keren.
1: Saat kami di Jepang.
0: Iya.
1: Lagu rungkat itu menjadi favorit.
0: Wow. Gak kebayang loh Kolintang memainkan rungkat. Ente-ente.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Bener. Sampai waktu itu hujan deras.
0: Yang
1: joget pun sambil berpayungan.
0: Ya Allah, luar biasa.
1: Menggunakan payung. Jadi keindahan yang apa ya, sebuah alat musik yang menyatukan hati.
0: Yeah.
1: Untuk saya Kolintang adalah bisa disebut begitu.
0: Oke. Okay.
1: Menyambung hati.
0: Baik. Tapi menurut Bu Penny, kenapa sih dianggap begitu pentingnya ini Kolintang harus tetap dilestarikan menjadi identitas budaya Indonesia, Bu Penny?
1: Iya, penting, Mbak, karena kami pernah diundang oleh Kementerian Luar Negeri yang di sana ada datang anak dari 27 negara, anak bertalenta musik.
0: Okay.
1: Lalu kala itu kami Kolintang diminta memainkan karena kan Kolintang ini adalah musik etnik dari sebilah kayu dan bisa menyanyikan keindahan sebuah lagu. Jadi waktu itu kami di sana datang ke sana dengan 27 anak itu, mereka melihat Kolintang dan mereka karena memang mereka bertalenta musik, mereka bermain meskipun memainkan cara memukul Kolintang tidak seperti para saudara-saudara kita di Bidahasa, namun lagu itu bisa berbunyi dan mereka dengan gembira memainkan lagu-lagu Amerika Latin.
0: Wow, keren, luar biasa, nah, luar biasa.
1: Iya, dan kebetulan saya karena istri mantan serdadu yang pernah ditugaskan ke daerah-daerah ataupun ke negara lain, kami cukup paham seperti di negara lain tuh kayunya kan bagus-bagus, Mbak.
0: Iya,
1: kayu bagus-bagus.
0: Emang kayu di negara kita nggak bagus-bagus, Bu Penny?
1: Bagus,
0: bagus.
1: Kayu kita bagus.
0: Yeah.
1: Cuma negara lain itu kalau ini tidak segera mendapat inskripsi kolintang milik Indonesia, saya khawatir orang Amerika akan membuat alat musik ini.
0: Oh gitu. Ya, benar.
1: Kekhawatiran saya karena saya melihat bagaimana di belahan dunia lain tuh kayu-kayu mereka itu bagus dengan tingkat kekeringan yang bagus karena bisa semakin modern kan cara pengeringannya semakin bagus.
0: Iya.
1: Nah itu tadi jadi karena saya sebagai ketua umum Pingkan yang sedang mengajukan ke UNESCO itu menambah semangat dan penguat untuk meyakinkan kepada semua orang.
0: Betul.
1: Kalau ini tidak segera diinskripsikan menjadi milik NKRI kekayaan tak benda,
0: Benar.
1: Kita akan yakin akan kehilangan.
0: Akan dicaplok lagi sama orang luar ya Bu Penny ya.
1: Iya, iya makanya itu apalagi kok sudah dari Amerika dengan segala pengetahuan mereka yang lebih modern tadi ini pasti mereka nanti akan menyatakan ini adalah datang dari Amerika.
0: Waduh, jadi sedih dah nanti ujung-ujungnya ya.
1: Iya,
0: ya, benar-benar luar biasa, keren. Saya salut ini dengan usahanya Bu Penny dan perjuangan Bu Penny ya. Oke dah. Nah, tapi kalau di Persatuan Insan Kolintang Nasional itu sendiri atau di Pingkan Indonesia itu anggotanya tergabung dari Sabang sampai Merauke kah Bu Penny?
1: Iya, itu tadi kembali lagi mohon maaf. Jadi saya membawa institusi karena di seluruh pelosok NKRI ini Angkatan Laut tentunya istrinya ada. Dan permainan kolintang ini adalah salah satu hiburan manakala istri-istri pelaut tuh ditinggal berlayar oleh suami. Kita akan bermain musik bersama dan salah satu alatnya adalah kolintang.
0: Baik. Kalau untuk Bu Penny sendiri melibatkan anak muda juga enggak? Apa memang itu kalangan untuk terspesifikasi?
1: Iya, tadinya begitu. Tadinya kebanyakan ibu-ibu yang bermain. Namun sekarang sosialisasi ke tingkat pendidikan mulai TK sampai dengan universitas. Kami Pingkan Indonesia ada MOU dengan isi-isi yang ada di Indonesia untuk turut melestarikan dengan memasukkan kolintang sebagai kurikulum pelajaran atau salah satu fak untuk terus dipelajari dan mendatangkan guru-guru yang setingkat akademisi.
0: Baik. Nah ini kan udah diakui UNESCO, kemudian sudah ditetapkan juga oleh pemerintah 5 Desember sebagai Hari Kolintang Nasional. Kedepannya akan seperti apa Bu Feni? Gebrakan apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan identitas kolintang ini sebagai budaya Indonesia? Tapi nanti dijawab ya Bu Feni ya, kita break dulu ya.
1: Oke.
0: Bu Penny boleh ngopi dulu atau minum dulu ya. Abang Po silakan di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Yang ingin bertanya seputar dialog kita pada siang hari ini Abang Po tentang kolintang ditetapkan sebagai Hari Kolintang Nasional pada 5 Desember 2026 ini ya Abang Po ya. Silakan yang ingin bertanya ke line WhatsApp saja di 0812-1124928.

0: support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
1: Balik lagi kita di obrolan budaya untuk siang hari ini Abang Po ya. Yang mau gabung jangan lupa di 0812-1124-928. Kita masih bersama dengan Ibu Penny Iriana Marsetio, Ketua Umum DPP Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN Indonesia. Bu Penny.
2: Ya.
1: Iya, alhamdulillah
2: masih ada di sini Pak
1: Sayi. Alhamdulillah. Tadi pertanyaannya Ayah kan udah ditetapkan ini udah diakui oleh UNESCO, ya. Kemudian udah ditetapkan. Nah, ke depannya akan ada gebrakan apa nih Bu Penny untuk Kolintang Indonesia?
2: Sepertinya kami ingin memainkan Kolintang dari Sabang sampai Merauke. Dan sepertinya kami akan pulang ke RRI untuk turut membantu melaksanakan keinginan ini.
1: Oke, pulang ke RRI ya ujung ceritanya masa, ya.
2: RRI adalah ujung tombak, Bo.
1: Oke.
2: Itu kami di saat apa pandemi COVID.
1: Iya.
2: Cara kami untuk memicu semangat pelatih dan para pemain Kolintang adalah mengadakan lomba by Zoom virtual.
1: Yeah, betul.
2: Dan kami ada di RRI waktu itu.
1: Okay.
2: Penilaian kami ada di gedung RRI menerima kiriman-kiriman dari daerah. Karena itu tadi saya merasa kami melejit karena RRI.
1: Oh, Masya Allah, luar biasa.
2: Bersama RRI, ya.
1: Oke, baik.
2: Ini bukan karena lagi ngomong di RRI. Ya.
1: Bukan pencitraan ya Bu Penny ya.
2: Bukan,
1: istilahnya bukan tidak, ambil muka tidak. Gitu ya, tapi memang fakta dan kenyataannya ya Bu Penny ya.
2: Kenyataan seperti itu.
1: Iya, benar.
2: Setiap kali kunjungan ke daerah, kami selalu sempatkan, selalu dibuka, diterima dengan tangan terbuka oleh RRI di daerah-daerah.
1: Oke, siap. Alhamdulillah, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
1: Semoga RRI dan Kolintang selalu bergandeng tangan, bersinergi, seia sekata ya Bu Penny ya. Sama-sama kita mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia, salah satunya Kolintang ya Bu Penny ya. Oke deh. Nah, kalau Bu Penny melihat saat ini perkembangan Kolintang itu seperti apa, baik di tingkat nasional maupun internasional?
2: Di tingkat nasional tentunya sudah semakin berkembang, mulai di tingkat dasar, TK, SD, daerah-daerah sudah mengadakan lomba permainan Kolintang, dan itu adalah suatu tuntutan dari UNESCO untuk setiap saat melaporkan perkembangan apa yang ada di dunia Kolintang.
1: Yeah. Okay.
2: Lalu yang untuk

0: Di luar juga begitu. Permintaan akan alat musik kolintang ini sudah semakin banyak. Semakin banyak. Karenanya kami dari Bintang Indonesia yang memang mempunyai pilar, empat pilar. Pilar pertama adalah pelatih. Pilar kedua adalah pengrajin. Pilar ketiga adalah pemain. Dan pilar keempat adalah pengamat.
1: Oh,
0: Jadi
1: baik.
0: kami mungkin akan untuk pelatih kami sudah mempunyai Ikatan Pelatih Nasional Indonesia, IPOLINDO. Jadi seluruh pelatih akan ada di bawah IPOLINDO. Lalu untuk pengrajin ini kami sedang berusaha untuk mendapatkan pengakuan dan hukum. Jadi mereka akan lebih meningkatkan kehidupannya. Kalau pemain jangan ditanya lah,
1: Jangan
0: ibu-ibu
1: ditanya.
0: bisa di mana-mana.
1: Iya,
0: Ya,
1: benar-benar
0: kami
1: benar-benar.
0: saling berlomba.
1: Iya.
0: Dan ibu-ibu tuh semangatnya 300%, Mbak. Meskipun dengan biaya
1: Widih,
0: sendiri
1: orang punya 100,
0: untuk
1: dia
0: main
1: punya
0: ke luar negeri,
1: 300 ya Bu
0: beliau akan
1: Penny ya.
0: berangkat.
1: Oke, orang punyanya 100%, dia punya 300 ya.
0: 300,
1: Iya, iya,
0: semangat
1: iya.
0: 45.
1: Oke, luar biasa,
0: Dan
1: keren.
0: banyak cerita lucu.
1: Iya,
0: Karena
1: iya.
0: tidak semua negara KBRI mempunyai tempat.
1: Iya.
0: Seandainya kita bawa kolintang ke sana,
1: Iya.
0: mau menerima karena nggak ada, tidak ada tempat.
1: Iya.
0: Pernah lho Mbak, bayangin,
1: Iya.
0: sudah berangkat bawa kolintang bayar, pulang lagi ke Indonesia kena cas lagi. Tapi semangat tidak kena pajak.
1: Keren, luar biasa, luar biasa. Oke deh, Bu Penny, ini ada WhatsApp dari Bu Eka di Bekasi. Nah, Bu Penny, saya mau tanya, supaya kolintang itu tetap dikenal di masyarakat, apa upaya yang dilakukan? Mungkin bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah barangkali. Jawabannya apa, Bu Penny? Silakan.
0: Ya, memang kami sedang berusaha. Kami bermohon kepada Bapak Menteri Kebudayaan ataupun Pendidikan untuk memasukkan kolintang di kurikulum pendidikan tingkat dasar ataupun setingkat akademik. Kalau untuk ibu-ibu, kami sudah menyebar. Kami main di mall. Kami main ada di Mall Pondok Indah Mall, lalu Bekasi ya. Bekasi Mall, jadi Cibubur Mall. Jadi itu tadi upaya dari ibu-ibu para pemain kolintang. Karena sudah belajar kan kepingin tampil.
1: Oh iya,
0: Jadi
1: iya
0: kita cari
1: dong.
0: ingin tampil sendiri.
1: Iya, benar-benar benar-benar benar. Jadi ini memang lagi diusahakan
0: Kontrinya
1: atau memang sudah ada Bu Penny?
0: sudah berjalan,
1: Oh,
0: sudah
1: sudah
0: berjalan.
1: berjalan.
0: Jadi pesatnya kami main setiap minggu ketiga di Pondok Indah Mall, kami juga main. Lalu Kemayoran ada satu tempat di Kemayoran di mall juga main. Karena itu tadi, kalau ibu-ibu yang mencari mesti mall-mall yang dapat.
1: Iya,
0: Karena
1: benar.
0: itu tadilah
1: Iya.
0: dunia wanita.
1: Iya, benar. Sekalian shopping, belanja, cuci mata ya, Bu Penny ya.
0: Cuci mata,
1: Iya.
0: iya. Makanya alasan
1: Oke.
0: dari keluarga bahwa enggak ini mau main kolintang padahal sekalian belanja.
1: Oke, baik.
0: Itulah
1: Ada lagi
0: triknya
1: ini.
0: ibu-ibu.
1: Iya, ada lagi ini dari Bu Sri di Pasar Minggu. Nah, Bu Penny, seperti apa mengambil daya tarik dari generasi muda agar mereka juga cinta akan kolintang ini?
0: Itu tadi kami memainkan lagu-lagu yang sedang in. Kami memainkan lagu-lagu yang sedang in. Lalu ya tentunya kalau anak-anak dengan apa istilahnya gerakan-gerakan menari yang sedang in dan itu mereka ini apa namanya mereka sudah apa praktekan ada beberapa sekolah kebanyakan sekolah ya sekolah swasta sih yang memang karena untuk membeli kolintang harganya juga lumayan ya di atas satu set di atas 25 juta
1: Wow,
0: jadi biasanya jadi memang harganya tapi untuk umum kalau mau berlatih kami punya rumah budaya untuk berlatih kolintang ada di jalan Keranggan Raya
1: Jalan Keranggan Raya. Umum
0: saya
1: boleh, boleh,
0: nomor
1: boleh gabung, Bu Feni
0: 64.
1: ya, siapapun boleh gabung ke sana.
0: Boleh, siapa saja boleh. Siapa saja boleh datang ke sana untuk berlatih kolintang bersama.
1: Oke, baik kalau gitu. Jadi kalau yang ingin berminat ya ikut latihan kolintang, bisa pandai kolintang, silakan datang langsung ke Jalan Keranggan Raya, Bu Penny, nomor berapa?
0: Iya. Nomor 64.
1: Oh, nomor 64 ya. Oke.
0: Iya. Dulu RRI pernah datang dengan mobil musik, mobil itu, mobil apa, mobil pancarnya.
1: Mobil pancarnya, iya. Oke. Okay. Oh, siaran dari sana?
0: Iya, siaran langsung dari sana, dari Keranggan.
1: Oke, siap dah kalau begitu. Baik, apa yang menjadi tantangan dan keresahan Bu Penny bersama teman-teman Bu Penny tentang keberlangsungan kolintang ini di tengah perkembangan musik modern?
0: Saat ini sudah mulai takutlah anak-anak tidak menyukai atau alat musik modern lebih menarik hati mereka. Namun puji syukur untuk anak-anak tertentu tuh, yang anak-anak sekarang kan pinter-pinter ya, Pok.
1: Jadi
0: mereka tahu bahwa ini alat musik etnik yang harus dijaga.
1: Betul.
0: Dan mereka pilih gitu. Jadi saya rasa bagaimana kita menceritakan bagaimana perjalanan menuju UNESCO itu adalah suatu perjuangan. Lalu juga ini adalah alat musik yang memang benar-benar asli Indonesia yang turun di Minahasa.
1: Oke, luar biasa. Jadi nggak terlalu ketakutan sih ya Bu Penny ya, karena memang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, anak-anak juga sudah pintar mana yang musik Indonesia asli, mana yang tidak ya Bu Penny ya.
0: Mereka ya. Iya.
1: Oke.
0: Makanya ada suatu kebahagiaan ternyata juga mungkin asuhan dari orang tua kepada anak-anak. Bahwa Jazz itu tidak baik tentunya ya. Lebih banyak ya segi positifnya ada, namun anak jadi tidak mau tahu orang sekeliling dan lain-lain. Dan rata-rata pemain kolintang anak-anak tuh mereka mempunyai apa ya, mempunyai perasaan
1: empati,
0: mengasihi atau
1: daya empati yang tinggi ya Bu Pen ya.
0: Daya empati yang tinggi.
1: Iya, benar. Oke deh. Ini sebagai penutup Bu Penny, dengan adanya Hari Kolintang Nasional yang akan ditetapkan 5 Desember. Nah, apa yang menjadi harapan Ibu terhadap masa depan kolintang Indonesia?
0: Itu tadi, masyarakat Indonesia lebih dan mau bermain kolintang untuk menekan kolintang menjadi suatu alat musik asli Indonesia.
1: Okay.
0: Seperti angklung lah, saya. Angklung ini sudah menjamur di mana-mana.
1: Yeah.
0: Tidak saja di Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, harapannya akan seperti itu.
1: Baik, semoga harapan Bu Penny juga menjadi harapan kita semua warga negara Indonesia. Semoga kolintang juga mendunia dan menjamur seperti angklung ya Bu Penny ya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Dan kebetulan karena kemarin kolintang menuju UNESCO itu kami mempunyai harus membuat naskah akademik yang menyatakan segala bentuk kolintang ini adalah harus masing-masing dinyatakan oleh ahlinya. Kami nanti tanggal 27 September akan hadir di acara perayaan Hari Kemerdekaan Kementerian Kedutaan Perancis. Dan kami diundang oleh salah satu universitas musik etno yang ada di Paris.
1: Wow, keren. Tapi acaranya di Paris apa di Indonesia?
0: Di Paris, kami ke Paris.
1: Wow, waduh, luar biasa, mantap. Berarti minggu depan dong, Bu Penny?
0: Ya, tanggal 27.
1: Tanggal 27 ya, minggu depan. Oke, luar biasa.
0: Dan kami membawa para pelatih kolintang yang terbaik.
1: Oke.
0: Yang dan akan berbagi ilmu dengan mahasiswa di sana.
1: Keren.
0: Kami juga membawa datang mahasiswa dari ISI yang memang mereka juga mendalami kolintang.
1: Keren, luar
0: biasa.
1: Kami
0: di bawah Di bawah kendali dari Bapak Franky Raden.
1: Keren, luar biasa. Besok-besok
0: Bapak
1: kalau perlu
0: Profesor.
1: narator dari RRI, bolehlah RRI diselip-selip satu untuk bawa ke luar negeri.
0: Nah, itu dia. Mudah-mudahan ini adalah jalan pembuka
1: Amin.
0: selanjutnya apabila memang kita diundang universitas itu, kita bisa saling melengkapi.
1: Oke, siap. Bu Penny, terima kasih banyak. Luar biasa ini obrolan kita pada
0: Sama-sama,
1: siang hari
0: Bo.
1: ini. Sukses selalu ya Bu Penny ya. Sukses juga untuk acaranya di Paris
0: Iya,
1: besok
0: kami
1: ya.
0: menunggu undangannya loh, Po.
1: Iya, kita
0: Untuk
1: juga
0: main
1: menunggu
0: Korintang
1: kolaborasinya biar bisa ikut ke luar negeri nih. Baik Bu Penny,
0: Iya,
1: selamat siang. Salam sukses, salam
0: bersama-sama.
1: bahagia.
0: Iya, Po. Selamat beraktivitas.
1: Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Po nyama bencang cing, seru ya Bang Po ya. Tadi kita ngobrol sama Ibu Penny Iriana Marsetio, Ketua Umum DPP Persatuan Insan Kolintang Nasional atau Pingkan Indonesia. Kolintang mendunia, 5 Desember akan ditetapkan sebagai Hari Kolintang Nasional. Ayem Pono Pakalista akan lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan gerakan 5M menjelang usia Jakarta 5 abad untuk menata kabel udara yang semraut sekaligus meningkatkan keamanan pengguna jalan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike hari ini mengatakan gerakan ini menjadi langkah konkret mempercepat penurunan kabel udara ke bawah tanah. Gerakan 5M mencakup penggunaan sarana jaringan utilitas terpadu SJUT, relokasi mandiri, pengikatan kabel aktif, pemotongan kabel tidak berfungsi serta peninggian kabel yang menjuntai. Yuke Yurike menilai penataan kabel membutuhkan keterlibatan operator utilitas dan swasta melalui relokasi mandiri agar prosesnya berjalan lebih cepat. Kita beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata menempatkan program peningkatan keselamatan berwisata sebagai salah satu dari 5 program unggulan 2026 untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang aman. Keberlanjutan dan berdaya saing global. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya hari ini mengatakan program ini dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang bagi individu wisata, khususnya dalam menghadapi wisata ekstrim. Program ini mencakup pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pemandu, edukasi wisatawan, serta penyusunan pedoman keselamatan bagi pelaku usaha. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu? Gimana?
1: Dulu, gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhoop. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
1: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
2: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang ya?
0: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.
4: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini, roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya, roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.

0: karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Tapi kita gak ngomongin kopi ya di teras UMKM untuk edisi hari Jumat 18 September 2026. Kita mau ngobrolin tentang ikan cantik rumah makin menarik. Apaan tuh? Apaan tuh? Ya deh, kali ini di teras UMKM Pro 4 RRI Jakarta bakal menghadirkan Pok Dian Nurdiana, owner dari Asli Beta atau Ikan Hias. Oh, baru tahu. Kirain ikan cantik yang kayak gimana gitu ya. Kita udah terhubung. Ayo mau sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pok Dian.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Kak.
0: Oke, tadi kaget ikan cantik rumah makin menarik. Oh, ternyata Pok Dian adalah owner dari Ikan Hias gitu ya. Nama tempat usahanya Asli Beta.
1: Asli Beta.
0: Kenapa Asli Beta? Kenapa enggak Asli Saya, Asli Aye, Asli Empo, Asli Dian?
1: Kebanyakan ikan hias, ikan cupang ya, ini di Cupang itu pakai beta.
0: Pakai beta maksudnya gimana nih?
1: Dia itu jadi kayak formnya jadi beta, beta. Misalnya namanya Dian jadi beta Dian gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau begitu sebelum kita ngawur ngidul panjang lebar kemana-mana, ayo mau flashback ke belakang dulu. Kenapa Pok Dian tertarik buka usaha ikan hias dan mulai kapan?
1: Kalau usaha ikan hias kita dari masih bukan masih kecil, masih remaja udah seneng ikan ya, seneng ikan hias. Nah, pas kemarin waktu corona itu sempat ikan hias di ikan cupang itu kan melunjak ke iniannya, kesenangan orang melunjak.
0: Yeah.
1: Di situ kita ternak-ternak akhirnya berhasil. Sempat berhenti, nah di tahun 2003 kemarin sempat naik lagi, sampai sekarang.
0: Oh baik, jadi awal mulanya ini pas ada COVID pada waktu itu, di tahun 2020? Nah,
1: iya.
0: 2020-2019
1: dah.
0: Oh 2019, ini usaha ide dari Pok Dian sendiri atau keluarga atau saudara?
1: Kita ide suami istri, saya sama suami.
0: Tapi kan nggak gampang ya untuk mengembangbiakan ikan, tadi ikan cupang ya?
1: Ya, ikan cupang.
0: Itu kan nggak gampang ya, Pok Dian ya?
1: Ya, gampang-gampang susah sih.
0: Gampang-gampang susah. Kenapa idenya harus ikan hias gitu loh?
1: Karena emang udah seneng dari dulu, terus kecimpungnya juga udah di ikan hias. Udah kayak menjiwai, kita udah bisanya di ikan nih, di tanaman kita nggak bisa.
0: Emang pernah dulunya coba, basicnya juga pernah buka usaha sebelum suami istri, atau suaminya dulu pernah?
1: Suami dulu pernah buka kios ikan hias, kita ikut main-main, ternyata seneng, sama-sama seneng, ya udah langsung sampai sekarang buka. Cuman kalau dulu bukan ikan cupang, kalau dulu kan ikan hias kayak ikan air tawar gitu.
0: Oke. Oh dulu ikan hias air tawar gitu ya. Jadi akhirnya beralih
1: ke ikan cupang. Kenapa ikan cupang? Karena sebenarnya tuh ikan cupang ikan yang gampang, nggak susah, gampang dia. Dia nggak perlu listrik ya,
0: nggak perlu aliran air yang deras gitu ya.
1: Iya. Diamin aja, penting kasih makan dia udah hidup gitu.
0: Oke. Berarti dulu memulainya di tahun 2019, kemudian sempat vakum di tahun 2023 kemarin.
1: Iya. Sekarang mulai lagi juga. Enggak, sempat vakum sebenarnya tuh vakumnya itu. Kita di 2019 sampai cuma 2021 tuh kita udah stop banget tuh. Karena emang rada-rada sepi tuh ya.
0: Iya.
1: Pas rame-ramenya di sini ke TikTok itu dilihat rame banget, makanya terjun lagi, nyari lagi gitu.
0: Baik.
1: 2023 sini udah pertengahan 2023.
0: Sampai sekarang
1: alhamdulillah.
0: Oke. Itu ikan cupang itu ada jenis-jenisnya juga enggak sih, Pok Dian?
1: Banyak, sekarang banyak ikan cupang jenisnya banyak banget.

0: sekarang. Ada banyak banget, ada Super Red, ada HMPK. Kalau dulu kan cuman Harp Moon doang yang lebar-lebar ya. Sekarang tuh ada plakatnya, ada HMPK, ada barongsai, warnanya jadi udah macem-macem sekarang, udah nggak satu warna aja. Udah banyak banget warnanya dia.
1: Yang best sellernya apa?
0: Best sellernya sih biasanya di sini kayak FCCP ya, yang merah putih. Terus dia kayak RGG yang ada gold-goldnya. Banyak juga sih.
1: Oke. Nah, kalau dijual itu kisaran dari berapa sampai berapa?
0: Kalau di tempat aku paling kisaran 45-50 per ekor.
1: 45.000 sampai 50.000 per ekornya.
0: Iya, per ekor.
1: Oh, itu
0: Ya.
1: kisaran nggak sampai jutaan gitu jualnya?
0: Enggak, di kita enggak. Kalau dulu
1: enggak.
0: ya, Kak.
1: Ikan
0: Kalau
1: ada
0: di
1: tuh ya.
0: tahun
1: Ayah juga punya
0: 2019
1: teman itu
0: ada.
1: yang jual ikan cupang malah sampai jutaan katanya.
0: Ya, itu waktu di corona itu ya, ikan ikan cupang itu bisa hampir 5 juta, 7 juta itu per ekor itu ya. Dulu
1: Baik-baik.
0: corona.
1: Tapi sekarang kisaran, tapi kalau dari Mpok Dian sendiri itu kisaran cuma berharga 45 sampai 50.
0: Ya, betul.
1: Oke. Nah, ikan cupangnya itu memang asli kita yang ambil atau kita yang modifikasi?
0: Enggak, kalau ikan cupang aku di sini kita ngambil ke petani.
1: Oh, ngambil ke petani. Ya kan aku
0: Iya.
1: lihat tuh Mpok, kadang kita lihat tuh ikan cupangnya cakep-cakep gitu, modelnya tuh
0: Iya.
1: luar biasa gitu kan ya, lucu-lucu gitu kan,
0: Iya.
1: menggemaskan. Nah, itu dimodif gak sih itu sebenarnya?
0: Sebenarnya tuh berani petani ya, kayak kayak ikan cupang jenis ini nanti di breednya sama ikan cupang jenis ini, jadi tuh dia berani ngambil keputusan buat ngilang-ngilangin
1: Oh,
0: ikan gitu.
1: ngawinin gitu, ngawinin, ngawin, kawin
0: Kawinin,
1: silang, kawin silang
0: silang-silang.
1: gitu ya.
0: Iya, kawin silang, betul.
1: Oh,
0: Kalau sekarang
1: baik.
0: gitu.
1: Oh, kayak kucing juga berarti ya. Kalau misalnya kucing
0: Nah,
1: kampung
0: iya,
1: dikawin
0: betul.
1: sama kucing Himalaya, nanti hasil anaknya begini gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Cuman ikan cupang itu susahnya di situ, Kak. Jadi dari berapa telur itu satu ikan kan bisa ratusan ya. Dia
1: Iya.
0: paling jadi yang benar-benar jadi paling cuman berapa ekor aja, paling 10 gitu, nggak bisa
1: Oh,
0: jadi
1: jadi
0: semua.
1: dari ratusan telur itu paling jadi hanya 10. Paling banyak
0: Iya,
1: tuh berapa, Mpok
0: betul.
1: Dian?
0: Paling banyak ya sekitar paling banyak banget tuh 20 ekor aja yang jadi, udah yang lain mah sampah semua gitu.
1: Oh, yang lain ada begitu ya. Tapi Mpok Dian kan
0: Iya,
1: tidak
0: makanya.
1: menternakkan gitu kan? Maksudnya tidak
0: Enggak.
1: cuma mengambil dari petaninya kan?
0: Petani ya,
1: Iya.
0: karena kalau ngeternakin butuh tempat juga sih.
1: Tapi pernah nyoba nggak itu menernakannya itu?
0: Pernah di tahun 2019 itu corona, kita pernah nyoba itu hampir
1: Halo? Kak Dian? Nah, tuh. Boleh barangkali bergeser dulu. Po Dian, halo? Baik, Abang Po yang ingin coba gabung bareng kita silakan ya, Bang Po ya. Kita coba hubungi Po Dian kembali ya, Bang Po. Di telepon kita di WhatsApp-nya silakan 0812-1124928 ya. Kita coba lagi untuk ngubungin Po Dian ya, Bang Po ya. Semoga jaringannya ini bisa stabil ya. Kita coba kembali. Wow, memanggil. Baik, kalau begitu kita break dulu. Nanti di kita coba lagi di teras UMKM ya, Bang Po ya, yang mau gabung di 0812-1124928.
2: Aduh, anak satu-satu.

0: Jojul.
1: Ye, Nur.
0: Tadi ya, gue lihat pertunjukan budaya dari daerah lain nih. Kalau dilihat-lihat, unik juga sih. Bagus aja gitu.
1: Iya, Nur. Tiap daerah pan emang punya budaya masing-masing.
0: Tapi Jul, kalau mau dibandingin nih ya, tetep gue mah milihnya budaya Betawi. Kayaknya lebih asik aja gitu.
1: Iya, Nur. Boleh aja lu bangga sama budaya Betawi. Justru bagus tuh kalau kita kenal dan cinta budaya sendiri.
0: Jul-Jul, berarti kalau misal gue kagak suka sama budaya daerah lain, gak apa-apa juga kali ya?
1: Ya gak apa-apa lah, Nur. Kagak masalah itu mah kalau soal selera. Yang kagak boleh tuh kalau sampai lo ngejek atau ngerendahin budaya orang lain. Gak ya boleh banget tuh.
0: Ya kagak lah, Jul. Itu mah jadi beda selera. Bukan berarti boleh saling ngeremehin kan ya.
1: Nah, bener banget tuh, Nur. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar. Budaya orang lain bisa kita kenalin.
0: Nah,
1: budaya sendiri juga kudu kita lestariin, Nur.
0: Bener juga lu, Jul. Ternyata banyak ya budaya Indonesia yang keren-keren, ajib-ajib.
1: Bener banget, Nur. Kita bangga jadi orang Betawi. Tapi nih ya, kita tetap kudu ngehargain budaya dari daerah lain.
0: Setuju, Jul. Beragam budaya adalah kekayaan Indonesia. Nyok, lestariin budaya sendiri dan hargai budaya daerah lain.
2: Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.
4: Balik lagi kita di teras UMKM Abang Po ya. Kembali lagi bareng Amam Po Dian ya. Owner dari Asli Beta atau Ikan Hias ya. Usahanya Asli Beta Ikan Hias. Halo Po Dian.
5: Halo, iya Kak.
4: Iya, kenapa tadi itu terputus?
5: Iya tuh, keputus WiFi-nya kayaknya ya.
4: Udah agak bergeser nih, udah ya?
5: Udah,
4: iya. Oke, kita kalau mau kepo-kepo, mau tahu produk-produknya dari Po Dian ini, Ikan Hiasnya di mana, Po?
5: Kita di, boleh nyebutin itunya ya, tokonya ya?
4: Boleh, boleh.
5: Kita ada di Shopee.
4: Oh, ada di Shopee, oke. Sosial medianya ada nggak?
5: Ada, TikTok.
4: Oh, apa kita itu?
5: TikTok aja.
4: TikToknya apa?
5: TikToknya Asli Beta.
4: Oh, TikToknya Asli Beta. Sering live nggak? Ada jadwal-jadwal live-nya nggak yang bisa ditangkringin, yang bisa ditongkrongin?
5: Kita sering live sih, kalau hari biasa pasti malam ya, sekitar maghrib. Tapi kalau Sabtu Minggu dari pagi kita live-nya.
4: Oh gitu, oke. Okay. Iya. Jadi sering live ya, live-nya di hari biasa itu pasti malam gitu ya, Mpok ya?
5: Iya.
4: Tapi kalau misalnya di hari Sabtu Minggu live-nya dari pagi.
5: Iya, betul.
4: Suka ngasih-ngasih promo juga nggak sih di saat live?
5: Kadang-kadang kita kasih promo CO 2 gratis 1 gitu.
4: Oh gitu, beli 2 gratis 1. Ya. Itu harga waktu live itu ye.
5: Iya, betul.
4: Hari-harinya kagak ada promo nih kalau ke sono.
5: Kalau datang paling, kalau datang kita kasih.
4: Paling kalau datang ye. Ya udah kalau gitu ayo titik Mas Suci aja dah. Oke deh. Tapi susah enggak sih tumpok untuk miaranya?
5: Enggak sih, kalau ikan cupang itu kita cuma taruh di toples aja, yang penting dia makan sama ganti air selama seminggu sekali juga enggak apa-apa.
4: Oh, ganti airnya seminggu sekali juga enggak apa-apa. Makannya khusus juga enggak tumpok?
5: Makannya sih kalau di kita kan biasanya cacing sutra ya.
4: Aduh, kemana nyari cacing sutra tuh?
5: Kalau mau cacing yang udah beku tuh kan ada tuh dijual di toko-toko. Lebih simpel lagi sih pelet.
4: Sama pelet lah ya. Pelet mah lebih gampang gitu ya.
5: Lebih gampang kayaknya.
4: Tapi Mpok Dian juga nyediain makanan juga nggak di sana jualnya?
5: Enggak, kita nggak nyediain makan. Paling kita itu cuma nyediain kayak daun ketapang.
4: Oh baik. Cuma kalau ntar orang datang beli yang dikasih cuma ikan cupangnya aja atau sama toplesnya atau ada atribut lainnya?
5: Nggak, paling ikan cupangnya aja. Paling kita tanya nih mau bonus apa? Apa mau bonus daun ketapang? Kan daun ketapang nggak langsung diceburin ya, kita harus fermentasi dulu.
4: Oh gitu.
5: Itu ya daun ketapangnya buat ya vitamin lah, vitamin dia.
4: Okay. Airnya biar netral. Airnya. Baik. Dalam sehari itu berapa banyak penjualan ikan cupangnya dari Asli Betam, Po?
5: Kalau kita hitungnya sih kan kalau live-nya itu malam aja, paling keluar malam itu alhamdulillah paling keluar ya 5 ekor gitu.
4: Tapi hari-hari kalau biasa
5: ya itu tiap malam 5 ekor, tapi kalau di satu minggu itu kita biasa keluar bisa 30 ekor per hari.
4: Tapi jual di tempat juga kan? Maksudnya buka lapak juga kan?
5: Yang tahu aja, paling anak-anak aja tuh.
4: Oh gitu. Sini, gitu. Oh jadi nggak buka sama lapak secara tahu khusus orang datang gitu, enggak?
5: Kalau orang datang yang tahu aja kak, kalau yang hubungin kita gitu kak, kita deket nih mau datang boleh nggak? Boleh datang.
4: Oh baik. Dateng. Oh berarti ini penjualannya juga secara online dong?
5: Bisa online bisa offline juga bisa sebenarnya.
4: Oh, offline juga bisa sebenarnya, tapi tidak mengkhususkan toko gitu, ada tokonya enggak ya?
5: Iya, soalnya di rumah kita.
4: Oh, baik. Nah, yang tersedia di rumah sekarang itu ada berapa banyak, Po?
5: Sekarang ada, kita belum belanja ya, jadi cuma ada paling sekitar 20 ekoran lah.
4: Cuma kalau misalnya orang minta ini jenisnya pasti selalu ada ya?
5: Selalu ada, insya Allah selalu kita cariin kalau dia mesen.
4: Oh, insya Allah selalu pasti dicariin ya kalau dia mesen. Ini sebenarnya memelihara ikan cupang ini hanya sekedar hobi kah atau bagaimana nih, Mpok?
5: Tadinya kita hobi, tapi sekarang kita jadi ini ya, jadi ya gitu jualan.
4: Jadi juga bisnis lah ya.
5: Jadi bisnis lah ya, jadi bisnis.
4: Iya. Cumanya kalau untuk orang-orang ini juga hanya sekedar hobi kah untuk hiasan rumah saja atau bagaimana nih, Mpok?
5: Enggak juga sih, ada yang mesen nama kita tuh kayak partai. Kalau partai kan per 10, per 20 gitu. Ini buat jualan juga.
4: Oh, dijualin lagi.
5: Iya, betul.
4: Oh, berarti harganya harga jualan dong ya, harga reseller ya, kata orang ya.
5: Iya betul, harga reseller.
4: Oh, baik. Tapi sebenarnya pada intinya ini ikan cupang juga bisa menjadi hiasan rumah gitu ya, Mpok.
5: Iya, betul.
4: Dulu zaman anak ayah kecil-kecil tuh ya, yang cowok tuh laki berdua sering tuh beli ikan cupang pinggir-pinggir jalan gitu loh, Mpok.
5: Iya,
4: betul. Yang diplastikin-plastikin tuh, ya enggak? Iya, yang kan yang suka juga dijual di sekolah-sekolahan tuh sama abang-abangnya ya enggak sih?
5: Iya, betul.
4: Dulu, sekarang udah pada gede-gede, tinggal yang cewek.
5: Kita langganan banyak loh kak yang cewek.
4: Justru iya yang beneran. Cewek ya, iya, makanya kata ayah kalau misalnya dia lihat ikan cupang pinggir jalan, mami mau beli ikan dong gitu. Buat apa? Kamu kan perempuan, nggak ada, seneng aja gitu kan.
5: Iya. Soalnya warnanya itu ada yang warna.
4: Iya bener. Pink. Iya betul.
5: Ikan sekarang.
4: Iya. Itu warnanya ya makanya saya tanya tadi Lompo, itu dimodif enggak sih Mpok, dimodifikasi atau memang udah bawaan dari lahirnya karena perkawinan silang tadi?
5: Ya, perkawinan silang tadi Kak warnanya. Jadi bukan kita modif.
4: Iya kayak jadi ayam gitu kan ya diwarnai gitu ya. Iya.
5: Kan ya. Jadi perkawinan silang dia.
4: Oh gitu. Jadi
5: warna ini gitu iya.
4: Oh, makanya dia warna-warni. Eh, kira ini ikannya dimodif gak sih? Kayak gimana kalau modif ya kan dia di air ya, bisa luntur kalau dimodifikasi ya.
5: Kecuali di salon ya, Kak.
4: Oh, gitu, bisa.
5: Nah, ada salon ikan cupang ada.
4: Oh. Jadi dia berganti warna nanti itu kalau misalnya dia di salon.
5: Jadi bukan ya kayak ngecat rambut dong ya.
4: Iya.
5: Jadi tuh di salon itu dia bentuknya.
4: Oh gitu.
5: Bentuk, jadi ya sirip-siripnya itu dibentuk kayak apa gitu.
4: Oh baik. Mau di blow kayak mau di bonding gitu ya.
5: Iya betul.
4: Oke deh. Jadi kalau yang ingin pesan ikan cupang dari Asli Beta ya, dari Mpok Dian Nurdiana. Kita bisa pesan di mana, Mpok?
5: Kita bisa di TikTok aja, di TikTok terus langsung baru ke Shopee.
4: Baik, di DM di TikToknya ya. Nanti baru ke Shopee ya. Nanti di DM, saksikan live-nya, tungguin live-nya setiap hari. Di follow dulu TikToknya Asli Beta ya, Mpok ya.
5: Asli Beta, iya Asli Beta.
4: Apa yang menjadi ini kan kalau jualan ikan kayaknya nggak ada inovasinya ya, apa ada gitu, Mpok? Maksudnya dari tahun ke tahun, Mpok?
5: Ada sih, inovasinya tuh ada.
4: Apa coba kalau dari tahun ke tahun?
5: Dari tahun ke tahun ada hasil ya.
4: Iya.
5: Hasil mah ada lah buat bantu-bantu keuangan. Ada kalau ikan.
4: Buat bantu-bantu.
5: Kalau ikan cupang ini kan dasarnya tuh kita misalnya penghasilannya segini, ntar buat belanja lagi gitu kan, buat ningkatin lagi nih gitu. Kurang apa nih, kurang apa gitu.
4: Tapi menurut Mpok dari tahun ke tahun kurangnya apa?
5: Kalau sekarang sih, sekarang banyak seller yang kayak nyembunyiin ikan yang bagus-bagus ya. Jadi kita harusnya sih ngawinin sendiri.
4: Oh, biar baik. Oh gitu. Jadi kan yang bagus-bagusnya disembunyiin, kasih ke kita yang jelek-jelek aja gitu ya.
5: Karena mereka kan bisa ngejual yang mahal. Kalau yang bagus-bagus itu emang harganya lebih tinggi.
4: Iya, benar-benar. Benar.
5: Di ratusan.
4: Jadi kedepannya rencananya mau ngawinin sendiri, mau ternakin.
5: Ini lagi proses sih, Kak.
4: Oke, mudah-mudahan berhasil ya, Mpok ya.
5: Amin.
4: Baik. Apalagi yang menjadi harapan Pak Dian ke depannya?
5: Harapannya sih pengen punya kayak lubukan sendiri, punya pam sendiri gitu. Kayak

0: Yang
1: Eh.
0: lainnya jadi punya enggak punya dagangan sendiri aja, enggak yang belanja-belanja lagi ke orang gitu. Makanya
1: Oh,
0: itu
1: baik.
0: lebih favorit.
1: Punya produksi sendiri lah ya, diproduksi
0: Nah,
1: sendiri gitu ya,
0: iya
1: Mpo ya.
0: betul.
1: Oke, jadi nggak ngambil dari orang ikan cupangnya ya.
0: Iya betul.
1: Oke, siap dah kalau begitu. Podian, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Iya, sukses selalu untuk usahanya asli
0: Amin.
1: beta. Jangan
0: Amin.
1: lupa ya Bang Po
0: Amin.
1: ya, tangkringin, tungguin, tontonin live-nya
0: Iya.
1: dari asli beta ya Bang Po setiap hari. Satu minggunya pada pagi sampai malam hari gitu ya Po ya.
0: Iya, betul,
1: Oke
0: betul.
1: deh. Podian sekali lagi terima kasih, sukses untuk usahanya laris manis ya Po ya.
0: Ya, amin. Sama-sama. Sehat selalu, Kak.
1: Amin, doa yang sama. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Po, demikian tadi kita ngobrol dengan Po Dian Nurdiana, owner dari Asli Beta, usaha ikan hias ya. Ikan cantik, rumah makin menarik Abang Po. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah Ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900 ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po, Presiden Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai di stasiun LRT Manggarai Jakarta Rabu kemarin sebagai bagian dari penguatan integrasi transportasi publik di Jabodetabek. Dalam peresmian ini, Presiden Prabowo Subianto menilai integrasi berbagai moda transportasi di Jakarta berjalan baik dan mendukung pengelolaan kawasan metropolitan. Menurutnya, kawasan aglomerasi Jabodetabek dengan sekitar 42 juta penduduk dapat dikelola secara aman, tertib, dan demokratis melalui pembangunan yang terintegrasi. Presiden Prabowo menegaskan pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan gotong royong dan keterlibatan seluruh pihak untuk mendukung kemajuan bangsa. Kita beralih ke berita lainnya. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong pelaku UMKM ekonomi kreatif dan pariwisata di Kota Magelang, Jawa Tengah membentuk koperasi berbasis komunitas. Ferry Juliantono mengatakan koperasi dapat menjadi wadah memperkuat usaha, memperluas akses permodalan, dan meningkatkan pembinaan bagi pelaku ekonomi. Dorongan ini disampaikan Ferry saat membuka Borobudur Indonesia Expo 2026 di alun-alun Kota Magelang. Kemarin malam ia mengajak pelaku usaha dengan bidang yang sejenis menghimpun diri dalam koperasi untuk membangun kekuatan ekonomi bersama dan meningkatkan skala usaha. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Abang Po, pernah kepikiran kagak sih kalau letusan gunung berapi itu bukan cuma soal lava sama asap aja. Abu vulkaniknya juga bisa nyebar ke wilayah sekitar lantaran kebawa angin. Abu vulkanik punya sifat keras, abrasif, dan kagak larut di dalam air. Kalau terhirup, abu ini bisa mengganggu saluran pernapasan dan juga ningkatin resiko ISPA. Nah, biar tetap aman, Abang Empok bisa berlindung di dalam ruangan dan tutup pintu, jendela, sama ventilasinya. Kalau misalnya mau keluar rumah nih, gunain masker atau masker medis yang pas buat nutupin hidung dan juga mulut. Mata juga sebaiknya dilindungin pakai kacamata. Jadi, kalau abu vulkanik mulai turun dan nyebar di sekitar kita, jangan panik ya, dan jangan anggap remeh. Lindungin pernapasan, jaga diri, dan ikutin arahan petugas supaya kita semua tetap aman.
1: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, di cerita dalam lagu kita kali ini, Aye punya salah satu musisi muda dari Minangkabau alias Sumatera Barat bernama Adim MF. Ini masih muda, ganteng, suaranya bagus, lagunya banyak yang viral. Kalau kita lihat, semakin banyak juga ya musisi-musisi muda dari ranah Minang yang ikut melestarikan musik asal daerahnya. Nah, kalau ngomongin tentang Adim MF, si Adim ini berhasil mengemas musik Minang itu dengan campuran musik kekinian. Makanya, Adim berhasil mencuri perhatian pecinta musik tanah air dengan mengcover lagu-lagu klasik dari Minangkabau kayak lagu Ayam Den Lape, Cogok Mancogo, Malereng Tabiang, pokoknya banyak yang keren-keren. Gini dong anak muda, lagu-lagu asli daerah ikut dilestariin, tapi dikasih sentuhan kekinian, biar anak muda juga pada suka. Good job Adim. Nah, tuyo mantap tuh di sana.
0: Cerita dalam lagu.

Iku lape, lape lajuo nan karimbo, oi lah malang juo. Dah, ntar takut rame-rame produser datang. Kan yang siaran siapa? Kasihan, suara-suara begini mah paling dicari sama produser, ya nggak sih? Oh, musik di mana, suara di mana? Selamat siang Bang Po yang baru aja gabung di Perempat Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya. 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Ayo makan apa siang hari ini? Kasih tahu Mpo Nopa. Ih penting banget ngasih tahu Mpo Nopa. Ya udah kalau gak mau gak apa-apa. Gak masalah, hidup mah simpel. Orang gak mau kasih tahu Mbo ya jangan dipaksa. Yang mau kasih tahu ayu hari ini mau makan apa? Hari ini makan apa? Mana tahu gitu ya. Dari kiriman Abang Po ini bisa jadi inspirasi. Yang tadinya gak selera makan tapi ngeliat Abang Po ngirimin chatnya, ngirimin gambar, Po ayo lagi makan ketoprak. Kalau tadi pagi tuh ya, sebenarnya kan ayo IF ya, gak, maksudnya gak makan. Makannya nanti tuh jam 11. Tapi karena memang seminggu ini lagi kurang sehat juga, jadi IF-nya diberhentiin lagi. Kalau IF-nya diberhentiin, seminggu itu bisa naik 1 kilo. Aduh, ampun dah. Ya. Nah, terus tadi jadi ada di sana dekat wali kota kalau nggak salah di belakang itu, ternyata Abang Po, ayo baru tahu loh Abang Po ya, ada gudang makanan, orang yang jual makanan banyak banget di sana. Ayo baru tahu, di perapatan sana loh di belakang wali kota Tanah Abang 1, itu tuh ada sebuah lokasi ya. Memang tempatnya agak ke dalam gitu, dipagerin. Dari luar gak terlalu kelihatan, tapi ayah ngeliat tuh dari pagar tadi, loh kok rame, banyak banget mobil, motor gitu. Itu tempat apa? Nah, masuklah ayah kan ke sana ya Bang Po ya. Ternyata orang yang jual makanan semuanya ada, mau toprak, mau bihun, mau apa lagi tuh Bang Po ya. Nah tadinya ayah gak tertarik makan, ayah cuma pengen minum teh hangat doang kan. Gak taunya ada bihun goreng. Mah makan deh ayam bihun goreng. Nah sekarang udah gak lapar. Kan tadi makannya udah. Ayam tuh biasanya makan nasi atau ketemu karbohidrat itu hanya satu kali dalam sehari. Kalau gak pagi ya siang. Tapi biasanya siang sih ya, jam 11-an sih ayam ketemu karbohidratnya. Karbohidratnya tidak melulu nasi. Malah ayam sendiri Abang Po kadang bisa gak makan nasi itu dalam satu bulan. Dulu tuh pernah dalam 3 bulan gak makan nasi. Diganti apa Mpo? Diganti sama kentang sama jagung. Iya kan tidak melulu harus makan nasi kan karbohidratnya. Berarti ayah bukan orang Indonesia dong. Ayah kalau gak ketemu nasi dalam sehari gak apa-apa Bang Po. Tapi yang penting ada karbohidratnya Bang Po ya. Ayah tuh pecinta jagung ya Bang Po. Pecinta jagung dari kecilnya. Dari zaman ayah kata papenye. Papenye ayah ya Bang Po ya. Kata bapaknya ayah. Ayah tuh dari zaman kecil tuh dulu suka banget sama jagung. Kalau misalnya pergi jalan-jalan, dibawa papa ke satu tempat wisata, pasti ayah mintanya kalau gak jagung, telur asin, kacang. Nah tuh, tiga tuh. Cocok berarti ya. Telur asin, kacang, jagung tuh yang ayah makan. Jadi turun tuh sama anak yang nomor satu ame yang nomor paling kecil, yang bontot. Nah itu juga bukan pecinta nasi ya Bang Po. Dia itu kalau yang paling gede itu dulu ketemu nasinya, baru makan nasi ya Bang Po itu baru di kelas 1 SD makan nasinya. Sebelumnya Mpo Nopa makannya kentang, jagung, ubi ya, singkong. Nah ya perkenalkan itu karbohidratnya. Nah waktu itu zamannya TK gitu kan, ya kan bawa bekal ya, bawa bekal. Jadi ada makan bersama, makan bergizi yang dibagikan dari sekolahnya. Mau tidak mau kan dia makan walaupun ya dengan susah payah. Tapi di saat itu belum sempat juga, belum bisa juga dia nemu menasi. Nah pada akhirnya di SD kelas 1 baru tuh

cekokin nasi pagi-pagi, aja cekokin 3 suap deh, 3 gitu lah ya, gitu ngomongnya sih, 3 suap aja, 3 suap. Nah siangnya 3 suap lagi, malamnya 3 suap lagi, kesini kesininya ya udah makan sendiri. Tapi ya kayak ayah juga, nasi itu bukan menjadi patokan utama buat dia memenuhi kebutuhan karbohidratnya. Sekarang yang kecil juga begitu, yang tengah jangan ditanya, yang tengah harus ketemu nasi 3 kali dalam sehari. Ya itulah ya namanya keluarga ya Bang Po ya. Jadi ya Bang Po benar sih ya, karbohidrat itu tidak harus melulu nasi, bisa diganti dengan kentang, bisa diganti dengan jagung, bisa diganti dengan sagu, bisa diganti dengan singkong ya Bang Po ya. Tapi kalau misalnya memang Abang Po tidak bisa tidak ketemu nasi, harus ketemu nasi Mbok ya, ketemu nasi, cuma jangan banyak-banyak. Karena kabarnya nasi putih itu atau beras putih itu kandungan gulanya tuh sangat tinggi.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Eh, apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah simpok mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain, ada budaya yang diwarisin, ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah itu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
0: Oke deh bang.
2: Eh abang Empok, pada mau kemana sih?

Suara Budaya Jakarta. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang nasi putih ya, Bang Po ya. Kandungan gula di nasi putih itu seperti apa? Kalau sebagian besar orang bilang kan nasi putih itu kandungan gulanya tinggi katanya. Dan ini sering menjadi perhatian ya, terutama yang memiliki masalah kesehatan diabetes ya, ya Bang Po ya. Apa itu kandungan gula pada nasi, Mpo Nopa? Nah, nasi, terutama nasi putih itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Kemudian karbohidrat ini kemudian dipecah oleh tubuh menjadi glukosa atau gula yang digunakan sebagai sumber energi. Meskipun nasi ini mengandung sedikit gula sederhana, kandungan karbohidrat kompleksnya tinggi, berkontribusi pada peningkatan kadar gula darah. Entu Abang Po. Terus ini ya Bang Po ya, ini ada rincian mengenai kandungan gula dan karbohidrat pada nasi putih. Gula langsung dalam 100 gram nasi putih terdapat 0,05 gram gula sederhana. Nah, karbohidratnya satu porsi nasi itu satu porsi nasi putih itu 150-200 gram, mengandung 45 gram karbohidrat. Indeks glikemiknya atau IG atau IG nasi putih itu memiliki indeks glikemiknya yang tinggi, berkisar antara 70-80. Ini berarti nasi putih dapat dengan cepat meningkatkan kadar gula darah.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

masih bersama Ayem Pono Pakalista yang juantik blaam-blaam se-Jakarta Bang Po ya. Tadi kita ngomongin nasi ya Bang Po, yang kandungan kadar gulanya tinggi ya Bang Po. Terus katanya nasi putih ini ya Bang Po bisa meningkatkan resiko terjadinya masalah kesehatan, diabetes tipe 2, penyakit jantung dan obesitas. Nah kalau nasi putih versus nasi merah lebih baik apa? Lebih baik gak makan, jangan. Nasi merah itu sering dianggap lebih sehat ya Bang Po dibanding nasi putih. Hal ini karena nasi merah memiliki kandungan serat yang lebih tinggi dan indeks glikemiknya yang lebih rendah. Serat dari nasi merah ini mengandung sekitar 1,6 gram serat per 100 gramnya. Sedangkan nasi putih mengandung 0,4 gram ya Bang Po. Jadi lebih banyak ya Bang Po ya. Terus indeks glikemiknya nasi merah itu lebih rendah dibanding nasi putih, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang terlalu cepat. Gitu Abang Po. Jadi kalau misalnya mengurangi nasi putih ya gak apa-apa, itu akan lebih baik ya Bang Po ya. Kalau bisa beralih makan nasi merah itu juga akan lebih baik. Dari usianya kita di atas 35 tahun atau di atas 40 tahun, kita juga sudah harus mengurangi mengkonsumsi nasi putih. Jangan lupa nanti ya Bang Po ya, Aye ajak lagi ya Bang Po di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Abang Po Festival Pangan Lokal di Kelurahan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, digelar Pemkab Kepulauan Seribu bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Komunitas Orang Pulo untuk melestarikan warisan kuliner sebagai menggerakkan ekonomi masyarakat. Sekretaris Camat Kepulauan Seribu Utara, Supriyadi, kemarin mengatakan festival ini menjadi wadah mengenalkan, mengolah, dan melestarikan pangan lokal sebagai bagian dari budaya masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar mengenal bahan pangan yang tumbuh dan dikonsumsi masyarakat Kepulauan Seribu.

Ke berita lainnya, Pemkat Bulungan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memperluas akses internet gratis melalui program WiFi Bulungan Hebat 2026. Kepala DKIP Kabupaten Bulungan Yunus Luat kemarin mengatakan, program ini mencakup 27 titik termasuk 11 lokasi baru di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat. 11 lokasi baru ini meliputi taman, gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah, serta fasilitas pemerintah dan kesehatan di wilayah Bulungan. Yunus Luat mengatakan program ini merupakan komitmen Pemkat Bulungan mendekatkan layanan digital agar ruang publik, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat pelayanan masyarakat terkoneksi dengan baik. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara, ya Abang Po, ya. Kali ini, ya, kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya oh, mana?
4: Kok Nopa, gimana? Nopa, gimana?
3: Ih, kenapa? Nopa, gimana? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
4: Gimana, Pak Nopa, gimana nih udah?
3: Ini udah. Lah kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit terganggu deh. Itu Aye bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong baik, lagi.
4: Terima kasih Pak Nopa.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Pak Nopa. Ini masih Pak ada sedikit Nopa. Trouble.
3: Ya. Mungkin lebih baik live YouTube-nya di hilang dulu sebentar, karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih aman gak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
4: Halo, Pak Nopa gimana?
3: Udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
4: Jelas.
3: Oke, okay. Udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
4: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
3: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
4: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Pendengar dimanapun Anda berada, ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Kula Pahari, Tabe Selamat Linguna Latai, Salam Sehujud Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basenga.
3: Halo, Kak Suneta, suaranya malah hilang.

0: dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kulo Pak Hari. Di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang, Pak Aditya.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Oh, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, Ibu. Bu Suneta, apa kabar?
0: Baik juga, sehat.
1: Syukur.
0: Oke, kalau Pak Hari, kita juga undang nih ya nanti kebersamaannya di lain telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting nih ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
1: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa, menciptakan suatu budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
0: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
1: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Ibu Suneta.
0: Oke, terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
1: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu. Tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal, di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan.

0: kan yang sudah diterapkan. Kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengedukate masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
1: Oke. Itu tadi ya Kulapa Hari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah, agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
0: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
1: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
0: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Suneta. Oh, ya, kalau arah. Satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
1: Dua arah.
0: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Betul. Nah, jadi dua arah ini harus sejalan.
1: Siap.
0: Begitu Ibu Suneta.
1: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
0: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun, dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
1: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
0: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini, tidak hanya berbicara terkait dengan, oh, kearifan lokal secara teoritis seperti ini, oh, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan, itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
1: Iya.
0: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
1: Barangkali kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
0: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya oh hafal teori, tapi praktisnya mereka, oh ini seperti apa ya?
1: Lalu bingung
0: seperti,
1: gitu.
0: Lalu bingung mempraktekannya seperti apa.
1: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakat nih ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa ya, apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
0: Oke, terima kasih Bu Soneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini. Bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Soneta.
1: Baik, terima kasih Pak Aditya. Betul. Sungguh jelas nih.
0: Iya.
1: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
0: Betul.
1: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena
0: Bisa
1: apa
0: Nita.
1: Yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari.
0: Betul.
1: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
0: Iya,
1: ya,
0: sudah raya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta, iya. Ya. Betul.
1: Karena kita apa ya, di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Paru-paru kita paru-paru seperti seperti mangga gitu.
1: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir penutup gitu ya, maksudnya apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk, pengen tahu seperti apa sih, dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutla itu seperti apa.
0: Betul.
1: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
0: Oke, terima kasih Ibu Soneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
1: Iya, terima kasih Pak Aditya. Pendengar Pro4 RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Okay. Oke, untuk Kulapa Hari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Robot Jakarta dulu.
2: Oke, okay. Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
1: Iya, Pak Nopa.
2: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
1: Ini hadir di studio.
2: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kirain tadi narasumbernya by phone, enggak ya? Hadir ya. Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
1: Palangkaraya di 0536 3235 9969.
2: Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silakan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-11-24928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
1: Oke, di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811-520-1233.
2: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, penopa.
1: Oh iya, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope? Ada, tadi udah kelihatan kan, ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan, Kak Suneta berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 3235 99 3 WhatsApp 0815 0215 1233.
1: Kenapa gitu lagi itu? Ya untuk Jakarta seperti biasa di 0812 1124928 0213504510. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
4: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang bleem-bleem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di Lampung. Leman. Suneta. Halo,
4: iya?
3: Leman di Lampung.
4: Suleman.
3: Kamu Selampung, iya, Leman di Lampung.
4: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya kang Nana? Bapak Aditya.
4: Iya, betul.
3: Iya. Begini, selamat siang, assalamualaikum Bapak Aditya.
5: Selamat siang.
3: Iya, salam kenal.
5: Salam kenal Bapak. Ya.
3: Saya masalah hutan ini ya. Saya mau nanya nih. Ke satu, apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan.
4: Yeah.
3: Yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja. Makasih.
5: Iya. Terima kasih.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Ponopa.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
6: Iya.
1: Iya, silakan.
6: Selamat siang, Ponopa, lagi Ponopa, blam-blam.
1: Iya, Cigu.
6: Halo Kakak Suneta, Mbak Kak Suneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Suneta.
6: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Sepertinya tidak ya. Cigu. Baiklah, langsung saja Cigu. Ya. Nanti saya sampaikan ya, pertanyaannya.
6: Juga buat Bapak narasumber ya. Nah ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya yang ada di narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan sumber penghidupannya ini, seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern, dua, tiga, peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nopa, Kak Suneta, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak.
7: Wah, enggak kedengaran.
1: Oh, enggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya?
7: Halo.
1: Oh, iya. Sudah?
7: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
7: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
7: Kedengaran, Pak.
1: Ya udah, silakan Kak Aditya.
8: Oke, terima kasih, Mpok. Salam kenal, kasih, saya Mpok. Adit.
1: Salam kenal, saya. Jadi, salam kenal kembali.
8: Jadi saya berflashback ya, Mpok Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu, khususnya Kota Palangkaraya itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok.
1: Oh,
8: wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
1: Widih.
8: Jadi biasa kalau melihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, benar.
8: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Ya enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya? Apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu? Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok. Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita mohon maaf buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, yeah. Ya otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah ya,
8: akan marah seperti itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Bo. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya air, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya, tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Yeah.
8: Mungkin ada seperti itu, ya seperti. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
8: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan. Tapi ya kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
8: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya. Mm-mm. Kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik. Kita nggak di apa ya namanya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke.
8: Seperti itu, Mpok.
1: Apa yang ditanam itu yang dituai ya, Kak ya? Oke. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
8: Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak ya.
1: Gak.
8: Jadi begini, kalau saya lihat khususnya di media ya, Pak ya, orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alpa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa apa namanya masuk ke dalam hutan, mungkin misalnya mencari madu, gitu.
1: Yeah.
8: Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke.
8: Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini, Mpok.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
8: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan kualitas, Tengah ini?
8: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Ya,
8: kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
8: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya, iya.
8: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya,
8: Begitu, Mpok.
1: Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
8: Oke. Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alfa.
1: Yeah.
8: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawah itu mungkin
1: masih ada menyalam, gitu ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
8: Betul, betul, betul, Pak.
1: Yeah.
8: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya,
1: yeah.
8: Di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu,
1: iya benar-benar. Iya betul.
8: Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
8: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
8: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya, sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan, baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu. Karena
1: alhamdulillah
8: ya, sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
8: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada umumnya.
1: Oke, baik-baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
8: Kalau kita melihat itu ya, Mpok ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Karena harus ada tangkap tangan gitu ya.
8: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh, gitu ya.
8: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Okay.
8: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
8: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
8: Udah membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
8: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
8: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali, apalagi kalau tidak ada akses, Mpok.
1: Iya.
8: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
8: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
8: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
8: Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya, bagi para korban karhutla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate. Bu Linda, titip pertanyaan. Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini Kak Aditya?
8: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya, Mpok.
1: Iya,
8: Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
1: Baik.
8: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
8: Di Palangkaraya sendiri kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya, Pak, ya, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu. Kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, di sungai. Misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap ikan.
8: Nah, seperti itu. Nah, saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya? Saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya? Cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
1: Oke, baik. Jadi sudah apa ya? Kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya, Kak ya.
8: Betul.
1: Oke. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Iya, aman.
1: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan, Kak.
2: Nampaknya belum ada nih, Ponopa.
1: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung, Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
1: Oke, silakan.
2: Ya, langsung terbacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat lingunalatai, salam sujud kerende malempang. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
1: Oke, ya, baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu. Selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Tapi begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud kerende melempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik, Kak.
2: Ya. Innalillahi
1: wa inna ilaihi raji'un. Oh iya, sama tadi Bang Haris.
2: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Opa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya, silakan Kak Aditya. Oke,
8: terima kasih Bu Suneta, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta, penanya terakhir tadi?
2: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya.
8: Haris. Oh ya. Dari Haris ya, dari Jogja, Jogja. Ya, itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu, karena Jogja itu salah satu tempat saya kuliah dulu. Gitu. Ya, salam kenal Mas, saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi, Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali, Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali, Pok dan Mas Haris ya tadi kalau nggak salah penanya, Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa, kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. itu mayoritas Kaharingan waktu di di desa itu, Mpok. Itu Kaharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka sangat apa namanya bergantung dengan hutan, tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan. Tidak boleh membakarnya secara apa namanya, membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan. Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya apa? Nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Betul. Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, ya, baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam sejakarta pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, GTEX 2026 dan Festival Kekayaan Intelektual FKI yang digelar di G-Expo Convention Center Kemayoran Jakarta Pusat pada Rabu kemarin hingga besok ditargetkan memperkuat daya saing ekonomi Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno kemarin mengatakan GTEX yang diikuti 275 stan menjadi ruang pertemuan pelaku usaha, investor, buyer melalui pameran serta forum bisnis. Rano Karno menilai kegiatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan transaksi, tetapi juga membuka peluang bisnis, kemitraan jangka panjang, dan akses pelaku usaha Jakarta ke pasar global.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemkap Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara terus mendistribusikan air bersih ke desa atau kampung yang terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Sitaro, Sony Belseran, hari ini mengatakan distribusi air bersih dilakukan ke Kampung PH yang menggunakan kendaraan dinas sosial berkapasitas 1.100 liter. Distribusi ini dilakukan sebanyak 7 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih. Sony Belseran mengatakan saat ini hanya satu kendaraan yang beroperasi, sementara 3 kendaraan lainnya terkendala bahan bakar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Leha, gue kasian deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang, nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Benar tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dibugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di Jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat Bapak Ibu Encang Cingnya Babe Abang Empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane Bangku Belajar Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radio. Radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM, suara budaya.

92,8 perompak suara budaya Jakarta. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam sejak Jakarta 14 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Siapa yang gak seneng gitu ya, dapat hadiah, dapat kado, apalagi sepeda dari Nyak Babe. Segede itu masih dapat hadiah Bang Kojek. Dapat dong, namanya juga anak ya. Orang tua tuh ngelihat kita masih aja kayak sama seperti anak-anak dulu. Walaupun mungkin kita udah berumah tangga, udah ada anak juga, tetap aja kita diperlakukan seperti anak-anak. Ya gitulah namanya orang tua ya. Anak ya tetap anak. Oke deh Bang Po ye. Ayo bagikan informasi tentang hutan ya Bang Po, yang tadi sudah sempat kita bahas ya Bang Po bersama Bang Aditya. Katanya dulu awal-awal itu memang oknum ya, tapi kesini-kesininya katanya itu juga memang karena cuaca yang terik ya. Kalau memang itu adalah kesengajaan ya Bang Po, atau misalnya oknum ya, kalau ketemu oknum seperti ini mau kita apain ya? Gara-gara 1-2 orang ya Bang Po, atau 3 orang, itu mengakibatkan seluruh provinsi, seluruh daerah, atau banyak orang yang teraniaya, yang terluka, yang apa ya, yang merasakan akibat yang sangat tidak baik ya Bang Po ya, untuk hidup dan kehidupan. Dan itu bukan cuma orang saja Bang Po, juga habitat-habitat yang ada di sana, makhluk-makhluk yang ada di sana ya Bang Po ya, termasuk yang tadi itu makhluk-makhluk yang kasat mata gitu ya, makhluk-makhluk yang tidak tampak dan tidak terlihat, karena bagaimanapun itu juga menjadi habitat mereka tinggal di hutan ya Bang Po ye. Informasinya dari satu hari kemarin nih nah Bang Po, katanya kabut asap kebakaran hutan dan lahan karutla itu semakin pekat di Pontianak. Tadi juga kata Bang Aditya, itu kapasitas udaranya atau kualitas udaranya sudah termasuk berbahaya Bang Po ya. Nah kalau ini di Kalimantan Barat, Pontianak Bang Po, kondisinya membuat kualitas udara memburuk dan memicu peningkatan gangguan pernapasan warga. Itu Noah Bang Po ya. Ada beberapa warga yang harus menggunakan masker saat berkendara. Bukan ini lagi ya, bukan beberapa lagi, semua warga yang ada di sana seharusnya sudah memakai masker, karena ini tingkat kualitas udaranya sudah berbahaya Bang Po ya. Kalimantan Barat yang menjadi lokasi Pontianak merupakan salah satu wilayah paling terdampak kebakaran hutan terparah di Indonesia dalam 11 tahun terakhir. Wow. Kondisi cuaca super El Nino turut meningkatkan suhu dan menyebabkan kekeringan. Terus juga kabut asap dan polusi ya yang meluas membuat orang mengalami kesulitan bernafas meski telah menggunakan masker. Kualitas udara di sejumlah wilayah bahkan kerap berada pada level berbahaya. Kalau di Palangkaraya sendiri tadi sudah di level berbahaya ya. Di tengah kondisi ini, relawan mendatangi rumah-rumah warga sejumlah wilayah Kalimantan untuk membagikan tabung oksigen kepada warga dan petugas pemadam kebakaran yang mengalami kesulitan bernafas. Nah, program ini diberi nama katanya Rumah Oksigen ya Bang Po ya. Alhamdulillah ya, kita berharap banyak sekali para relawan yang hadir dari luar Kalimantan ya Bang Po, untuk hadir membantu saudara-saudara kita yang terdampak karhutla atau kebakaran hutan ya Bang Po. Dan kalau memang sudah tidak memungkinkan Bang Po untuk tinggal di daerah sana, lebih baik mengungsilah terlebih dahulu ke tempat-tempat yang agak aman agar tidak terdampak, apalagi kesehatannya yang terganggu ya, seperti yang punya riwayat asma, yang punya riwayat TBC. Aduh, itu parah banget ya Bang Po ya. Tidak terbayangkan kalau misalnya tinggal di tempat kebakaran hutan yang sudah begitu parah dan udaranya sudah tergolong berbahaya.

0: udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake ini namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Propat FM.

0: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser bersama Balaguplak hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.

Suara Budaya Jakarta. Bang Po udah di penghujung waktunya ayah Bang Po. Ayah mesti kudu tutup lapak Abang Po ya, tutup warung. Nanti kebersamaannya akan dilanjutkan sama Mpo Tiara ya Bang Po ya. Ayah kudu pamit undur diri ya Bang Po. Banyak maaf jika ada salah-salah kata ya Bang Po. Dan Abang Po selamat weekend ya, selamat menjalankan hari-hari liburnya, hari-hari liburnya ya. Tetap happy, tetap bahagia ya Bang Po ya. Ayem Po Nopa Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah dimari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Abang Pemprov DKI Jakarta menyiapkan program beasiswa LPDP Jakarta bagi warga tidak mampu yang memiliki prestasi akademik untuk melanjutkan pendidikan S1, S2, dan S3 ke perguruan tinggi terbaik dunia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan seleksi penerima akan dilakukan bersama LPDP Pusat agar beasiswa diberikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, bukan titipan. Program tersebut ditargetkan mulai pada masa studi 2027 dengan pendaftaran yang direncanakan dibuka September 2027, sementara Pemprov DKI menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Beralih ke berita yang lain. Kementerian Agama bersama sejumlah kementerian dan pemerintah daerah menyepakati pemanfaatan Candi Prambanan, Borobudur, Mendut, dan Pawon untuk kepentingan keagamaan Hindu dan Buddha. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani di Jakarta dengan Prambanan dimanfaatkan untuk peribadatan umat Hindu, sementara Borobudur, Mendut, dan Pawon untuk umat Buddha. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemanfaatan candi juga diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, kebudayaan, pengetahuan, dan pembelajaran. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 16.

Datang di dangdutnya, nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Barengan sama Ayat Tiara Dida bakal temennya Abang Po di rangkaian dangdutnya. Untuk edisi kali ini hari Jumat 18 September 2026. Yang bakal nemenin Abang Po sampai nanti jelang jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Hari ini, jujur li, I belum makan. Abang Po I lapar banget. Rasanya tuh pengen banget menikmati nasi panas dengan sentuhan makanan sejuta umat ditambahin sambal pakai kecap potongan bawang. Enak banget. Tiba-tiba pengen banget makan nasi telur dadar, Bang Po. Berlebihan gak sih kira-kira? Enggak lah ya, yang paling simpel kan soalnya. Nah, karena di Indonesia itu banyak banget olahan-olahan telur yang memang menjadi khas dari setiap daerah di Indonesia. Telur tuh banyak banget divariasiinnya, telur ceplok, telur dadar, bikin telur rebus, bikin balado, dibikin semur, dibikin telur asin, bisa telur ayam, bisa telur bebek, tapi lebih enak telur bebek. Ada telur yang dibuat lagi barendo, nggak ngerti lagi deh itu telur genit amat pakai renda-renda ya kan. Ada juga di rendang, ada juga di ini, di ituin. Nanti kita bakal bahas satu persatu. Tapi ayo mau tahu nih sama Abang Po, kira-kira kalau sore-sore gini atau enggak kalau lagi pengen makan varian telur, kira-kira telurnya enaknya diapain, sukanya modelnya kayak bagaimana? Iya, mana tahu Abang Po sukanya rendang telur, jadi berangkat dulu ke Sumatera Barat buat rendang telur.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolet, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Dangdutnya

0: jam segini tuh lapar banget. Jujur banget nih abang, po, ayah tuh belum makan memang. Jadi ketika ditawarin mau temanya apa, nomor satu tuh ngomongin telur. Wah, ayah mah dengan senang hati ingin makan telur, kayaknya enak banget. Didadar pakai minyak banyak, daun bawang, bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Ngiler deh kita, guys. Dia mau gabung, kira-kira abang po lebih suka varian makanan apa sih? Kalau telur tuh enaknya diapain? Sukanya kuliner khas Indonesia telur tuh diapain? Boleh gabung di 0213504510 dan juga di mana? Di 0812 11 24 928. Halo, dangdut nyok.
1: Nyok.
0: Dengan Bang Jama, ya. Bener ya?
1: Dengan Roni Suryana namanya.
0: Aduh, maaf Bang Roni. Bang Roni lagi di mana Bang Roni? Ya.
1: Di Jakarta.
0: Ngapain di Jakarta? Yuk jalan-jalan.
1: Iya.
0: Jakartanya di mana, Bang?
1: Hah?
0: Jakartanya di mana?
1: Jakarta aja deh.
0: Ah, Jakarta aja. Oh ya wes, kalau begitu Bang, abang tuh suka olahan kuliner Indonesia yang menggunakan telur tuh apa?
1: Telur itu enaknya di ini, kacang telur.
0: Diapain?
1: Kacang telur.
0: Itu apa tuh?
1: Ya telur, kayak telur ini kayak kacang, kayak kacang goreng tapi kasih telur.
0: Oh, namanya tadi apa? Kadang telur.
1: Iya.
0: Oh gitu. Itu buat cemilan apa buat makan nasi?
1: Cemilan.
0: Oh, kacang telur, kacang telur gitu ya.
1: Iya, yang dijual yang
0: bener-bener
1: juga ada.
0: Iya, kacang telur. Iya bener. Itu enak tuh cemilannya.
1: Lebaran apalagi. Lebaran.
0: Oh, lebaran. Bener, banyak yang jual. Tapi kalau misalnya buat makan pakai nasi, kira-kira sukanya gimana?
1: Kalau pakai nasi, aku sih sukanya ini telur mata sapi balado.
0: Enak banget. Tapi yang dibaladoi bukan telur rebus ya, tapi telur mata sapi ya.
1: Enak tuh telur mata sapi, apalagi kalau mie rebus kali telur mata sapi. Enak banget.
0: Waduh, aku mau makan, lapar habis ini.
1: Iya, Warmindo ya.
0: Iya, di bawah ada Warmindo tuh, yang mesenah di bawah. Bang Rani mau request lagu apa sore hari ini, Bang?
1: Aku lagunya apa ya yang enak ya?
0: Yang enak apa ya? Mau
1: Tak Berdaya ada enggak?
0: Apa?
1: Tak Berdaya.
0: Tak Berdaya?
1: Roma Irama.
0: Tak Berdaya, tapi ini adanya versi Arafik mau.
1: Aoka, orangnya lagi yoga-yogaan.
0: Ya udah ganti. Terus apa dong?
1: Apa ya, gue enak aja ya.
0: Apa?
1: Ini aja, ada gak tajamnya karang?
0: Tajamnya ada, siap kalau begitu. Salam-salamnya boleh ayo, buat siapa?
1: Bentar ya.
0: Ya.
1: Salamnya buat siapa ya? Biasanya yang masuk itu ada siapa sih? Ali Topan.
0: Iya, yeah, benar.
1: Anak-anak jalanan, Ahmad Hore. Apalagi yang belum kenal nih, kalau di sini sama tetangga sama kali ya.
0: Oh, ntar kenalan deh nih Mbak Abang Pak, namanya Bang Roni nih. Ntar disalam-salamin Bang Roninya ya, gitu.
1: Iya, ini sama Mbak Mariana ya.
0: Nih sama Tiara, kalau yang ini, ayah namanya Tiara. Emang mirip kita berdua mah, kita kembar.
1: Oh, ini Tiara Dinda ya.
0: Betul sekali.
1: Wah,
0: mantap.
1: Terima kasih.
0: Ye, sami-sami. Sama-sama. Selamat sore juga buat Bang Roni yang ada di Jakarta. Masih di daerah Jakarta ada Pak Darmansyah dari Sleepy. Kita sapa dulu ah. Good morning, selamat pagi Gading. Selamat sore dangdut nyok.
2: Good morning, selamat sore
0: Pak Darman.
2: Mau siapa nih?
0: Dengan Tiara.
2: Oh, Tiara.
0: Iya, apa kabar Pak Darmansyah?
2: Baik, Pak. Nongolnya sekali-sekali Pak Tiara.
0: Iya, emang sengaja bercariin sama Bapak. Bapak juga nongolnya sekali-sekali.
2: Oh, sering ngapunana.
0: Oh, ngapunana. Kan namanya baru sekali-sekali, jadi sama-sama sekali-sekali kita ya.
2: Iya.
0: Bapak lagi ngapain, suara Pak, sore-sore gini?
2: Mirip-mirip sih suaranya.
0: Emang sengaja, karena kita tuh kembar.
2: kembar, kembar di digergaji atau di belah ketupat?
0: Kembarnya kita di belah ketupat. Sama di jajaran genjang. Pak Darmansyah.
2: Ya.
0: Suka olahan ya. Kuliner telur apa nih yang khas banget Indonesia?
2: Telur dadar, telur mata sapi, telur dadar enak kok. Sama sama.
0: Kalau misalnya gak kayak oh itu kalau telur sapi, telur mata sapi. Kalau telur asin
2: bawang tuh, bawang goreng atasnya.
0: Enak banget.
2: Telur mata sapi. Jangan dipecahin.
0: Jangan dipecahin. Setengah ya, matang apa matang?
2: Setengah
0: matang.
2: Yang setengah matang.
0: Oh, okay, setengah matang. Tapi kalau telur asin suka enggak sih kalau pada manusia?
2: Enak kalau asin bener. Asin bener enggak enak.
0: Oh. Berarti mesti
2: tenggorokan enggak enak.
0: Iya benar ya, mesti yang suka telur asin ya, tapi jangan terlalu asin gitu ya.
2: Iya. Oke, yang sedang-sedang aja.
0: Oke, lagu dangdut ya. Yang sedang-sedang saja. Pak Darmansyah, tapi udah pernah nyobain telur dadar Padang dong?
2: Bukan sering.
0: Sering. Lebih suka telur dadar yang tebel kayak begitu atau yang biasa aja?
2: Biasa aja ya.
0: Jadi
2: restoran Padang banyak tuh.
0: Benar amat telur bare.
2: Di sini ada nih restoran di Selipi namanya Simai Restoran.
0: Oh, itu apa yang enak?
2: Wah, semuanya enak, tunjang, dadar.
0: Aduh.
2: Kalio ayam, rendang. Rendangnya juara itu Simai.
0: Di daerah mana sih itu?
2: Juara pertama di DKI.
0: Lomba apa dia? Restoran Padang si Mai namanya. Mai daerah Selipi ya. Oke, ntar Ayah cari dah, ntar Ayah cari makan di situ. Tadi bilang Ayah direkomendasiin sama Pak Darmansyah gitu.
2: Iya. Iya.
0: Oke, kalau gitu. Bapak mau request lagu apa nih? Oh, si Mai. Mau request lagu apa, Pak Darmansyah?
2: Mau request lagu Mansur.
0: Mansur yang? Yang mana?
2: Mansur yang kelaminnya biru apa?
0: Pelaminan kelabu. Yang enak dong ngobrolnya, Pak. Pelaminan kelabu ya. Boleh, salam-salamnya buat siapa?
2: Ya, buat semuanya deh, buat Tiara. Semuanya pendengar Pro 4FM.
0: Oke. Kalau gitu, makasih ya Pak. Selamat makan telur mata sapi setengah matang pakai bawang goreng ya.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut nyok, nyok

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: nyok. Yang mau gabung silakan aja tungguin. Good morning, selamat pagi. Dangdut nyok.
1: Selamat pagi, good morning.
0: Bang Aris.
2: Biara, selamat sore Pak Biara.
0: Selamat sore Bang Aris, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah Pak, sehat Pak.
0: Alhamdulillah. Bang Aris, udah makan belum?
2: Iya Pak. Alhamdulillah udah nih. Tadi dapat apa? Berkat Jumat berkah dari tetangga. Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Ayo lagi kelaparan nih.
2: Bunyinya ketawa tuh.
0: Bener, ayah belum makan. Kan ayah kan harus menjaga berat badan ayah tetap besar ya. Jadi bawaannya pengen ngobrolnya tuh soal makanan. Tapi kalau Bang Hari suka makan telur gak sih?
2: Alhamdulillah suka po.
0: Diapain?
2: Ya di apa bu?
3: Direbus.
2: Oh, direbus.
0: Bentar dulu, yeah. Bentar. Kok nanya dulu sama Posit Mai? Emang bagaimana ceritanya? Makannya kagak ngeliat gitu? Bagaimana?
2: Lihat loh.
0: Mangke ya, keren disuapin gitu mah bu sama Posit Mai ya kan? Mesra. Direbus, direbus aja, tok gitu aja dimakan. Atau malah justru dibuat balado atau apa gitu?
3: Enggak, direbus biasa.
0: Rebus biasa. Oh. Terus makannya pakai ini, pakai cocol sambel atau pakai garam? Ayah biasa pakai garam.
3: Pakai sambel.
0: Pakai sambel. Pakai kol enggak? Pakai saus enggak? Bakso kali ya. Oke, tapi dari sekian banyak kuliner khas yang ada di Indonesia, selain telur rebus, sukanya kuliner khas apa yang berhubungan dengan telur?
2: Kalau ayah sih telur dadar di goreng gitu, Pak. Yang dipakai apa sih namanya itu daun bawang.
0: Oh, itu enak ya. Daun bawang, bawang merah, bawang putih gitu ya.
2: Iya, cabai udah gitu.
0: Iya benar. Simple aja tapi enak rasanya, bikin selera makan ya kan.
2: Cuma kadang suka dicampur terigu gitu, Pak.
0: Ah, biar tebel, biar agak empuk-empuk gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Ini hari ini apa? Pakai sambal.
2: Apanya itu?
0: Enggak, tadi pakai sambal katanya Mbak Sitmai, bukan?
3: Kan kalau orang Sunda bilang biar kandel kok tebel.
0: Oh, biar tandel. Benar-benar biar tebel. Ya udah kalau gitu nih, ayo kebetulan maksudnya juga sama, telur dadar kasih tepung dikit, minta request sama warung di bawah. Gara-gara lapar banget. Mau request lagu apa nih Bang Aris, Mbak Sitmai?
3: Ih, ayah tuh.
0: Ini ya Allah, mesra banget sih. Ayah, ibu, aku jomblo. Mau lagu dari apa? Dulu, apa?
2: Siapa? Cita-cita tata, Pak.
0: Cita-cita tata. Ih, udah lama ya enggak dengar cita-cita. Yang mana?
2: Banyak lagu dia.
0: Yang
2: apa ya lagunya?
0: Aku mah apa atuh?
2: Iya, benar itu, Pak.
0: Itu
2: iya.
0: Boleh. Oke. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang, Pak?
2: Salam-salamnya buat Pak Tiara, tetap sehat selalu, Pak ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Pak Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Dan juga untuk Kak Kungju, Bu Umi, Bang Itopan, Bang Iwan Santoso, Bu Hayati dan Pak Muktimin, Bu Alma, Bu Helmi, Bu Siti Dewi, dan semuanya itu deh yang ada di FM.
0: Baik.
2: Siap, semangat itu.
0: Siap, semangat juga buat Bang Haris Positma ya.
2: Ya, sama-sama po.
0: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdutnya

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Eh, Din, Laut Kitentu ternyata gede banget ya? Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
1: Ya jelas dong, Juk. Laut Indonesia tuh luas banget. Bukan cuman air doangan isinya. Di dalamnya nih ada ikan, cumi, udang, rumput laut, ame hasil laut lainnya yang bisa jadi jalan rejeki buat banyak orang.
2: Iya ya, tapi sayang juga masih banyak orang yang belum paham betul soal potensi laut kita.
1: Nah, itu dia makanya tugas kita nih, kudu ngenalin terus ke masyarakat lewat berbagai media komunikasi. Biar nih orang-orang pada ngerti kalau laut kita nih bukan sembarangan.
2: Berarti kalau udah paham, orang-orang jadi bisa lebih peduli juga ya. Kagak cuma ngambil hasilnya doang.
1: Betul banget tuh, Juki. Laut kita itu bukan cuma buat dikeruk aja isinya, tapi juga kudu kita jagain kelestariannya. Soalnya laut itu tuh yang bakal jadi warisan buat anak cucu kita ntar.
2: Wah, jadi kita semua kudu punya tanggung jawab juga ya.
1: Yoi, jangan ampe deh kita abai. Abang Po, ayo kita jaga laut Indonesia dan kenalin potensinya lewat berbagai media komunikasi.
3: Jakarta.

Bapak Pemkot Jakarta Pusat memantau pelaksanaan tracing tuberkulosis atau TB yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis di RW 08 Kelurahan Kuitang, Senen. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan layanan jemput bola tersebut menargetkan pemeriksaan terhadap 100 warga untuk mendeteksi TB sejak dini. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan edukasi pencegahan TB dan obat bagi warga yang terindikasi mengalami tuberkulosis. Beralih ke berita yang lain, Pemkot Batam Kepulauan Riau menetapkan produk usaha mikro unggulan dari kategori makanan, minuman, kerajinan, dan fashion untuk memperluas pemasaran produk lokal. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Salim, mengatakan sebanyak 180 produk dari 12 kecamatan telah melalui proses kurasi dan penilaian oleh tim independen serta profesional. Produk tersebut nantinya mendapat fasilitas pembinaan dan promosi, termasuk melalui sejumlah lokasi strategis yang disiapkan Pemkot Batam. Upaya ini diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus mendorong pelaku usaha terus meningkatkan kualitas dan daya saing produknya. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 17.

0: aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak-nyak-nyak.
1: Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.

kayak gini bawaannya pengen goyang-goyang aja, goyang-goyang. Sore hari ini abang mau baca WhatsApp dulu yang udah masuk ke 08 12 11 24 928. Yang WhatsApp dulu ya, soalnya udah dari tadi nih WhatsAppnya dia. Ada Polaras di Sambas, lagu tadi diputerinnya Lesti, Kura-kura dalam Perahu. Mau kirim salam buat semuanya aja, buat penyiar selama tugas. Terima kasih Polaras. Terus juga ada Bang Ican di Gunung Sindur. Sore Mpo, sehat selalu ya. Kalau saya suka telur dadar Padang Mpo, yang kaya akan rempah. Telur dimasak gudeg juga enak katanya. Minta lagunya Bara Bara Bere Bere dari Simbad. Bara Bere sudah Ayah siapin, Siti Badriahnya. Kirim salam buat semua pendengar perempat aja dari ASAPZ. Bu Ampo makasih banyak ye. Terima kasih kembali juga buat Bang Ican. Ada Mas Chong di Solo Raya. Sukanya tuh telur asin Brebes atau telur ceplok. Mau kirim salam buat semua penyiar. Terima kasih juga buat Mas Chong. Lanjut ada Bang Iskandar. Astaga, bercanda katanya. Ayah gak suka semuanya, lebih suka telur ceplok kolesterol dah. Hah? Telur ceplok kolesterol dah. Maksudnya gak suka supaya gak kena kolesterol. Justru itu salah. Asik. Jadi tuh kalau misalnya setahu ayah ya, abang po, telur itu boleh kok gitu. Boleh dimakan asal tidak berlebihan.

0: Karena kolesterolnya pun ya kolesterol baik sih katanya. Jadi ayah sih rutin makan telur. Alhamdulillah kolesterol ayah aman. Ada Pak Suparman di Temanggung katanya hadir. Lagi dengerin aja, makin senang buat seluruh pendengar aja. Tetap semangat abang pos semuanya. Bang Richard untung di Jogja. Saya suka telur mata sapi, telur dadar, telur asin, metugas, potiara. Terima kasih. Ada... Kenapa Cak? Mam aja mam. Lalu ayo baca WhatsApp dulu ya. Terus ini ada Pak Hermawan di Ciganjur Jaksel. Ayo sukanya telur dadar campur bawang merah, cabe, kasih Royco dikit. Makannya sama nasi anget yang dikukus di kukusan bambu. Pakai dandang yang terbuat dari tembaga. Wah. Pak, itu mah ayo juga demen, Pak. Demen banget itu. Nasinya beda rasanya dimasak sama Magicom. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada Kakung Jo. Ini tuh tantalua atau telur, enaknya diolah apa? Kalau Kakung lebih suka telur rebus dimakan tanpa kuning, kecuali telur asin. Tapi telur dibacem juga enak, diceplok mata kuda juga enak, takut. Lagu yang ikut aja makin salam buat Pak Mukimin, Ibu Yati, Bu Umay, Aki Yadi, Bang Haris, Bang Ali Topan, dan lain-lain. Maaf ya Mpo, hari Jumat di tempat Kakung tuh ada pemadaman lampu. Jadi jaringan internet pun juga ikut kena dampaknya, ikut padam karena pakai wifi. Makanya gak bisa angkat teleponnya. Terima kasih. It's okay Kakung Jo, aman. Terima kasih banyak udah bergabung ya Kakung Jo. Oke, kalau begitu buat abang Mpo, dua lagu bakal diputerin Siti Badriah dengan Bara Berry dan juga Astaga Bercanda. Buat abang Mpo yang pengen gabung, nanti selepas lagu-lagu berikut akan Aye balik lagi. Tetapi dadutnya, nyok.
1: Dangdutnya

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Iya, ya pengen gabung ya telepon silakan 0213504510 dan juga di 0812 11249 28 di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok, Abang Po. Kita mau ngobrol santai aja kali ya. Kebetulan juga ayah baru kelar banget makan Abang Po tadi. Makan satset nasi pakai telur dadar sambal sama kecap. Karena gara-gara ngomongin telur, jadi pengen makan telur dadar. Halo Dangdut Nyok.
1: Nyok.
0: Dengan sapu Sediman Dose.
1: Bang Jamal di Rangkas Bitung nih.
0: Tadi ayah kira Bang Jamal, ternyata Bang Roni. Penyapa, apa kabar Bang Jamal?
1: Baik, alhamdulillah Po.
0: Alhamdulillah. Bang Jamal, pasti ya. Suka makan telur kan?
1: Suka sih Po.
0: Suka. Sukanya ya. Telurnya diapain? Variannya dia diapain variasinya?
1: Ya, hampir semua suka sih Po, tapi yang enak di telur balado Po.
0: Iya benar, telur baladonya direbus ya. Apa telur balado ceplok?
1: Ya, direbus dulu terus kadang pakai bumbu atau digoreng gitu ya bisa.
0: Berarti telurnya telur balado yang rebus berarti ya, bisa baru ya. Digoreng. Bumbu-bumbu cabe. Ya. Enak banget. Kalau ya. Sekali makan, kalau lagi pengen makan banget pakai nasi panas bisa nambah berapa kali tuh makan telur balado?
1: Paling dua kali aja Po ya.
0: Dua kali. Cukup ya, enggak usah berlebihan ya, kan enggak boleh berlebihan ya. Bener. Oke, kalau terus selain telur balado, Bang Jamal sukanya diapain lagi? Telur dadar barendo gitu suka enggak? Atau kerak telur suka enggak?
1: Ya itu yang apa? Telur pakai mie itu apa namanya?
0: Oh, martabak mie.
1: Ya, kayak gitu.
0: Pizza mie gitu ya.
1: Iya.
0: Itu suka
1: ya,
0: tuh.
1: Kayak gitu Po, ya.
0: Bener. Itu mah jadi zaman ayah kecil tuh, sampai dimarahin mulu sama ayah, ya. Bang. Gara-gara tiap hari mintanya makan gituan mulu, diomelin gitu
1: ya. Pastinya lebih gede gitu, Po.
0: Apanya?
1: Ya, biarpun harganya murah, tapi kalau
0: bener.
1: Lebih ini gitu.
0: Kalorinya gede gitu. Bener. Makannya bisa pakai nasi. Beuh, sama aja bohongnya kan. Makan nasi pakai mie. Bang ya. Jamal, mau lagu apa nih sore ini, Bang?
1: Punya ini aja.
0: Apa ya?
1: Kawin kontrak aja, Po, ya.
0: Kawin kontrak?
1: Ya,
0: okay. Kontrak ya. Oke, siap. Salam-salamnya boleh buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Ari, terus ada ini siapa? Aku juga Pak Hasan ya.
0: Nah,
1: ini juga siapa itu? Seica.
0: Nah,
1: ini apa? Ya, buat semuanya cukup Po ya.
0: Buat semuanya aja, oke okay, ya. Kalau gitu.
1: Cuma aja kalau lama-lama takutnya ngeblank Po.
0: Ya udah supaya nggak ngeblank nah, Bang Jamal.
1: Buat apa pendengar RRI dan apa nyiar ya apa krunya semua gitu ya.
0: Siap, Bang Jamal ya. Makasih banyak ya Bang.
1: Ya mari Pak.
0: Mari, marilah kemari, hey. Makasih Bang Jamal yang ada di Rangkas Bitung. Lanjut yang mau gabung. Sudah ada Abah Kus di Pasar Rebo. Halo Abah.
2: Assalamualaikum Dangdut Nyok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah apa kabar?
2: Alhamdulillah lagi ngupi. Ngupi. Sambil nonton bole.
0: Ngupi nonton bole. Boleh kagak tuh nonton bole? Ngupinya ngupi apa? Ngupi kopi hitam apa kopi susu?
2: Gula aren.
0: Kopi gula aren, ih enak banget. Pakai es nggak apa anget-anget?
2: Nggak, jang.
0: Apa?
2: Kalau gini mau anget-anget aja bener. Deh. Kalau es mah udah jauh-jauh deh.
0: Iya, bener kurang-kurangin ya, jangan sering-sering ya.
2: Iya.
0: Esnya buat ayah aja dah. Abah. Es. Abah kalau makan telur suka nggak sih?
2: Kalau telur rebus itu mah wajib. Satu hari dua.
0: Oke.
2: Okay. Pagi satu, sore satu.
0: Oke. Okay.
2: Itu wajib tuh mah. Itu mah anjuran tuh.
0: Betul.
2: Nah kalau udah diolah-olah tuh yang paling demennya udah sama itu tuh.
0: Apa tuh? Apa?
2: Yang
0: mana?
2: Hidup ini bukan ya.
0: Yang mana bah? Sabar bah, sabar abah.
2: Yang pakai daging.
0: Yang pakai daging. Oh, semur, semur.
2: Semur.
0: Ah, ya, telur di semur itu enak juga tuh, telur di semur.
2: Kalau dagingnya kagak ada ya telurnya di semur.
0: Benar, benar. Ayah juga gitu kok, kan daging mahal, jadi beli telur.
2: Apalagi kalau ada kancing gitu.
0: Uy. Ayah udah enggak bisa, Bah, makan gituan, Bah. Asam urat gitu. Oh. Tinggi ayah asam uratnya.
2: Gak apa-apa, canda banyak-banyak.
0: Iya sih, aja, jadi banyak, cuman sekedar ngelepas rasa pengen ya, makan juga, aja.
2: Tapi juga agak repot kalau dia mah sekali-sekali aja.
0: Iya, bener.
2: Molahnya repot.
0: Molahnya gitu. Bener, mesti direbus nah, dulu.
2: Ada lagi, satu lagi, kalau beli martabak apa mesti yang telur tuh.
0: Oh, martabak telur. Telur apa, telur martabak kubang gitu ya.
2: Sih kalau telur dua, sini 45 tuh, Bo.
0: Telurnya dua bebek, telur bebek.
2: Bebek
0: oh, lumayan ya 45 ya
2: 45 apa yang 3 60
0: waduh oh mending kita bikin yang sendiri Bah 60.000 udah dapat berapa
2: yang kalau yang satu rasanya ngalir ngidul
0: kalau satu rasanya kemakan sama kulitnya ya agak berasa telurnya
2: iya
0: Abah mau request lagu apa nih Bah sore-sore ini Bah
2: ada lagu ini nggak po?
0: Apa
2: yang
0: tuh?
2: Kolam ikan, kolam dalam ikan.
0: Ikan dalam kolam.
2: Ada nggak?
0: Ada.
2: Ah sudah aja.
0: Boleh. Salam salamnya buat siapa?
2: Salamnya Bumi, Koyadi, Pak Endang, Jansa, Pak Mukimi, terus Pak Bilang, Pak Topan. Yang lain-lainnya belum tercatat nih hilang catatannya.
0: Siap kalau gitu.
2: Makasih Po.
0: Sama-sama Abah sehat-sehat ya Abah ya. Amin. Abah juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abah Kusnadi di Pasar Rebo. Dua lagu berturut-turut akan diputerin kalian kontrak dan juga ikan dalam kolam buat Abah Bojang yang kemana-mana tetap bersama kami Dadutnya. Nyanyanya.
3: Dangdutnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masyarakat yang ada di lingkungan sini.
3: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
4: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
5: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
4: Makan di sini apa bawa pulang?
5: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
4: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
5: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
4: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
5: terus?
4: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
5: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
4: Ye, yang jelas nih Bang Ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
6: Dangdutnya

0: dangdut nyok, nyok nyok nyok. Udah mau jam 5 sore nih Abang Po, itu artinya ayo kudu pamitan dulu dari rangkaian dangdutnya buat sore hari ini. Mohon maaf Pak Tupar gak bisa diangkat, mohon maaf juga yang sudah telepon gak bisa diangkat karena udah mentok banget waktunya. Tapi terima kasih buat Abang Po sudah bergabung di sore hari ini. Yang udah WhatsApp terima kasih banyak, yang udah telepon juga terima kasih banyak. Buat Ibu Hayati yang bacain dulu deh WhatsAppnya ya. Bu Hayati, ayo sukanya tuh telur dibikin balado ceplok, dadar yang pedes. Salamnya buat Unilinda. Moga Mugo capek capek cega. Lucu banget. Salamnya bue Unilinda, moga capek cega. Buat Pak Tiara, moga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak Bu Hayati di Surakarta. Dan juga buat Abang Po, terima kasih banyak yang sudah bergabung hari ini ya. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya, di rangkaian dangdutnya di edisi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya,

Jakarta Selatan melalui Sudin PPK UKM menggelar program Jumat Beli Lokal atau JBL dengan melibatkan 100 pelaku UMKM pada 18 hingga 24 September mendatang. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo mengatakan, JBL menjadi ruang bagi pelaku usaha memasarkan produk sekaligus berinteraksi langsung dengan warga dan ASN di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan. Seluruh peserta telah melalui tahapan persiapan, termasuk kurasi dan sertifikasi dengan produk yang dipasarkan mencakup aspek kualitas, kehigienisan, informasi produk, dan jaminan halal. Beralih ke berita yang lain, Bintan Resort mengajak masyarakat dan pelaku usaha di kawasan wisata tersebut menjaga kelestarian pesisir melalui aksi bersih pantai Kampung Baru, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam rangka World Clean Up Day. Aksi dilakukan dengan membersihkan sekaligus memilah sampah di bibir pantai Kampung Baru, termasuk botol plastik, karung, tali, dan pecahan kaca yang sebagian ditemukan tertanam di pasir. Kepala Pengelola Lingkungan Bintan Resorts, Ray Manaik Tobing, mengatakan menjaga kebersihan pesisir membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat. Sampah yang terkumpul dibawa ke bank sampah desaku untuk dikelola, sehingga selain menjaga lingkungan, sampah yang masih bernilai juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 18.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini, roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya, roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Selamat sore, saatnya Blantek obrolan tamat teks buat edisi kali ini. Hari Jumat 18 September 2026 barengan sama Ayu Tiara Dinda, bakal temenin Bang Po sampai nanti jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Perumat FM Suara Budaya Jakarta, sore hari ini Abang Po di Belantak obrolan tanpa teks. Itu emang Jakarta masih panas gak sih? Tadi abis dari luar masih panas gak?
1: Masih panas, tapi rada-rada
0: mendung. Rame banget. Gak, belum dinayain mic-nya, belum nyalain.
2: Udah. Abang Po kemarin
0: kenceng banget, gak usah deket-deket.
2: Nah. Abang Po kemarin, ayah kan abis ngobrol.
0: Ya kenalan dulu siapa. Jangan deket-deket, jauh dikit.
2: Ayah Nadia.
0: Ya Allah, kenceng banget suaranya, ya Allah.
2: Anak magang RRI Pro 4 Jakarta.
0: Yang sore sebelahnya.
2: Yang sore sama ada Sinta teman ayah.
3: Yang pagi sama Bang Arif.
0: Jadi kenapa?
2: Nah, tadi ayah mau infoin kemarin ayah ngobrol sama Mpo Mariana.
0: Ayah tahu, ayah dengar.
2: Nah, enggak katanya BMKG besok nih hujan, tapi ternyata sampai sekarang kagak hujan-hujan.
0: Nah, itu kan namanya kan prediksi. Karena manusia hanya bisa berprediksi. Semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya menurut Aldi, siapa namanya?
2: Aldi Fajar.
0: Aldi Tahir, Fajar Tahir. Tesaha.
2: Fajar teman kita.
0: Aldi Tahir, semuanya itu adalah milik Allah. Gitu. Jadi ya udah, tapi ya udah. Udah pernah ke Raja Ampat belum?
2: Belum.
1: Dalam mimpi.
0: Udah, belum. Udah apa belum?
1: Dalam mimpi.
2: Kalau nah, Sinta dalam mimpi, kalau Ayah belum?
0: Belum. Kalau Ayah juga belum. Udah gitu aja.
2: Emang ada apa di Raja Ampat?
1: Ada pantai.
0: Betul, ada pantai, pulau. Ada pulau-pulau.
1: Komodo?
0: Bener. Jadi ini kemarin sempat rame gara-gara ada warga negara Cina yang memanah penyu. Udah dipanah tuh penyu, dimakan sama dia. Aduh. Jadi sebenarnya gini, kawasan wisata Raja Ampat itu tuh bukan cuma sekedar destinasi wisata. Abang Po, Sinta, sama Nadia pakai lagi headsetnya kan, tadi mau dilepas sama dia padahal tuh. Nah, kenapa? Karena sebenarnya tuh dia itu adalah tempat untuk melestarikan lingkungan dan juga perlindungan ekosistem.
2: Oke.
0: Dan dia juga sebagai statusnya sebagai UNESCO Global Geopark dan Cagar Biosfer UNESCO. Jadi mesti balance tuh.
2: Apanya?
0: Kawasannya, pemanfaatannya, konservasinya juga kudu balance. Kan gak mau ya besok nih kita udah punya anak punya cucu, udah ke Raja Ampat mahal ya. Sekalinya pergi ke sono terumbu karangnya udah pada putih semua ya. Jadi kalau terumbu karang itu mati warnanya putih.
2: Oh, ayo baru tahu.
0: Baru tahu, sama juga baru tahu kok, baru baca seminggu yang lalu. Jadi terumbu karang itu kalau mati warnanya putih.
2: Kalau dia masih hidup?
0: Warna-warni. Koral.
2: Oke.
0: Ada yang warna hijau, ada yang warna coklat, ada yang warna orange, ada yang warna kuning gitu kan.
2: Yes.
0: Nah kalau dia mati, dia warna putih. Nah kondisi terumbu karang di Kepulauan Seribu Jakarta itu sudah mulai banyak yang putih, guys.
2: Oke.
0: Itu baru pulauan seribu loh.
2: Nah makanya sebenarnya kita harus banyak-banyak makin melestarikan. Soalnya betul, makin lama semua makin putih.
0: Iya. Orang mah seneng ya kulitnya putih ya. Tapi kalau terumbu karang putih kan takut ya.
2: Iya.
0: Boleh gak?
2: Enggak.
0: Dia gak pakai skincare. Tapi udah putih.
2: Apa? Ngeblank lah.

0: yang lain.
1: Bener ya?
0: Bener. Ini ada.
1: Oh iya.
2: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser bersama Balaguplak hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita. Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

حي على الصلاة.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPKUKM menggelar Asia Food and Ecosystem Summit dalam rangkaian JITEX 2026 di JIE Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, petani, industri, dan juga mitra internasional untuk memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elizabeth Raturante Alo mengatakan kolaborasi diperlukan untuk memperkuat produksi, teknologi, distribusi, hingga akses pasar. Diharapkan forum tersebut bisa membuka peluang kerjasama, investasi, dan pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha sektor pangan. Beralih ke berita yang lain, Kota Magelang bersiap menyambut hingga 40.000 pengunjung melalui Borobudur Indonesia Expo 2026 yang digelar hingga 20 September mendatang di alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah. Wali Kota Magelang, Dama Prasetyono, mengatakan kegiatan ini ditargetkan menghasilkan transaksi hingga 2 miliar rupiah sekaligus membuka pasar dan kerjasama baru bagi UMKM serta pelaku usaha. Expo tersebut juga melibatkan 5 daerah kawasan Purwomanggung, yaitu Purworejo, Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Temanggung untuk mempromosikan potensi ekonomi kawasan Borobudur. Pemkot Magelang berharap kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif ini dapat meningkatkan aktivitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 19.

0: Eh Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, iya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih jadi masalah gede.
0: Ah masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Iya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah jadi maksud lo, yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga, gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja cing.
0: Iya deh Puli, iya.
2: Ayo Gojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.

0: Abang Boss, saya Kiro dan
1: saya Kemil Zen.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Po, aye Erisa San.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta.
7: Yeay. Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
8: Penting? Apa anda pentingnya?
7: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
8: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
7: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
8: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
7: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
8: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati supaya kagak ikut merusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
7: Iya, nah itu baru bener.
8: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
7: Nah itu baru tuh yang penting nih ya. Kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
8: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.

0: Penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Hilarius Daru Indrajaya saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Dar Boy Gang.
1: Awang dewe tau duwe bayangan besok yen wes wayang.
0: Dulu ibunya Dar Boy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Dar Boy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Dar Boy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali, dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
2: Cerita dalam lagu.

Abang Po, pengolahan sampah berbasis warga di Gandaria Utara Jakarta Selatan mendapat apresiasi dalam verifikasi lapangan AMPL Dinas LH DKI Jakarta. Penilaian dilakukan di RT 11 RW 07 sebagai bagian dari nominasi BPS RW Terbaik tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan sejumlah inovasi seperti komling atau kompos keliling untuk mengelola sampah organik. Tim Verlab BPS RW Dinas LH DKI Jakarta Raja Kurnia mengapresiasi tingginya partisipasi warga serta penerapan pemilahan dan pengolahan sampah yang dinilai mampu memberi nilai ekonomi. Beralih ke info yang lain, Elion Christian School mendorong anak mengembangkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir melalui pembelajaran yang memberi ruang untuk bertanya, mencoba, dan mengeksplorasi. Kepala SD Kristen Elion East Campus Luciana Ko mengatakan, eksplorasi membantu anak memahami lingkungan sekaligus belajar memecahkan masalah melalui berbagai pengalaman. Pendekatan tersebut diterapkan melalui kegiatan sains, bahasa Mandarin dan Inggris, aktivitas sensori, serta pembelajaran berbasis permainan sesuai tahap perkembangan anak. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

bahkan kayak kita duduk-duduk aja di tengah panasnya matahari keringetan juga kan. Nah, buat ngecegah dehidrasi, jangan lupa ada tuh bawa terus tumblernya, botol minumnya kemanapun Abang Pok pergi ketika liburan. Dan biasain buat minum air putih secara berkala tanpa harus nunggu rasa haus itu datang. Kecuali rasa haus akan kasih sayang begitu ya. Nah, sama Abang Po beraktivitas di bawah terik matahari, baik itu mungkin berenang di pantai atau lagi jalan-jalan keliling-keliling ke tempat wisata, sebaiknya kurangi minuman yang mengandung kafein. Karena itu bisa mempercepat hilangnya cairan tubuh kita, Abang Po. Sifatnya itu diuretik. Artinya lah cepet dah badan kita kehausan gara-gara itu. Nah, sebagai alternatifnya Bapak bisa mengkonsumsi buah-buahan yang kaya banget dengan kandungan air seperti semangka, melon, jeruk gitu ya. Kalau misalnya Bapak bosan minum air putih.

0: Kemana nih?
1: Buat gue.
2: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa

0: Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Po, mau kemana Po? Ayo mau ke sono no Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh Po ya. Di mari aja deh Po.
1: Ah, Bang.
2: Ih.

Perumpat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, tadi mau ngasih informasi, ayo lupa tipsnya. Malah kehapus. Ini masih ngomongin soal tips liburan nyaman walaupun di tengah-tengah musim kemarau. Tadi kan jangan lupa terus hidrasi tubuh kita dengan air yang cukup atau dengan buah-buahan segar ya Bang Po. Terus jangan lupa untuk menyusun waktu aktivitas yang bijak. Karena katanya nih kalau misalnya kita pinter ngatur jadwal perjalanan, ini bisa nyelamatin kita dari sengatan terik matahari. Bang Po, disarankan banget untuk membatasi aktivitas di luar ruangan atau outdoor ketika jam-jam 10 sampai jam 2 siang. Jadi kalau bisa dari pagi, pagi-pagi itu udah dimanfaatin tuh waktunya menjelang senja buat mengeksplorasi tempat terbuka kayak candi, pantai, atau hiking begitu ya. Dan karena udaranya tuh lebih bersahabat sekaligus pas banget pencahayaannya buat berfoto. Kalau udah siang, kalau bisa cari dah tempat-tempat yang dalam ruangan yang sejuk, yang ada AC-nya, kayak museum, mall gitu ya, atau taman bermain dalam ruangan yang bisa menjadi pilihan Abang Po untuk menghabiskan waktu liburan secara maksimal tanpa harus takut tersengat matahari.

0: penyiaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, suara budaya.

Merupakan FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah mau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kebetulan penyiar berikutnya udah dateng. Sudah ada Bang Noel yang bakal nemenin Abang Po di Ngoblak. Bener ya? Ngobrol budaya lokal, asli ngapak, orang enak, ser bersama Bala Guplak. Gak usah dipertanyakan kemampuan ayah buat bawain guplak. Hah? Yakin? Aduh bang, ayo ambil cuti. Cuti 3 bulan. Gue hamil duluan. Coy. Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung dari sore tadi hingga malam ini. Abisnya bakal sama Bang Noel di rangkaian apresiasi budaya Banyumasan ya, yang bakal nemenin Abang Po hingga jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Ada yang nelfon saya nih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Po.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat Rok-Tok. Asal lo tahu ya, silat Rok-Tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Wah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright. Tata jahit parenggi.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: si Ipe.
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.

0: Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pong cangcinya babe. Ketemu lagi nih bareng ayo Bang Noel Dimari di hari Jumat ya Bang Po ya. Gimana kabarnya nih Abang Po? Kira-kira di minggu ini apakah ada kabar baik atau kabar buruk gitu ya? Ya semoga ayo doain sih kabar baik semua ya. Dan tentunya ayo doain juga nih buat Abang Po, semoga sehat semua biar bisa mantengin Pro 4 terus ya. Dan untuk malam ini ya Bang Po ya, seperti biasa kita akan ditemani hingga nanti menjelang jam 12 malam di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak bareng sama Ayu Bang Noel Dimari, tentunya dengan tema yang menarik banget nih untuk malam ini ya. Selain untuk hiburan mengenai budaya Banyumasan, kita juga membawa tema yang tentunya hari ini tuh sedikit mungkin menambah wawasan juga nih buat Abang Po ya. Tema malam hari ini yaitu Arkeolog Cilik 2026 Museum Profesor Dr. R. Sugarda Purbakawaca, Kabupaten Purbalingga. Dengan narasumber yang gak main-main juga nih, ada Pak Wasis Andri Wibowo SPD dan juga Ibu Resti Wulandari. Nah, seperti apa nanti obrolannya? Sebelum kita masuk ke apresiasi budaya Banyumasan, kita simak dulu nih seperti biasa ya, drama legenda dengan judul Kesatria Gen Z.
2: RRI Mataram mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Kesatria Gen Z.

0: Diceritakan, di sebuah negara bernama Zamrud Katulistiwa yang tersohor dengan keindahan alam dan keramahan penduduknya, tiba-tiba mendapat serangan virus ganas. Virus itu berhasil membobol pertahanan kesehatan, memporak-porandakan perekonomian, bahkan merubah tatanan kehidupan manusia. Banyak nyawa menjadi korban, dan mereka adalah
1: namaku COVID-19. Aku datang ke bumi ini dengan banyak varian.
2: Alpha.
3: Aku Beta. Gamma.
4: Delta.
1: Dan mungkin masih banyak lagi. Kami siap menyerang kalian, wahai manusia.
0: 4 juta nyawa manusia menjadi korban keganasan mereka yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Gerombolan virus menyerang pernapasan manusia, melemahkan tubuh mereka. Bahkan virus ini menyebar dengan cara yang sangat cepat, hingga manusia harus terus berjuang melepaskan diri.
5: Teman-teman, kita adalah pejuang. Kita adalah garda terdepan. Dan kita adalah kesatria-kesatria Gen Z. Kesatria generasi ini. Jangan biarkan generasi kita berguguran. Kita harus mengalahkan mereka. Setuju?
6: Setuju!
5: Siapa kita?
7: Nakes!
5: Siapa kita?
8: Satgas COVID!
5: Siapa kita?
9: TNI Polri!
5: Siapa kita?

0: negeri Zamrud Katulistiwa menyebut mereka Kesatria Gensen karena merekalah yang berada pada garis terdepan melawan penyerangan gerombolan virus COVID-19 yang semakin bertubi-tubi dan banyak nyawa menjadi korban. Namun perjuangan penduduk negeri Zamrud Katulistiwa terus berlanjut. Mereka berhasil menemukan senjata baru bernama vaksin.
1: COVID! Manusia mulai memvaksin tubuh mereka. Bagaimana ini?
2: Apa mereka lebih kuat?
1: Iya, mereka lebih mudah sembuh. Apa yang harus kita lakukan?
3: Kalian jangan panik. Aku Delta dengan penyebaran yang lebih kuat. Dengan gejala yang lebih kuat akan bergerak.
2: Bagus, Delta. Sebagai salah satu varianku yang kuat, kau harus berhasil.
3: Siap!
2: Lakukan!
3: Siapa takut? Serang!
0: Varian COVID Delta menyerang dengan kekuatan penuh, membuat pertahanan negeri Zamrud Katulistiwa semakin terguncang. Lalu apakah negeri Zamrud Katulistiwa akan menyerah? Tidak, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka terus sekuat tenaga melepaskan diri dari belenggu virus COVID-19.
1: Dengan vaksin ini, tubuh kita lebih kuat. Ayo, siapkan masker kalian. Jaga jarak, hindari berkumpul. Karena virus-virus ini semakin ganas.
4: Kita harus terus mengingatkan dan mengajak penduduk negeri ini untuk melakukan vaksin. Terutama untuk mereka yang bertubuh sehat dan memenuhi syarat. Yakinlah, kita pasti bisa.
1: Kita bisa.
4: Kita pasti sembuh.
1: Kita pasti menang.
2: Varian COVID-19, maju! Serang penduduk negeri ini!
0: Kesatria Genset dan seluruh penduduk negeri Zamrud Katulistiwa terus berjuang sekuat tenaga. Mereka mulai melakukan pembatasan pergerakan, mengurangi aktivitas yang tidak penting, melakukan vaksinasi, memakai masker berlapis, hingga menjaga tubuh mereka dengan berbagai cara.
1: Bertahan! Teman-teman, bertahan!
4: Jangan lepas masker kalian!
1: Ingat, gunakan masker berlapis untuk beraktivitas di luar rumah!
4: Cuci tangan kalian sesering mungkin! Ayo!
0: Semua usaha telah dilakukan, namun tidak bisa dipungkiri. Korban akibat virus ini semakin banyak. Puluhan ribu tenaga kesehatan terpapar varian-varian COVID-19. Bahkan, tercatat 1.459 harus gugur di medan perang. Bahkan, generasi Z yang masih sangat muda ikut menjadi korban.

0: tersesat.
1: Iya sayang, sabar ya, kakak pasti sembuh.
2: Papa, bertahan papa, jangan tinggalin Ayu papa.
3: Saya butuh oksigen saat ini. Bagi siapapun yang memiliki stok saat ini, mohon hubungi saya.
4: Negeri Zamrud Katulistiwa semakin kewalahan dengan serangan virus COVID-19 dan varian mereka yang semakin banyak. Rasa kehilangan yang sangat dalam tergambar di wajah negeri ini. Namun kesatria Gen Z tidak akan menyerah.
5: Kalian manusia, kalian menyerah?
6: Tidak, kami tidak akan menyerah. Sedetik pun kami tidak akan menyerah.
7: Sudahlah, kalian menyerah saja.
8: Hei, kalian virus tidak bertuan. Ini negeri kami. Kaulah yang harus angkat kaki dari negeri kami.
7: Apa? Lihat saja, aku akan hancurkan kalian.
6: Bisa.
8: Yakinlah, kita pasti bisa.
6: Kita bisa.
8: Kita pasti sembuh.
6: Kita pasti menang.
9: Seluruh penduduk negeri Zamrud Katulistiwa, kita harus bergandeng tangan. Ini negeri kita. Ini kehidupan kita. Kita harus menang. Harus menang.
4: Peperangan terus berlanjut. Mereka terus berjuang. Tidak ada kata menyerah dalam benak mereka. Karena perjuangan ini adalah perjuangan untuk hidup mereka, untuk orang-orang yang mereka cintai, dan perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Teruslah berjuang negeriku, negeri Zamrud Katulistiwa.
10: Produksi Radio Republik Indonesia Mataram.

Wayang Kulit Gagrag Banyumas adalah jenis pertunjukan wayang kulit yang bernafas Banyumas. Lakon-lakon yang disajikan dalam pementasan tidak berbeda dengan wayang kulit Purwa, yaitu bersumber dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Spesifikasi wayang kulit Gagrag Banyumas adalah terletak pada teknik pembawaannya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat setempat yang memiliki pola kehidupan tradisional agraris. Wayang kulit Gagrag Banyumas mendapat pengaruh pakem atau tatanannya dari seni pedalangan Yogyakarta dan Surakarta. Meski begitu, Gagrag Banyumas tetap punya ciri khasnya tersendiri. Ciri khas ini tampak pada penokohan bawor dan lagunya Kembang Lepang dan Gending Banyumasan. Melalui penokohan bawor, wayang kulit Gagrag Banyumas punya ciri khas penceritaan yang menonjolkan peran rakyat kecil yang mengalami manifestasi dalam tokoh punakawan. Contohnya dari cerita Bawor Dadi Ratu, Petruk Rama, dan lain sebagainya.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Balik maning nang acara nih apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngapak.
1: Orang ngapak, orang enak, ser.
0: Bersama
1: Bala Gublak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, hadir. Kang Rikun, Mas Eko. Nggih, siap. Karo sapa ki?
1: aja disebut.
0: Oke deh, kie. Kang Jori, ya. Kabari hari
1: Alhamdulillah,
0: ini.
1: Alhamdulillah sehat,
0: sehat ya. Kang Rikun sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat tebol, pengiki.
0: Kie, pengiki, kie. Kayaknya kok temanya agak-agak ini ya, agak-agak memberi kita wawasan lebih jauh lagi.
1: Benar.
0: Jadi pengiki kita bakal bawain tema nih apa nih bacanya nih. Arkeolog Cilik 2026 Museum Profesor Dr. R. Sugarda Purbakawaca Kabupaten Purbalingga.
1: Nah,
0: kia mau ya. Karo narasumbernya anak siapa kia? Kang
1: narasumbernya anak Pak Wasis Andri Wibowo. Dia sebagai Kemendikbud ya.
0: Kemendikbud
1: Kabupaten Purbalingga bersama Mbak Resti
0: Wulandari. Oke deh ya, mantep-mantep pokoknya narasumbernya.
1: Mbak Resti ini dia kemarin yang pas acara itu berarti dia sebagai juri,
0: sebagai juri.
1: Panitia. Kalau dibilang kalau sebagai kayak seksi itu seksi selengkap-lengkapnya.
0: Selengkap-lengkapnya guys, KPA-ne kok diborong.
1: Betul.
0: Oke, berarti yang satu di bidang apa namanya kayak semacam ya di bidang pemerintahannya, kebudayaannya, yang satunya di bidang arkeolognya.
1: Betul.
0: Sekaligus terjun di lapangannya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, menarik juga nih. Jadi buat Abang Po nih nanti yang mau gabung juga ya,
1: Kak
0: Juri ya. Boleh banget langsung aja di 0812-1124-928 atau di line telepon kita malam ini bisa nih,
1: bisa.
0: Kak Juri ya.
1: Oke, siap.
0: Di 0213504510. Oke
1: betul.
0: Deh. Sambil kita menunggu narasumber, lagu diset piye?
1: Boleh.
0: Boleh ya lagu diset ya. Oke deh. Pokoknya
1: lagu apa, Ge?
0: Lagu ne ke Montor Anyar.
1: Nah,
0: cocok ya. Oke.
1: Ke kayak kayak biasanya anggar operator sing arane Dermawan, Bang Dermawan iki kan.
0: Iya.
1: Ki biasanya kayak gue. Pertama lagune ya mesti Montor Anyar.
0: Montor Anyar ya. Oh, favorit berarti ya. Cocok ki. Ini muga-muga sih Bang Dermawan ki ngrungokke ya.
1: Iya. Mudah-mudahan.
0: Oke deh.
1: Mudah-mudahan ngrungokna.
0: Anggar
1: orang ngrungokna ya kebangetan
0: banget. Kebangetan banget pokoknya. Jadi kanggo Tulur KP ya, sehingga nyimak. Pokoknya kita sampai jam menjelang jam 12
1: ya. Jam 12 kurang seperapat lah.
0: Ya di pas kewe lah ya. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Ser. Bersama

0: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Mendoan. Mendoan adalah sajian varian tempe yang berasal dari Banyumas. Merupakan makanan olahan dari fermentasi atau peragian dari kacang kedelai. Mendoan berasal dari teknik masaknya. Dalam bahasa Jawa Banyumas, mendo memiliki arti setengah matang. Maka mendoan adalah asli Banyumas ditilik dari cara membuat dan memasaknya, serta penamaan bahasanya. Mendoan digoreng setengah matang karena dulunya dibuat sebagai olahan cepat saji. Hal ini bertujuan untuk mempersingkat waktu pembuatan dan tidak menghabiskan waktu untuk menunggu tempe digoreng menjadi sangat kering. Makanan ini bukan sekedar kudapan nikmat untuk menemani minuman teh, tetapi juga sebagai ujung tombak pariwisata Kabupaten Banyumas. Mendoan juga sudah lama disantap oleh masyarakat Banyumas. Makanan khas Banyumas ini ternyata sudah ada sejak lebih dari satu abad yang lalu. Namun, mulai menjadi komoditas ekonomi dan dikelola secara komersial dalam dunia kepariwisataan sejak awal tahun 60-an.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Gamblah.
1: Balik maning nang acarane apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
0: Balakupla.
1: Oke, okay. Ya. Kang Juri ya. Ya. Wes terhubung ki karo narasumber. Nah, bersedia dan juga siap tanggap nih malam ini untuk membagikan wawasan ya terhadap kita. Mengenai Oke.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, niki enten Pak Wasis kalian Mbak Resti.
1: Iya.
0: Banget Resti. Nggih, ngapunten sadherenge niki Pak Wasis lan Mbak Resti.
1: Nggih.
0: Sadherenge monggo memperkenalkan diri.
2: Nggih. Saking kula
1: nggih. Monggo
0: monggo memperkenalkan.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sedoyo pamirsa pendengar setia RRI Pro 4 Jakarta
0: nggih.
2: Dalam kita tansah pinaringan wilujeng sehat
0: amin. Amin.
2: Nggih. Nah niki kepanggih malih niki kula Pak Wasis nggih. Nggih Pak Wasis kayaknya bulan wingi ngimpun nepon air nggih kepahlawanan ya niki dalem niki wonten batir nih tekan saya luar biasa Mbak Resti niki makanya kan kenalan ki ambek nggih Mbak Resti nggih
0: nggih
2: nggih monggo Mbak Resti nggih.
3: Halo Sugeng Dalu Bala-bala Kupla.
1: Sugeng Dalu Mbak Resti.
3: Mungkin Resti baru banget ya ini ya di sini ya.
0: Oh ya masih bungkus plastik tenang baik.
1: Isi anyar.
0: Isi anyar sih.
3: Fresh from the oven.
1: Fresh jadi. From the oven.
3: Kula Resti nggih Mas, Mbak. Pilih wonten Mbak-mbak eteng mriku.
0: Nggih.
1: Wonten.
3: Wonten. Ngobrol bareng gitu.
1: Nggih. Oke. Okay. Mbak Resti kalau boleh tahu ini dari apa nih? Apa maksudnya dari apakah di kalau Pak Wasis kan mungkin dari perwakilan dari dinas. Kalau Mbak Resti?
3: Iya. Kalau Resti di Kabupaten Purbalingga sendiri sebenarnya di bawah dinas juga, cuma posisinya sebagai tenaga ahli cagar budaya begitu.
1: Tenaga ahli cagar budaya. Oke. Ini tentu berkaitan dengan tema kita ya yang malam ini yaitu Arkeolog Cilik 2026 Museum Profesor Dr. R. Sugarda Purbakawaca Kabupaten Purbalingga.
0: Nyung anggar masyarakat tulisan kaya kuwi lah ilate nganti kram nanan. Pehon bundet to.
1: Bundet ya.
0: Iya. Jen bundet ya.
1: Nah, ki kangge Pak Wasis.
0: Ya, niki pertanyaan ki Pak Wasis.
1: Pak Wasis, nggih, monggo.
0: Ampunten Mbak Resti.
3: Nggih, monggo.
1: Oh, untuk mungkin dari Pak Wasis dulu ya. Ini untuk pertanyaan Pak Wasis. Siap, ini kan tentu acara Arkeolog Cilik ini pasti diadakan tentu ada latar belakangnya. Kira-kira seperti apa? Boleh diceritakan Pak Wasis?
2: Baik ya. Jadi ini nanti bahasanya campur ya ini.
0: Mboten napa-napa. Bahasa ngapa kok ora apa-apa tenang bae niki. Kang Noel niki aslinya Semarang, Pak. Dados ngertos bahasa ngapa.
1: Nggih.
2: Nggih. Niki Kang Noel nggih.
1: Nggih Kang Noel, leres.
2: Oh, Kang Noel, Mas Jori, terus enten Mali.
0: Enten Kang Rikun, enten Mas Eko.
2: Halo Kang Rikun.
0: Nggih, suwun.
2: Nggih. Lah saya mau ning ngomong tapi kula langsung aja nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Ini untuk kegiatan Arkeolog Cilik sebenarnya ini adalah kegiatan masuk dalam kegiatan program publik ya, program publik yang difasilitasi ini dari Kementerian Kebudayaan lewat dana alokasi khusus non fisik.
0: Oh, non fisik.
1: Alokasi khusus dana non fisik. Dana non fisik niki nopo niku, Pak?
2: Maksud non fisik. Jadi bedanya niki nek fisik niku. Jadi nanti itu sasarannya nanti membangun tentang sarana prasarana
1: niki.
2: Nek non fisik berarti niki karena kegiatan, jadi kegiatan. Jadi perlu kami sampaikan dulu sebelum lain. Jadi di museum kami alhamdulillah sudah tahun kelima ini mendapatkan fasilitasi dari kementerian.
0: Oke.
2: Kata nggih Mas mboten bae-bae.
1: Niki
2: jadi kegiatannya itu sebenarnya tiga kegiatan besar. Sing pertama sing saged dibiayai yang namanya kegiatan konservasi,
1: konservasi.
2: Konservasi niku pengelolaan tentang koleksi museum, koleksi-koleksi museum yang pertama niku, perawatan koleksi museum, kemudian kaping kali adalah kegiatan yang program teolog cilik mas dalam kegiatan program publik. Nah, teman-temannya itu jadi tidak hanya arkeolog cilik tentang kegiatan program publik niki. Wonten kegiatan museum keliling. Museum keliling nggih. Jadi niki kados wonten bahan malih menawi siaran berikutnya berikutnya nggih. Wonten kegiatan publikasi, terus wonten kegiatan belajar teng museum. Lah niki rencana belajar teng museum niku di Jalan Rehaken wonten kegiatan rencana ada festival lesung. Nah niki rencana festival lesung.
1: Festival lesung.
2: Nggih, lesung niku guys, sing numbuk pari nggih. Anu sebatas dari gabah ke padi itu ya
0: kan. Kayaknya pun jarang sana ke lesung.
2: Ya, jadi memang hidupkan gini. Sini museum ya memang hidupkan sing sudah lama-lama nih. Kemudian berikutnya ada Sugara Boat Camp. Jadi semacam kayak namanya camp perkemahan tapi di sini asal perkemah tapi nuansanya nuansa museum dan kegiatan yang kaitan dengan berupa kalah. Dan ini sing gila malam jelentrehakan tentang arkeolog cilik. Makanya untuk teknis nopo makanya sing cita sekut Mbak Resti.
1: Nanti
2: saya bagiannya di kebijakan. Kebijakan-kebijakan karena kulo kan saking dinas. Jadi nanti kebijakan-kebijakan anunya kegiatan. Nanti kalau cerita kahanan arkeolog cilik nanti Mbak Resti sini unik kan. Mbak Resti arkeolog loh niku. Dan itu tadi disampaikan Mbak Resti niku posisinya tim ahli cagar budaya. Terus teng Purbalingga niku wonten disahkan melalui SK Bupati ada 5 orang tim ahli cagar budaya. Salah satunya Mbak Resti. Jadi nanti jadi kalau mau penetapan jadi itu disebut cagar budaya itu setelah melalui kajian penetapan salah satu anggotanya Mbak Resti yang nanti merekomendasi jadi niki cara kalebu cagar budaya nomboten mangke wonten kajiane mangke ditetapkan berbentuk nanti rekomendasi diajukan ke pemerintah ke bupati nanti dikeluarkan surat keputusan cagar budaya. Jadi untuk kegiatan arkeolog cilik gini ki onten ada dasare boten carane istilah kegiatan nopo sing boten ada dasar lah dasare sebenarnya kita yang pertama kalau dari pemerintah pusat tuh ada dasar dari PMK 204 / PMK .07 tahun 2002 tentang dana alokasi khusus non fisik. Terus diupdate malih dari surat Kementerian Kebudayaan yang untuk tahun ini nomor 16/19/K1/PR 07.04 tahun 2025. Lah ini dasar untuk melaksanakan kegiatan 2026. Jadi perlu kami sampaikan kegiatan yang dilaksanakan tahun ini dasarnya itu sampun diparingi di tahun 2020. Terus nggih dasar. Nah ini makanya museum tahun 2006 kan dapat dan rencana insya Allah ini kemarin saya juga sebenarnya baru pulang dari Jakarta juga tapi nggak sempat mampir.
1: Ini kasus ini
0: bahasa Jakarta ini
2: itu kelelah karena harinya kebetulan tidak di tidak malam tepat. Jadi saya apa namanya tidak bisa di malam kita kan kemarin malam Sabtu nih Kinggi jadi aduh tanggung banget saya kebetulan juga sudah harus pulang jadi saya aduh jen saya sayang banget tadi kok Nggih, mangke tahun 2027, Mas. Jadi kemarin diundang lagi untuk membahas untuk kegiatan tahun 2027. Nah, itu. Nggih, nggih. Rapat Malik nek dinane niku dinane kula sempatan.
0: Nggih, oke. Ampunyi pepak lah.
2: Lanjut nggih.
1: Setahun sekali nggih.
2: Heeh. Nggih, tapi nanti ada rapat evaluasi biasanya di akhir tahun. Malik evaluasi terkait pelaksanaan.
1: Siap. Anjeh ditunggu pokoknya nek Pak Wasis. Tunggu main-main ke RRI.
0: Iya. Pokoknya sekalian kuit sekalian maksudnya Mbak Resti cangking.
1: Padake barang. Maksudnya
0: dicek kuwi maksudnya. Kudu dudu cangking.
2: Niki lanjut malis
0: ke. Nggih, monggo.
2: Jadi untuk tujuan kegiatan nggih, kalau kan sudah dasarnya wonten. Kegiatan apa dasar nak kelane nggih. Dasar niki nopo tujuane sing dia tujuane sing pertama niku kangge meningkatkan minat kunjungan terhadap museum.
1: Jadi kan
2: untuk menarik lagi, menarik masyarakat untuk berkunjung museum, maka salah satunya diadakan ini tujuan untuk meningkatkan minat terhadap kunjungan museum. Kemudian yang kedua, memancing kreativitas dan keterlibatan pengunjung. Jadi pengunjungnya diharapkan kan tidak sekedar datang nonton, maka diadakan event. Nah, itu termasuk untuk memancing kreativitas. Nah, selanjutnya juga di kegiatan publik ini ada yang bertujuan untuk mengenalkan jenis-jenis pemajuan kebudayaan. Terus mau kan disebutkan anak festival ini, festival itu, sehingga kita ngangkat tradisi atau kebudayaan lokal di Purbalingga. Dan itu tentang dasar tujuan kegiatan arkeolog cilik. Nah, untuk selanjutnya monggo ditakuti lanjut. Kalau nanti enggak, nanti yang menjelaskan arkeolog ciliknya Mbak Resti.
1: Oke. Matur nuwun Pak Wasis, ya, sampun jelentrehaken secara dari dinasnya, kebijakannya gitu ya.
2: Dinas kebijakan.
1: Matur nuwun. Monggo Mas Yuri.
0: Mungkin kayak pertanyaan kanggo kayak pertakunan kanggo Mbak Resti, nggih Mbak Resti.
3: Oke, siap. Siap.
0: Aja gemeter, Mbak.
3: Mboten apa.
0: Justru yo sing nakon sing gemeter malah.
2: Nggih, monggo.
0: Jenengan kan sebagai jurine nggih, Mbak. Winginane nggih.
3: Nggih, betul.
0: Oke, nyong pertakonane nganggo bahasa Mandarin keren semending lah. Bagaimana proses penjurian arkeolog cilik tahun kiye, Mbak?
3: Oke. Dados Mas, misal sebelum kita kegiatan nggih, kan anak-anak itu sudah diberi dulu videonya. Jadi ketika ekskavasi gitu, ekskavasi pun nate mireng dereng.
1: Nah niku.
3: Arkeologi niku mboten lepas kaitane kalih ekskavasi. Nah, ekskavasi itu bahasa lainnya nyangkul lah ya.
1: Nyangkul.
3: Kita gali-gali tanah.
1: Oh, menggali.
0: Duduk.
3: Tapi nggih betul. Cuma macule kan mboten sing jelek-jelek kayak gitu kan. Ini arkeologi harus pelan-pelan, lapis demi lapis. Jadi anak-anak bisa tahu nih, oh, ternyata cara kerja arkeologi itu seperti ini. Nah, ketika sudah diberikan videonya, anak-anak langsung harusnya bisa melihat kan prosesnya seperti apa, dan itu bisa langsung diterapkan waktu hari H gitu. Nah, jadi sebagai juri kita ngelihat prosesnya, mesani prosesnya kados nopo, apakah sudah sesuai video atau sesuka-sukanya anak-anak gitu kan. Kita melihat proses, terus di hasil akhirnya apakah mereka bisa merekonstruksi temuannya itu dengan sebaik-baiknya atau malah hancur gitu. Jadi penilaiannya nggak hanya hasil langsung akhir gitu kan. Kita ngelihat dari awal sampai akhir selama kurang lebih 1,5 jam gitu. Jadi indikatornya mulai dari prosesnya, cara ekskavasinya, kemudian cara konservasi atau cara memperlakukan temuan, terus terakhir niku cara
0: sinyalnya ngadet-ngadet ya.
1: Nggih.
3: sinyalnya kurang cakep nggih.
0: Nggih. Sing penting sing duwe HP.
1: Sing duwe HP sing cakep.
0: Bang Noel sing ngomong lho.
1: Wis ngerti arahe Kang Jori nang ndi. Nah, Mbak Resti, ini kan tadi mungkin dari proses penjuriannya ya, tapi untuk proses lombanya sendiri atau mungkin bisa dibilang ini kan arkeolog pasti kalau kita lihat-lihat di video atau di sosial media itu kan pasti berkelompok. Nah, untuk lomba ini apakah berkelompok juga atau si individu nih?
3: Berkelompok. Jadi setiap SD itu mengirimkan 9 perwakilan.
1: Oh, oke.
3: Okay. Terus nanti di actionnya mereka itu nanti dibagi ke 3 kelompok gitu. Jadi masing-masing kelompok ada 3 orang.
1: Masing-masing kelompok. Oh, walaupun satu SD tapi bersaing juga itu berarti ya?
3: Iya, betul. Jadi kayak ada yang SD tuh ada bahkan tuh SD dapat semuanya gitu loh, dapat juara 2, juara 5 sama juara 4 kalau enggak salah.
1: Oh, semua SD berarti rata ya, walaupun beda-beda kelompok yang juara tapi tiap SD pasti ada juaranya gitu.
3: Iya, kayak kita usahakan semua SD bisa dapat gitulah.
1: Oh iya, sebagai apresiasi mungkin ya Kang Jori ya.
3: Iya,
1: udah mau ikut.
0: Gue seneng-seneng.
1: Seneng-seneng benar.
0: Ngeteng-ngeteng ngomong.
1: Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Wasis juga kan itu tujuannya untuk biar mereka tertarik gitu ya. Oke deh. Kang Jori, sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, kita mungkin lagu dulu gimana? Boleh ya? Oke deh. Mungkin dari Pak Wasis atau Mbak Resti ada request lagu?
0: Oh iya. Oke, Mbak Resti request lagu apa ora Mbak Resti kali Pak
2: Wasis monggo. Request enggak? Kalau enggak sih.
1: Oh, anut.
2: Biasanya yang dipilihkan di situ sudah pilihan.
1: Sudah pilihan ya.
2: Pokoknya ikut sing penting regeng gayeng ya.
1: Siap. Oke deh. Pokoknya
0: ditunggu
1: nggih. Ditunggu
0: ya. Tepatane rin nggih, Mbak.
2: Mboten.
0: Mbok jenengan kenang kasus.
1: Oke deh. Nah, kangge poro pendengar ya, tentunya dimanapun berada yang mau gabung juga boleh nih. Langsung aja di mana, Kang Jori?
0: Bisa WA kan?
1: Bisa WA.
0: Monggo para sedulur sing arep kirim-kirim salam, arep kirim-kirim
1: apa baik lah. Apa baik,
0: heeh. Sing arep kirim-kirim panganan juga bisa lah, maring studio bae lah.
1: Nah, langsung wae.
0: Sing arep wae nang 081 loro, 111 4492.
1: Nah, nomor WA nih. Nah, saiki
0: nek aku rapal.
1: Oh, rapal ya.
0: 081 250 ya.
1: Benar.
0: Terus
1: lanjut.
0: Rapal kok
1: 45
0: Cicinol.
1: Cicinol. Nah, aku mau ya. Kangge
0: suwe ora nang studio lantai.
1: Suwe ora nang studio ya. Iya, nah, iki spesial malam ini biar pertanyaan juga banyak juga nih yang pengen gabung. Kita bisa di line telepon 0213504510. Okay. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
0: Balakuplak.

0: Cowongan. Cowongan adalah salah satu jenis ritual atau upacara minta hujan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Banyumas dan sekitarnya. Dilihat dari asal katanya, cowongan berasal dari kata cowong ditambah akhiran an, yang dalam bahasa Jawa Banyumasan dapat disejajarkan dengan kata perong atau cemong atau terok, yang diartikan berlepotan di bagian wajah. Cowongan dilaksanakan dengan menggunakan properti berupa siwur atau irus yang dihiasi menyerupai seorang putri. Pelaku cowongan terdiri atas wanita yang tengah dalam keadaan suci, dalam arti tidak sedang haid, nifas, atau habis melakukan hubungan seksual. Dalam pelaksanaan ritual cowongan, para peraga menyajikan sebuah tembang yang sesungguhnya merupakan doa-doa. Cowongan hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu ketika terjadi kemarau panjang. Keberhasilan pertunjukan cowongan yaitu cepat lambatnya hujan turun, dipengaruhi oleh tindakan-tindakan ritual sebelum pelaksanaan cowongan.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum sedulur Banyumasan, sugeng dalu sedulur. Kula inyong Agus Mariono saking Seruling Mas. Mangga saming ngrungokna acara Ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina kiye, dirungokna dina Jemuah malam Setu mulai jam 8 tekan jam 12 wengi. Mangga sami silaturahmi lewat udara. Saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak laren nang nomor WA 0812-1124928 utawa telepon 021-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Serrrr.

0: Balik maning nang acara nih.
1: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak.
0: Orang apa? Orang enak. Bersama
1: Balakupa.
0: Siap.
2: Niki tasih tersambung nggih.
0: Tasih tersambung dong. Masih standby.
1: Pak Masis.
3: Masih.
1: Nah, Mbak Resti.
3: Aman-aman.
1: Siap. Si nyambung.
0: Sinyali aman berarti.
1: Sinyale aman banget pokoknya.
0: Oke deh. Monggo Mas Juri, tadi dilanjut untuk pertanyaannya.
1: Nggih Mbak Resti nggih.
0: Monggo.
1: Ah, ngapuntenan niki Mbak Resti nyong arep takon ge kan pesertane wingi nyong cendeleng nang video seneng IG niki kan akeh banget, Mbak.
3: Betul.
1: Lah kuwi pesertane jaringe sekang ndi? Maksudnya jaring peserta ya, tun jaring liyane lho.
4: Cara merekrut.
1: Monggo, Mbak.
3: Oke. Dados Mas niku kan kita itu setiap tahun punya datanya terkait sekolah mana yang sudah menjadi peserta, sekolah mana yang sekiranya belum terjangkau kita. Nah, kemarin itu kebetulan kita ambil dari 18 kecamatan di Purbalingga, Mas. Jadi ujung utara, selatan, barat, timur semua kejaring.
1: Oke.
3: Nah, tiap kecamatan diambil 1 SD gitu.
0: Setiap kecamatan diambil 1 SD.
3: Nah. Jadi kemarin ada 18 SD dengan jumlah peserta kurang lebih 162.
0: Wah, 162.
4: Anak sangat ya.
0: Kuwi sing abot jurine kuwi.
4: Iya.
0: Rame banget sekali. Cara menentukan juara 1, juara 2, 3 pusing itu.
3: Benar. Karena tahun 2026 ini malah yang paling banyak. Sebelumnya itu paling 75 anak seperti itu.

0: Nah, ini baru yang fantastis.
1: Banyak banget ya. Oke deh. Oke, Kang Juri.
2: Berarti ya, Mbak Resti puyeng banget ya, Mbak. Maksudnya jadi juri nih ya, Mbak.
0: Lebih ke ya Allah ini gimana ya Allah.
2: Aduh, jangan nih. Kayak gini, Mbak. Berarti kan ibaratnya kayak menjenengan kan sebagai orang tua nih ya.
1: Iya. Mbak Resti.
0: Nggih, pripun?
2: Oh, iya, jenengan berarti jadi wong tua nih, wong jadi juri nih ya.
0: Betul.
2: Dadi wong tuane se Kabupaten Purbalingga anak satu swidak. Akeh temen anak jenengan, Mbak. Tapi tepele-pele.
1: Oke, okay. Kang Juri saka WA wis ana sing
2: siapa ge?
1: Bertanya ge. Biasa, pendengar setia ya.
2: Si kaya Kak Nyong bisa nebak ge kaya.
1: Sopo ge?
2: Kayane wong sekang Jember.
1: Jember kaya. Bener. Amalek, 100 amalek. Ya, Kang Orik saking ya. Jember.
2: Monggo.
1: Assalamualaikum Mas Noel dan sedulur Bolo Kuplak, Kang Juri, Kang Rikun. Apresiasi budaya Banyumasan. Sugeng dalu sedaya mugi-mugi acara ngoblak niki saged lestantun nyuguhi kabudayan Banyumasan. Amin.
3: Biasanya telepon ya.
1: Nggih, niki cuman untuk WhatsApp khusus chat aja malam ini karena untuk telepon Pak Wasis dan juga Mbak Resti gitu. Jadi dari Mas Orik nih pertanyaannya, sugeng dalu dan sugeng sederek saking Jember kangge Pak Wasis dan Mbak Resti. Kula wonten pitakonan kagem Mbak Resti. Wah, pertanyaannya kayak ujian ini.
2: Acan redek jenengan.
1: Ah, itu dia. Ada 5 pertanyaan ini.
0: Nah, waduh.
2: Kae urung apa-apa wis waduh.
1: Kita bacakan yang pertama dulu. Okay, mungkin per pertanyaan dijawab langsung gitu aja ya, biar enggak lupa.
2: Benar.
1: Dari Mas Orik pertanyaan pertama, apakah lokasi kegiatan Arkeolog Cilik 2026 ini memang sudah ditengarai atau dideteksi adanya situs kesejarahan di dalamnya? Monggo Mbak Resti.
0: Oke, langsung dijawab nih untuk Mas Orik ya.
1: Nggih,
2: Mas Orik teng Jember.
0: Nah, terkait dengan lokasinya, kita memang dibolehkannya hanya di halaman museum. Nah, untuk temuannya itu kita itu sengaja membuat memang Mas ada satu bahan atau satu temuan yang kita sebutnya itu pura-puranya fosil gitu ya. Nah, itu dari bahannya gipsum. Nah, di dalam gipsumnya itu ada kayak pecahan atau fragmen-fragmen fosil yang nantinya digali oleh anak-anak gitu. Jadi kita bukan di lokasi atau di situs prasejarah atau klasiknya gitu, bukan.
1: Iya.
0: Memang di museum kita buat seolah-olah itu lahan ekskavasi seperti itu.
1: Oh, berarti memang buatan khusus untuk ini ya, Arkeolog Cilik ini ya.
0: Iya, betul.
1: Karena
0: dimungkinkan gitu kan di situ.
1: Karena takutnya kalau situs asli nanti kan mereka ekskavasinya asal macul kan rusak nanti ya.
0: Nah, itu dia.
2: Ya sih ibaratnya enggane anak aja dan wong anu peserta 100
1: sewitak
2: kon nggodogi
1: ibaratnya
2: balungan ya kuwe ya.
1: Nah, makanya
2: malah pada rebutan.
1: Pada rebutan mangke. Nah, itu tadi pertanyaan pertama. Oke, dari Mas Ori. Pertanyaan kedua, ini mungkin kayaknya bisa dijawab sama Pak Wasis ataupun Mbak Resti nih kayaknya ya.
2: Pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya, sejauh ini sudah berapakah total koleksi yang ada di Museum Profesor Dr. R. Sugarda Purbakawaca? Apakah kesemuanya murni peninggalan sejarah dari kerajaan di situ ataukah ada campuran dari vegetasi alam setempat di masa lalu?
2: Oke, kayaknya Pak Wasis.
1: Jih, monggo.
2: Monggo Pak Wasis.
4: Nggih, sedeng dalu Mas Orik. Ini Mas Orik anu lho, apa namanya pendengar betul setia.
1: Betul.
2: Setia banget.
1: Enggak pernah absen.
4: Dalu Mas Orik, moga-moga masih lagi standby mendengarkan.
1: Nggih.
4: Mas Orik, jadi untuk koleksi di museum ini kami yang sudah terregister itu hampir 1300-an lah, 1300 koleksi.
1: Nah,
4: itu terdiri dari koleksinya yang pertama koleksi biologika. Jadi kalau ditanyakan kaitannya dengan apa fosil-fosil yang ada tulang-tulang tanaman binatang yang ada di setempat itu, kita memang ada koleksi biologika. Kemudian ada koleksi arkeologika. Nah, yang koleksi arkeologika ini diartikan sebagai benda-benda peninggalan materi kebudayaan masa lalu, ya, kebudayaan masa lalu. Jadi kebetulan yang kita kan ikonnya dari nama museumnya Museum Profesor Dr. Sugarda Purbakawaca. Berarti di situ juga kita mengoleksi koleksi arkeologika berupa sisa-sisa batu, gelang, kapak, dan sebagainya lah yang kaitannya dengan arkeolog ya. Nanti mungkin yang kurang lengkap boleh ditambahin Mbak Resti. Kemudian ada jenis lagi, koleksi namanya geologika. Geologika adalah benda-benda koleksi museum yang berkaitan dengan disiplin ilmu kebumian atau geologi. Ya, di situ ada koleksinya berupa batu-batu mineral, Mas. Jadi di museum kami, karena museum kami kan masih museum umum ya, artinya koleksinya tidak tertentu, tetapi kumpulan. Nah, selanjutnya ada jenis koleksi etnografika.
1: Etnografika.
4: Etnografika adalah koleksi yang berkait dengan kehidupan manusia yang berhubungan dengan alat-alat pendukung kehidupan manusia terkait dengan etnis tertentu. Nah, ini kalau kebetulan kalian nama etnis ya, kita ada koleksi peninggalan-peninggalan kaitannya permainan. Ada permainan dakon, ada bentuk pekinangan atau nyirih ya. Kemudian ada koleksi-koleksi batik. Selanjutnya ada jenis koleksi historika. Ya, namanya historika adalah kaitannya dengan sejarah atau kejadian-kejadian sejarah masa lalu lah. Kita koleksinya di Museum Sugarda. Kita sebut Museum Sugarda, men, orang ribet ya Mas. Zaman Sugarda pun mengatakan Museum Sugarda ini adalah antara lain gelas kristal, teko perunggu, lodong. Lodong masih bentuk lodong ya.
2: Ya masih mantan apa, Pak?
4: Iya, ngerti ya.
2: Yang anu wong gemien sih, Pak.
4: Gemien jeneng mesti.
2: Ya kayak mantan.
4: Ini ada. Mas Noel ngerti enggak?
1: Nah, itu dia. Saya ketawa aja. Ikut ketawa aja.
2: Mas Noel asli Semarang nih, Pak. Mboten ngertos lodong.
4: Nggih. Lanjut koleksi berikutnya numismatika. Nah, kaitannya ini kan dengan numis, kaitannya ini kok terkait dengan mata uang. Jadi kita ada koleksi ini koin-koin zaman lalu, uang kertas, benda lain yang kaitannya tukar menukar di perekonomian. Uang benggol ada juga, uang gulden ada dan sebagainya. Kemudian ada jenis berikutnya yaitu jenis keramologika atau keramik lah ya.
1: Keramik, oke.
4: Keramologika lah itu. Kita juga mengoleksi ada guci, piring, mangkuk, dan sebagainya. Masih ada lagi, yaitu jenis koleksi teknologika.
1: Nah, teknologi, zaman dulu.
2: Pahit berarti.
4: Gimana? Tapi teknologi membayangkan zaman singgih kayak AI.
1: Beda zaman.
4: Ya kalau sekarang artificial. Ya, nah, kalau dulu kaitannya dengan anu apa teknologi zaman dahulu, antara lain koleksi timbangan, kemudian ada ada mesin-mesin zaman dahulu, mesin-mesin jahit, mesin apa dan sebagainya. Oh, jadi yang merupakan peninggalan. Kemudian ada berikutnya lagi, jenis koleksi seni rupa lah. Kalau koleksi seni rupa ini kaitannya dengan karya-karya seni, ya karya-karya seni antara lain juga ada lukis, ada patung, miniatur dan sebagainya. Lah itu Mas Ori. Jadi kami menjelaskan terkait koleksi ini kaitannya dengan yang dimiliki oleh Museum Sugarda. Nah, ini kebetulan mumpung lagi siaran juga, keluarga yang di Jakarta masih ada keturunannya, putra dari Pak Yani, Bapak Budi Sugarda. Salam ini, selamat malam, karena domisili di Jakarta juga.
1: Oh, jadi semoga mendengarkan ya.
4: Ibu Ibu Chandra Sugarda yang dulu penyiar di RCTI itu juga teman dari Sugarda ya, ini koleksi kami memang selalu di tiap tahun makanya ada yang namanya tadi disebut konservasi, yaitu perawatan-perawatan di museum mengoleksi-koleksi tersebut. Begitu penjelasannya nggih Mas Ari, mungkin bisa ketampi semau niko nggih lanjut.
1: Siap. Mungkin dari Mbak Resti ada mau menambahkan dari penjelasan Pak Wasis?
0: Boleh, mungkin terkait dengan pertanyaan Mas Ori kan tadi tanyanya itu apakah tinggalan dari kerajaan di Purbalingga. Disclaimer dulu nggih Mas Ori, di Purbalingga belum ada kerajaan yang teridentifikasi.
2: Anane ya raja-rajahan.
1: Raja-raja.
2: Yang bisa celik kan agar dolanannya ya.
1: Oh, berarti di Purbalingga memang belum ada kerajaan dan belum ditemukan mungkin ya sejarahnya. Siapa tahu nanti ke depannya ada gitu kan, ditemukan siapa tahu gitu.
0: Iya, kan kita enggak tahu ya. Bener. Belum ada ekskavasi lanjutannya.
1: Betul. Oke deh. Jadi itu aja tadi Mbak Resti untuk tambahannya?
0: Iya, betul. Karena sudah dijelaskan runtut.
1: Siap, oke, okay. Baik.
2: Pertakonan ketelu ya.
1: Ketelu, benar, okay. Dari Mas Orik. Okay. Jadi okay, kalau ini pertanyaan bisa dijawab dua-duanya juga. Apakah pameran pada museum ini masuk dalam agenda tahunan kalender event Pemkab Purbalingga? Monggo.
4: Ya, yeah, oke. Okay. Ini mungkin saya ya, karena Mbak Resti kan tim ahli jagarnya.
1: Yeah,
4: kalau
1: yeah,
4: jadi, yeah, jadi kalau untuk nanti Mbak Resti nambahin lagi seperti tadi. Jadi kalau untuk pameran yang sifatnya kalender, memang di Kabupaten Purbalingga itu belum, istilahnya belum ada rilis kalender yang permanen resmi ya. Mm-hmm. Jadi kalau kegiatan ini kan kegiatan di museum. Mm-hmm. Jadi waktunya juga tidak bisa dipastikan di bulannya, karena kami juga kadang menyesuaikan dengan hubungannya regulasi kebijakan dari kementerian begitu. Sementara kalau yang sifatnya sudah terjadwal atau kalender kabupaten, justru kegiatan-kegiatan museum yang didanai dari Pemda atau Pemkab, Pemda Purbalingga. Jadi perlu kami sampaikan, ya, selain kegiatan yang tadi dijelaskan difasilitasi kementerian, mm-hmm, ada juga kegiatan yang memang difasilitasi oleh Pemda setempat. Seperti misalkan ada kegiatan jamasan, ya, kegiatan itu. Itu rutin karena dibuat diadakan di bulan Suro ya, di bulan Suro ya, sekitar bulan Juli lah, bulan Juli itu ada bulan Suro, itu bisa terjadwal karena waktunya memang mengambil momen apa namanya sekitar
2: pasuran,
4: tahun baru Islam atau suran ya, jadi itu bisa dipasangkan. Tapi kalau pameran museum kami apa namanya sifatnya yang outing ya, yang di luar itu tidak terjadwal secara khusus ya, jadi itu berpengaruh, karena ada variasi juga perlu kami jelaskan. Pamerannya ada yang berbentuk tadi museum keliling, ada pameran museum temporer. Jadi kalau temporer memang tempatnya di museum itu sendiri, sementara kalau museum keliling ada di titik-titik, biasanya kami ngambil yang ada cagar budayanya.
1: Jadi
4: ditambah Mbak Resti, mau kurang tadi Bapak, agak ada yang lupa.
1: Jih, monggo Mbak Resti kalau ada yang mau ditambahkan.
0: Untuk terkait kalendernya itu kan benar sesuai sekali dengan penjelasan dari Pak Wasis. Kita memang tidak pernah ada yang sesuai dengan acaranya Pemkab gitu nggak Pak? Kita acara sendiri gitu, karena terpisah. Jadi kalau misalnya sebagai tambahan informasi aja, mungkin terkait dengan pameran temporer. Nah, apa bedanya pameran temporer dengan pameran tetap sih? Kayak gitu kan, padahal sama-sama di lingkungannya museum. Nah, kalau yang di pameran temporer sendiri biasanya kita mengusung beberapa koleksi masterpiece-nya gitu yang disesuaikan dengan tema. Berbeda dengan yang isi dalamnya museum. Jadi ketika pameran temporer itu berlangsung, pengunjung bisa menyaksikan dua tema sekaligus, tema pameran temporer di halaman depan, kemudian untuk pameran tetapnya pengunjung bisa langsung masuk ke museumnya gitu.
1: Jadi berarti sekali berkunjung bisa langsung dapat dua ini ya, dua tema gitu ya.
2: Tuku si Juli loro.
1: Nah, beli satu buy one get one.
4: Kayak gue kayaknya lah. Kalau yang temporer enggak setiap hari ya Mbak Resti ya. Kalau yang pameran tetap nggih. Kalau yang selalu setiap hari pameran tetap.
1: Pameran tetap.
4: Pameran temporer nggih. Kalau pameran temporer itu ada kala-kalanya, artinya ada penjadwalan gitu. Jadi tidak setiap saat
1: gitu. Oke deh. Itu tadi pertanyaan nomor 3 dari Mas Orik ya. Semoga menjawab juga tadi pertanyaan dari Mas Orik. Belum selesai ini. Masih ada dua pertanyaan. Nah, itu dia. Yang keempat nih, tadi sebenarnya udah sempat disinggung ya. Berapakah total anak yang ikut berpartisipasi dalam acara Arkeolog Cilik 2026 ini? Apakah mayoritas dari jenjang SD ataukah bisa dari jenjang di atasnya gitu? Mungkin Mbak Resti yang bisa menjawab.
4: Ya, Mbak Resti yang jawab.
1: Yeah, monggo.
0: Jadi kemarin itu kita ada 162 peserta dan seluruhnya SD, karena memang sasaran utamanya kita itu anak SD. Nah, kenapa sih anak SD itu dipilih oleh kita sebagai peserta utama? Jadi kami merasa sebagai panitia itu, ketika masa-masa usia SD kelas 4 sampai kelas 6 khususnya, itu anak-anak sudah mulai paham dengan bagaimana cara kerjanya arkeologi gitu. Nah, sedangkan kalau kita mengambil SMP atau SMA, mungkin kan mereka sudah terlalu capek dengan kegiatan rutinitasnya gitu ya, sudah yeah, apa ya, jiwa eksplornya itu berbeda gitu tingkatannya dengan anak-anak SD.
2: Ya, memang ini single pok kayak Bindan ya Mbak.
0: Nah betul. Kalau anak SD kan bisa
2: kan anu memori gampang. Lah, gampang melebuni ya gue.
0: Betul. Terus kan memang kegiatan arkeolog cilik itu kan tujuan utamanya kita bermain sambil belajar gitu. Yeah. Jadi sasaran utamanya pasti yang pas itu kan anak SD ketika mereka sudah bisa eksplorasi dengan bebas, tapi juga kita selipkan materi pembelajarannya gitu di dalam bermainnya, seperti itu.
1: Oh,
4: oke. Okay. Boleh nambahin ya?
1: Jih, monggo, Pak Wasis.
4: Betul yang disampaikan Mbak Resti, jadi untuk memang arkeolog cilik kita sasarannya, segmennya itu anak SD, karena kami juga punya agenda yang segmentasinya anak-anak SMP dan SMA, Mas.
1: Jadi, beda gitu. Ada segmennya sendiri.
4: Ada segmen-segmennya, ya betul. Jadi nambahin tadi Mbak Resti, jadi betul. Kalau yang arkeolog cilik memang kita ambil yang masih belia, yang anak SD, itu pun kita klasifikasi yang anak kelas 4, 5, 6. Karena kalau kelas 1, 2, 3 itu masih kelas bawah, itu belum apa ya, masih apa namanya, pengendalian dalam melaksanakan apa kegiatan mungkin masih ada kesulitan.
1: Agak susah kelas mengarahkan ya, mungkin ya.
2: Masih mantan bener.
4: Anggar kelas 4, 5, 6 kan masih mantan mudeng loh.
2: Ya masih mantan kaplak semending.
4: Gila. Ini kemarin tim museum juga sangat kreatif, jadi mereka pakai replika, Mas. Oh. Replika. Kebetulan replikanya itu figur dari makhluk purba ya. Ya, dinosaurus lagi, tapi dalam bentuk replika kecil ya. Itu memang pakai gipsum. Jadi tadi betul disampaikan pada saat ekskavasi itu kan mereka menggali lah, itu replikanya di dalam gipsum tadi yang nanti dikikis ya, pakai benda-benda simulasi lah, benda-benda simulasi seperti itu. Jadi begitu, jadi tambahannya dari saya.
1: Oh, siap. Matur nuwun Mbak Resti, Pak Wasis. Niki sing pertanyaan kelima dari Mas Orik. Pertanyaan kelima niki sebenarnya pertanyaan pamungkas.
2: Nah, tapi mangke
1: mawon ditahan mawon iki. Nek pertanyaan pamungkas ditanyakan sekarang kelar niki. Ubar niki. Nah, penutupe saking Mas Orik nih, matur sembah nuwun sedayanipun. Salam kagem sedaya dulur papeling dan paguyupan wong ngapak ning perantauan. Mugi-mugi tansah pinaring berkahing.
2: Amin.
1: Salam kagem Om Yono ning Gombong Kebumen. Mugi-mugi sare sak keluarga.
2: Amin.
1: Request lagune Dedi Pita Minah.
2: Oh
1: nggih, siap.
2: Wah, Minah lagi ngumbahi.
1: Lagi ngumbahi. Bengi-bengi ngumbahi. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih, Mas Orik, pertanyaannya. Jember. Iki pertanyaane mantep ya, berat-berat dan berisi gitu. Yang jawab pasti juga mantep-mantep gitu ya. Oke deh, mungkin kita break lagu dulu ya sambil.
4: Siap.
1: Lagu Rien. Nanti kita masuk ke segmen ketiga. Oke deh. Kalau gitu kita anterin dulu nih requestan dari Mas Orik ya. Minah. Minah. Oke deh. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
3: DP Studio Production and Entertainment.

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngobrak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balaku.
0: Nah, ki lanjut maning ki ya. Kanggo obrolane bareng Pak Wasis lan Mbak Resti ya. Oke deh. Kalau gitu kita hubungi dulu. Tadi sempat terputus callnya. Oke deh, sambil kita nunggu. Emang kalau kita ngomongin arkeolog, mungkin masih banyak juga nih ya orang-orang yang belum familiar ya, bisa dibilang ya. Jadi kita lebih ininya lagi, lebih jelasnya lagi, kita tanya-tanya langsung aja ke Pak Wasis dan Mbak Resti.
1: Oke.
0: Pak Wasis sudah tersambung. Assalamualaikum, ya. Pak Wasis. Masih tersambung ya? Oke.
1: Mbak Resti sampun.
2: Sampun.
0: Alhamdulillah.
1: Duh, suaranya lus banget kayak Dayaki.
0: Wis bengi Kang Jori.
1: Oh ya, suaranya kayak Dirigi.
0: Oke deh, lanjut mengenai pembahasan tentang arkeolog cilik nih, Pak Wasis, Mbak Resti. Tentunya dalam mengadakan sebuah acara ini kan pasti punya apa ya? Punya cita-cita yang pengen dicapai juga atau harapan juga nih. Kedepannya nih mau di harapan atau cita-citanya tuh seperti apa sih kalau menurut Pak Wasis dan juga Mbak Resti? Monggo satu-satu dari Pak Wasis dulu mungkin.
3: Boleh, siap. Jadi kembali ke tadi tujuan. Jadi sebenarnya kan arkeolog ini satu sisi ingin menghidupkan semaraknya museum ya. Jadi harapannya ini ke generasi muda, ke anak-anak muda, harapannya itu mereka akan dari dini itu sudah mengenal tentang sejarah, tentang purbakala, salah satunya yang ada di museum. Seperti itu. Nah, harapannya ke depan, karena ini kan insya Allah, mohon doanya, selalu masih ada fasilitasi dari pemerintah. Jadi nanti kita akan bertahap pada peningkatan dari kualitas. Jadi misalkan kita kan sudah ini, kalau saya sudah tahun ketiga ya, tahun ketiga, jadi tiap tahun kami adakan evaluasi perbaikan, tujuannya agar kegiatan ini benar-benar memberikan dampak lah, memberikan dampak ke usia dini lah, karena mereka di SD kelas 4, 5, 6 ini ada pemahaman kesadaran tentang menjaga tinggalan, ya, menjaga tinggalan. Nah, salah satunya ke depan siapa tahu bibit-bibit ini ke depan juga bisa menjadi arkeolog, artinya iya, kita kan nggak tahu, mungkin mereka di beberapa tahun kemudian ya ada yang ada minat atau apa ya, kalau saya sekarang passionnya ya.
0: Passionnya, benar.
3: passionnya itu ke arkeolog, siapa tahu mereka bisa menggali, apalagi di Purbalingga nih, jadi harapannya Purbalingga sebenarnya ini masih kaya yang belum tergali, Mas. Jadi kalau melihat sejarah-sejarahnya dulu, memang tadi sampaikan Mbak Resti, kalau kerajaan memang kita singgah ya, Mbak. Tapi tinggalan-tinggalan dulu itu ada juga bisa digali lah. Bisa digali, misalkan sejarah tentang Purbalingga pada masa purba ya. Bisa juga bisa digali ya. Jadi kebetulan di tempat kami kan ada ini, Mas, apa namanya, pusat perbengkelan, tapi perbengkelan jangan dipikirkan bengkel mesin ya, enggak ya, mobil enggak ya, tapi perbengkelan gelang batu dan sebagainya itu di daerah Poncen, Mas. Itu jadi tersebar ya. Jadi hal seperti itu kan bisa ke depan untuk digali lagi. Barangkali itu akan menjadi titik-titik itu akan menghubungkan satu titik dengan lainnya ya. Jadi simpelnya ya, kalau ditanya harapan-harapannya, berharap kegiatan ini yang pertama untuk generasi muda usia dini, mereka ada kesadaran pengenalan tentang sejarah purbakala kearkeologian. Kemudian ke depannya, harapannya ada peningkatan kualitas lah, penampilan kualitas dari pelayanan, dan juga nanti ada muatan-muatan yang mungkin lebih update lah, lebih update lagi. Jadi karena arkeologi walaupun menggali tentang sejarah purbakala kan ada apa ya, semacam pendekatan-pendekatan, metode-metode yang bisa untuk nanti penggalian-penggalian lebih lanjut. Mungkin itu dari saya.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Wasis ya. Mungkin bisa dilanjut sama Mbak Resti.
2: Oke, siap. Kalau dari saya pribadi sih harapannya anak-anak yang kemarin jadi peserta itu bisa menyebarkan luas terkait dengan arkeologi ini ke teman-temannya yang belum berkesempatan ikut, seperti itu. Terus karena di Purbalingga itu kayak akan temuan seperti yang tadi disampaikan, jadi kan tidak menutup kemungkinan di lingkungan rumahnya itu bakal ada temuan apa, seperti apa gitu kan. Nah, anak-anak ini yang sudah jadi peserta itu bisa menyampaikan nih, misalnya bapaknya lagi macul terus ketemu batu.
0: Buka lahan gitu ya, macul tiba-tiba kok ada batu.
2: Terus anak-anak bisa langsung komentar, "Pak aja kayak kue, Pak. Ana prosesnya sing bener." Jadi dari anak-anak ini bisa jadi cikal bakalnya si arkeolognya itu seperti itu.
0: Oke. Oke, berarti itu harapannya untuk kedepannya, mungkin nanti dari para peserta yang sempat mengikuti arkeolog cilik ini, harapannya semoga ke depan kalau memang ada di halaman rumahnya tiba-tiba ada candi gitu kan, bisa langsung melakukan proses yang sesuai seperti yang udah waktu lomba itu ya. Oke.
1: Yang bocorin sahabat zaman dulu kan kita nggak tahu.
0: Benar itu dia ya.
1: Siapa umat dapat nengi sore candi kan orang ngerti juga.
3: Jadi ngajarin. Jebulan mas Jori kan?
1: Berapun pak?
3: Jebulan nanti di belakang dikarang gambar saya.
1: Nggak gue. Sing tiba-tiba ini kayak gue pak.
3: Oh gitu.
1: Tapi aku sudah di pengadegan pak lah.
3: Oh begitu.
1: Nggak melu bojo sih pak.
3: Oh iya.
0: Melu bojo nih. Oke. Kang Jori, kia saat durungnya ditutup ternyata anak sing tanya kia lewat gue? WhatsApp. Assalamualaikum Pak Wasis dan Mbak Resti, izin bertanya untuk tiket masuk ke sana berapa?
1: Nah,
0: ini belum ditanyakan ini.
3: Ini bagus. Jangan kaget ya kalau tiketnya gratis
0: Tiketnya gratis.
3: Karena musim pemerintah Mas okay. Noel. Kami ya musim sudah monggo kalau berkunjung cuma begini. Jadwalnya kita pelayanan hari Senin sampai Jumat saja karena sesuai jam dinas. Ya karena musim kita kan musim pemerintah ya, jadi pelayanannya dari Senin jam 08.30 sampai jam 4. Nanti kalau Jumat dah agak lebih awal tutupnya sekitar jam 3. Tapi kalau Sabtu sama Minggu tutup ya, karena memang ya jam dinasnya itu
0: sesuai
3: ya.
0: Jam kerja tapi jam gini, dinas
3: tapi jika ada surat ada surat pemberitahuan awal yang intinya mohon waktu untuk misalkan kunjungan rombongan ya Mas ya dari Cilacap mungkin ya. Cilacap mau berkunjung secara rombongan, misalkan bawa satu kelas atau bawa satu rombongan apa kendaraan, bis, mau janjian bersurat dulu, nanti kita adakan pelayanan. Jadi ya melayani spesial kalau ada permintaan dari bersurat ya ke kantor dialamatkan ke Dinas Pendidikan dan kemudian Kabupaten Purbalingga izin kunjungan. Ya nanti kalau ada suratnya, nanti kami menugaskan ke personil untuk bisa melayani begitu.
1: Niki misalkan nggih, Pak Wasis ngapunten saderenge. Niki misale kayak kula kan tiang perantau nggih. Tiang perantau nek baline kan wong jenengane liburnya ben mesti setu minggu.
3: Setu minggu.
1: Nah, baling boten kan nek kepengin nggih ibaratnya kayak aku pribadi kepengen mari musim tapi dinas satu karo minggu kan waktunya niku pas mun tutup nggih. Nah, niku telepon Pak.
3: Oke, kalau misalkan mendadak, misalkan kunjungan ini kan darurat ya, misalkan pun jangan bawa keluarga pokok, cuma sudah sampai kan Sabtunya tutup, boleh bertelepon dulu, bisa kalau telepon saya ada, juga nanti kan di Instagram itu juga ada, kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi, ada kontak yang bisa dihubungi, jadi nanti misalkan jenan pulangnya Jumat sore, kok Sabtu mau ke museum. Mungkin bisa bertelepon dulu untuk kunjungan khusus ya, kunjungan khusus kami layani ya. Karena kalau iya, tapi yang jelas ya mungkin ada janji dulu lah, ada janji dulu karena hubungannya dengan personil sih penugasannya Mas.
1: Siap.
3: Personil kan harus ya disiapkan tidak bisa mendadak. Dan kebetulan yang mengelola ini termasuk yang berarti rumahnya juga agak jauh juga ya, jadi tidak bisa serta-merta datang terus di telepon datang nggak bisa janjian dulu lah, minimal ada janjian dulu kalau mau kunjung. Kami sangat senang kok kalau misalkan ada rombongan begitu yang mau berkunjung tapi ada pemberitahuan, insya Allah Mas kalau memang saat itu kami bisa melayani akan kami layani.
0: Deh Pak Wasis tadi nyuwun sewu nih. Tadi Pak Wasis juga sempat menyinggung mengenai Instagram ya. Barangkali boleh disebutin untuk Instagramnya kan untuk event-event, untuk telepon dan sebagainya. Mungkin di-share sekalian.
1: Barangkali gitu ya.
3: Dicari aja gampang alamatnya Museum Sugarda begitu. Museum Sugarda. Nanti diketik aja Sugarda. namanya singkat begitu. Di YouTube juga bisa, channel YouTube, juga YouTube. Bisa. Di Instagram ada juga ya.
1: Enten TikToknya enten mboten, Pak?
2: TikToknya ada.
1: Oh, ada. Ya, ya. Ini dia.
3: Ya, ada ya, Mbak. Museum Sugarda juga ada. Ya, Mbak. Museum Sugarda ya.
2: Username-nya sama atmos.sugarda.ppk.
0: Oke, siap.
3: Kalau misalnya ketik Museum Sugarda tuh iya muncul nanti ininya.
0: Mbak Menawi kan mangke wonten sing badhe berkunjung atau penasaran event tahun ini September Oktober sampai Desember nanti ada event apa aja sih? Nah, itu
1: apalagi ya. Ini ibarat katakan pendengar pendengar yang sekarang lagi mendengarkan acara ini kan bukan cuma dari orang Purbalingga.
0: Betul.
3: Monggo,
1: ya, monggo nanti yang pengen maring museum ya kabar-kabar bae lah.
3: Kabar dulu lihat di Instagramnya.
1: Di Instagram bisa. Japri nyong bisa ngotak langsung tek wae wae naik mari nyong ya
0: oh perantara ge Kang Juri
3: boleh ya yang penting ada pemberitahuan dulu
0: siap oke deh Mbak Resti mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai sosial media ataupun kontak yang bisa di chat untuk event-event tertentu kan mungkin Mbak Resti lebih paham nih monggo.
2: Halo untuk eventnya itu semuanya langsung update di Instagram sih Mas, kebetulan untuk humasnya memang lebih aktifnya di Instagram gitu. Untuk TikTok sebagai pelengkap gitu. Jadi segala informasinya lewat Instagram.
3: Instagram aja.
0: Oke, siap Instagram aja. Oke deh. Mungkin boleh diumumkan juga nih untuk event terdekatnya apa nih? Barangkali mau promo ya gitu ya.
1: Barangkali ada kegiatan yang terdekat.
0: Terdekat.
1: Monggo.
3: Oke. Kalau terdekat sudah kami sampaikan tadi untuk program publik ya yang akan kita gelar ya Sugada Boat Camp. Cuman kalau camping kan nanti sesuai pelajar juga ya, bukan mungkin ada festival yang sifatnya seni ya. Kita rencana ada festival lesung. Ya jadi kalau nanti jadwal pasnya kayak tadi disampaikan Mbak Resti, nanti dicek di Instagramnya nanti ada komen tanggalnya. Ya karena kami kan merencanakan dalam satu tahun itu untuk penempatan penjadwal.

0: RRI juga semakin jaya, Pro 4 juga ini.
1: Amin.
0: Pak Puling dan teman-teman ada Mas Gul.
2: Gih, matur-matur Pak Wasis. Kabar-kabar mawon nggih, Pak, menawi enten event-event nggih, Pak.
0: Ada event nggih. Nanti ada event kami kabari beserta narasumbernya.
1: Okay. Siap. Siap. Ditunggu.
2: Siap menampung.
1: Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Pak Wasis, Mbak Resti ya. Sehat selalu, sukses selalu, selamat beristirahat tentunya. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Resti, Pak Wasis. Itu dia tadi ya. Pak Wasis sama Mbak Resti yang udah menjabarkan acara arkeolog cilik ya. Dan juga acara-acara ke depan yang tentunya menarik juga.
2: Betul.
1: Buat ya,
2: seperti tadi Mbak Resti bilang ya, maksudnya mbok agi duduk lemah nang arep omah apa nang mburi omah kuwi kan. Mbok menangi watu apa balung ibaratnya kan ya. Angger balung sih mungkin jarang ya.
1: Jarang.
2: Angger maksudnya kayak ya
1: situs-situs Purbalingga,
2: angger nang mburi omah kan mungkin yang angger sing kebon dan mungkin
1: nah, masih mungkin yang masih benar-benar masih belum pernah ada galian di situ. Sopo ngerti anake ce dolanan pasir-pasiran.
2: Iya, nemu duit zaman gemien nah. Kan ya, kuwi kan situs
1: ya. Iya benar. Kan kalau udah ikut arkeolog cilik tadi seperti yang disampaikan Mbak Resti juga udah tahu tahapan-tahapannya, jangan sampai macule kejeron. Oke deh kalau gitu Kang Juri, wow ono request ya kalau enggak salah ya. Eling-eling. Oke. Okay. Saking sopo kuwi?
2: Mau siapa ya?
1: Oh, nang TikTok.
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Saking akeh okay, penonton iki ya.
2: Malah nol wis pada ilang wong iki. Dah, pada mering deh. Eh, Pak Gus, Gus Mario. Sugeng dalu, Pak. Pak Gus. Pak Gusmar. Berarti?
1: Aduh. Hilang.
2: Alah.
1: Lah, ketumpuk berarti. Iya, saking ramene. Oke okay deh. Berarti baru eling-eling requestnya ya. Yang lain nanti kita masih tunggu sampai jam 12 malam.
2: Kurang seperapat lah. Nah,
1: oke lah. Iya. Oh, oke, pokoknya masih ditunggu sampai jam hampir menjelang jam 12 lah. Jadi buat para sedulur KP pendengar ya, yang mau request lagu, salam-salam.
2: Telepon bisa.
1: Telepon bisa.
2: Bisa, oke. Kita ngobrol-ngobrol bareng Mayo. Ya.
1: Langsung wae neng WhatsApp
2: 0211 4980
1: atau di line studio kita
2: 021-350-4510.
1: Nah, kalau gitu kita anterin dulu deh requestnya eling-eling ya.
2: Ya,
1: jangan kemana-mana, tetap di sini di
2: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang enak.
1: Bersama
2: Balaguplak. Yeah.

siji nol. Sepindah malih monggo sesarengan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula warsito saking FKPC Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling beken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Ajak lalen, ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08121111448928, utawa telepon nang 021350451110. Ajak lalen, ajak lalen, pokoknya ajak lalen. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apak, orang enak. Ser.

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Bersama
1: Balagu Plak. Bang Nael,
0: siap.
1: Kian WA sekang Kang Iwan Santoso nang Kemayoran. Tak wasit ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pro 4 RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Sugeng dalu Kang Noel, sugeng dalu Kang Jori, Kang Rekun, Kang Dwi Joko, Kang Wawan, Bekayu Rubim, Bekayu Yani, Bekayu Ami, lan narasumber lan sedaya mawon ingkang saweg siaran dalu niki. Boten kula wiji-wiji ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak ora enak ser. Inyong bakul gado-gado asli ngapak sowan malih niki nyuwun lagu Gunung Sari Kalibagoran. Muntah puter nggih Mas?
0: Pun diputer.
1: Oke. Alapak Sugino siswa carito almarhum nggih sampun diputer. Lagu menika kula aturaken kagem pandemen ngoblak sedaya mawon. Nggih. Wassalam Iwan Santoso asli Banyumas ingkang manggen wonten apa gegang
0: Gang Kenti,
1: Gang Kantai,
0: Gang Kenti,
1: 4 Kemayoran, Jakarta Pusat. Waalaikumsalam. Info Kang Jori, tanggal 15 Oktober wonten wayang kulit teng dalemipun Pak Eko Birowo, donatur wayang kulit wonten pundi nggih alamatipun Kang Jori? Loh, ngapunten saderenge Kang Iwan, kula dereng enten info wayangan nggih tanggal gangsal welas lho, mangke menawi pun enten kula kabari njenengan nggih.
0: Siap, oke. Okay.
1: Ada telepon?
0: Ada telepon. Oke, kita angkat dulu. Ada siapa nih?
1: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Uki. Ibu-ibu teng Pesanggrahan.
0: Teng Pesanggrahan.
1: Bu.
2: Oke.
1: Lah, sinyale niki, Bu. Okay.
0: Oh, sinyal niki.
1: Telepon teng 021 mawon, Bu.
0: Telepon teng 021 mawon nggih, Bu Umi. Iya, sinyal kayaknya.
1: Ini suaranya.
0: Nanti kita tunggu di 021 ya, Bu Umi ya. Jadi langsung telepon aja ke 021-350-4510 ya. Kita masih tunggu. Kalau yang
1: jelas,
0: lewat
1: putus
0: ini
1: terus.
0: Kagak jelas.
1: Cuma saya ada satu lagi tuh kayaknya WA-nya dari.
0: Oh iya, dari Mas Rohit.
1: Mas Rohit. Nah,
0: Pak Rohit di Cipari. Cipari ya. Assalamualaikum Sugeng Dalu sedaya Balagu Plak. Salam budaya saking Pak Rohit wong Cipari Cilacap sing nang Jelambar.
1: Heeh.
0: Badhe request lagu Sekar Gedung. Lagune kanggo sedaya Balagu Plak, kanggo sing ngagi pada siaran matur nuwun. Guplak ora ngepak, ora kepenak. Ser. Oke, matur nuwun Pak Rohit di Cipari.
1: Rohit, Cipari Cilacap.
0: Oke deh, sambil kita
1: oh iya, monggo beres dulu sing arep kirim-kirim salam arep request lagu mumpung isine waktu nggih.
0: Yeah.
1: Nembe jam 11. 45 menit maning lah.
0: Iya.
1: Mumpung isine waktu monggo sing arep telepon WA juga bisa. Arep WA juga bisa kirim-kirim
0: juga
1: salam
0: bisa.
1: Request lagu. Nek arep kirim panganan kayak ini wis kepengen lah.
0: Ngasuk Bali.
1: Iya, ngasuk bae lah ya. Nek sing arep kirim panganan ngasuk bae ora apa-apa lah.
0: Monggo.
1: Pokoke sing ora sempat ngrungokna radio, terus ora sempat apa sih ya? Mekurung download aplikasi. Ya rung download aplikasi,
0: aplikasi RR digital. Digital. Nah, kuwi.
1: Nah, RR digital kuwi fungsinya luar biasa. Sineng luar negeri bisa ngrungokna kita-kita. Sineng luar daerah juga bisa ngrungok.
0: Luar daerah, luar negeri,
1: bahkan karena kan luar planet
0: luar
1: juga
0: planet
1: bisa.
0: Iso ya?
1: Bisa.
0: Tapi sapa sing ngrungokke?
1: Astronot.
0: Astronot, oke. Okay. Pokoknya RRI digital tidak terbatas wilayah, di mana aja betul. Di belahan dunia ini masih bisa.
1: Pokoknya
0: yang penting anak kuota nih.
1: Betul. Yang penting klik bae RRI Jakarta
0: Pro 4. Pro 4 Jakarta.
1: Mesti krungu suarane inyong.
0: Setiap Jumat.
1: Setiap Jumat malam Sabtu.
0: Malam Sabtu.
1: Oke monggo. Ngapuntene Ibu Umi sing teng Pesanggrahan, telepone teng telepon WA napa telepon sing niki
0: telepon
1: sing
0: studio.
1: 021. Ben saged ben jelas maksude suarane.
0: Sinyale ben lebih top.
1: Masalah mangkene iki putus-putus.
0: Nggih.
1: sing ora bisa langsung ya nang TikTok pribadi, TikTok Jori.
0: Nah, ki TikTok ya ono komen-komen ora ki?
1: Sing komen wah oh, sak wasani kabeh ana sing.
0: Wow,
1: terus ana sing nge-like tok ye. Ana nyong kepengine tak kirimi paus karo laut-laut teman ora gudul-gudul iki.
0: Sing nonton kudune wong-wong sugih.
1: Iya, bener. Paling gawe ana donatur.
0: Ah, kuwi lho sing ditunggu ya.
1: Iya, pokoke iki urung ana telepon maning ya,
0: Kang Noel. Durung ana ki ya.
1: Pokoke tak enteni nganti tekan jam 11.45.
0: Oke, kita puter di set
1: to ya. Ki ana Sekar Gedung, coba
0: Sekar ada Sekar Gedung.
1: Iya.
0: Ki dikulit di set Sekar Gedung
1: ya. Ada, seharusnya ada.
0: Calung Banyumasan ricik-ricik Sekar Gedung.
1: Ada.
0: Oke, ada.
1: Oke, ana sing ngapurane ora tak sebut siji-sijine ki ya. Kang Yanto Paryanto ki wong nang endi ya? Ki lawas ora ngene, apa sing wong iki ya? Wis nge-like dhewek kene ana Kang Paryanto lah, kowe sing nge-like dhewek ngono kowe. Ketonton dhewek, live dhewek ngono sembleng reh oke ya.
0: Wis pokoke nonton
1: wong siji. Sekar Gedung ya.
0: Sekar Gedung anak.
1: Oke.
0: Langsung kita putar bae.
1: Iya.
0: Oke. Karo
1: ricik-ricik ya kena.
0: Ricik-ricik.
1: Ricik-ricik Banyumasan kayaknya ana.
0: Ricik-ricik Banyumasan.
1: Ada
0: pasti. Kita cari lah ya.
1: Nggih.
0: Telepon apa? Lagi telepon biasa ini kayaknya bukan dari studio.
1: Apa telepon dari WA center lo ya?
0: Coba deh kita coba sekali lagi ya. Okay. Nih mungkin Bu Umi ya. Kita coba kalau masih agak susah sinyalnya nanti ke
1: halo,
0: studio aja.
1: Halo Sugeng Dalu. Halo Sugeng Dalu, Ibu.
2: Sugeng. Sakit niki.
1: Nah,
0: sakit niki.
1: Sakit, nggih.
2: 021 kok mboten sakit ngen kula angel.
0: Oh. Mboten sakit. Oh.
1: Ibu gadah WA mboten, Bu?
2: Mboten gadah.
1: Waduh. Ical napa pripun? Mboten napa-napa niki pun jagat niki pun jagat.
2: HP-ne HP pencetan.
0: Oh, nggih nggih
1: nggih. Pripun wartose ibu-ibu?
2: Ya, ya alhamdulillah sehat. Sedoyo Kang Riko, Kang Jori, Kang Noel.
0: Siap.
2: Sedoyo nggih.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Kang Suki,
0: Kang Suki
1: sik absen terus saya sik kesel opo pripun niku.
2: Layu rupi mboten.
1: Enten cuman teng lantai kali niku sik latihan gendingan teng andap.
2: Oh, ngoten. Niki lantai 6.
0: Nggih, lantai 6.
1: Masalahnya enten trouble teng lantai kali dados niki pindah teng lantai 6 kados niku.
2: Oh, ngoten nggih, mun sedeng dalu sedaya sehat nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Kang Rikun nggih sehat.
2: Niki Kang Rikun. Niki Kang Riko napa Kang Jori?
1: Niki kula Jori, Bu.
2: Oh, Kang Jori.
1: Pokoke sing wonge ireng ya mesti Jori iki, Bu.
0: Kan ora katon, Kang Jori.
1: Ya bayangna bae oke mandan ireng berarti Jori iki.
2: Nggih, mboten ketinggal niki, pokoke sedaya sehat mawon
0: nggih. Amin, amin. Matur nuwun, Bu.
2: Nah, niki kula badhe
1: salam-salam.
2: Request lagu.
0: Request lagu monggo.
2: Aku Mendoan nonton
1: Butter. Oh, Mendoan ada.
0: Mendoan.
1: Ya.
0: Oke.
2: Okay.
1: Oke, okay, siap Bu Umi.
2: Nggih, salam e Kang nggih. Pak Mukimin, Ibu Yati.
1: Nggih.
2: Kang Iwan Santoso.
1: Nggih.
2: Kang Wahyu.
1: Nggih, si Bubur.
2: Bu Retno, Bu Alma.
1: Nggih.
2: Kawan Kang sering telepon gih, sing sami sehat.
1: Amin.
2: Matur nuwun gih, Kang Rikun.
1: Gih.
2: Matur nuwun, sedaya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telepon saking Ibu Umi.
0: Ibu-ibu ya.
1: Gih.
0: Pesanggrahan. Iya.
1: Ini kayaknya Mendoannya yang Mendoan itu loh. Ini kayaknya yang Campursari. Kalau
0: yang Campursari.
1: Di Sopchan ada enggak Sopchan?
0: Sopchan kita cari dulu. Sopchan. Ini Mendoan soalnya belum ini ya. Sopchan. Ya, belum ada nih kayaknya.
1: Adanya keripik Mendoan ya Bumi, enggak apa-apa ya.
0: Keripik apa Mendoan?
1: Sepenting ana Mendoane ya gitu.
0: Oke deh kita antriin ya buat Bu Umi. kita puterin keripik apa mendoan.
1: Oke.
0: Oke deh kalau gitu buat para pandemen ngoblak ya, hmm, yang lagi mau request juga masih kita tunggu sampai nanti menjelang jam 12 malam. Hmm. Jadi kita puterin dulu ini requestan tadi dari Kang Iwan, Pak Rohit.
1: Kalau Pak Rohit tadi apa tuh?
0: Ricik-ricik Sekar Gedung.
1: Oh ya, berarti ada tiga ya. HP-nya berusut baik. Berarti ada tiga ya.
0: Apa baik?
1: Pak Iwan, Santoso.
0: Pak Iwan tadi udah diputar.
1: Udah, oh ya. Berarti tinggal Bang dua. Rohit sama Ibu Umi.
0: Ibu Umi. Oke, oke deh. Kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di sini di Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
1: Ser.
0: Bersama.

Dur, Nyong Wahyu Triyono sekang paguyuban Peranto Purbalingga Papling. Monggo sami ngrungokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina Jumuah malam Setu mulai jam 8 nganti jam 12 wengi. Monggo sami silaturahmi liwat udara, saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen ning nomor WA 0812-1124-928 atau telepon ke 021-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, ora kepenak. Ser

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrak ngobrol budaya lokal asli ngapak.
0: Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balaguplak.
0: Oke, okay. Kang Jori. Oke, prakroso wis kita di segmen terakhir ya. Oke, saka
1: penghujung lah ya.
0: Penghujung, heeh. Cek apa pileng ana woro-woro
1: rak. Wes juga ge.
0: Oh ya.
1: Kang Iwan ya.
0: Oke, monggo.
1: Kang Iwan satu salam bumi inyong tahu maring pesanggrahan Bu Ong nggih, monggo.
0: Matur nuwun Kang Iwan nggih.
1: Oke. Ini ada woro-woro. Woro-worone yaitu open donasi lah ya.
0: Open donasi.
1: Open donasi. Papa ini open donasi berbagi air bersih untuk masyarakat Purbalingga yang lagi kena kekeringan.
0: Oh iya. Karena jadi memang belakangan di daerah Jakarta, daerah-daerah beberapa daerah di Indonesia juga mengalami kekeringan ya, betul. Kang Curi ya, termasuk di Purbalingga.
1: Purbalingga udah banyak, lumayan banyak yang udah kekeringan. Mari kita bantu saudara kita yang mengalami krisis air bersih.
0: Siap.
1: Di sebagian wilayah Purbalingga, monggo para sedulur sing arep melu berdonasi,
0: yeah,
1: bisa apa? Ini kan anak nomor rekeningnya, bisa diwacakna ya mas?
0: Boleh diwacakna atau nanti boleh disebutkan juga buat hubungin Mas Jori ya.
1: Oke,
0: barangkali nanti
1: siap.
0: Mau hubungin
1: ini
0: Mas
1: aja
0: Jori dulu.
1: Juga ada informasinya juga, misalkan ada yang misalkan yang ikut berdonasi terus konfirmasinya juga ada kontaknya langsung.
0: Yeah.
1: Coba Mas Bang Noel yang bacain biar ini.
0: Yang ini ya, berbagi air bersih untuk masyarakat Purbalingga. Mari kita bantu saudara kita yang mengalami krisis air bersih di sebagian wilayah Purbalingga. Langsung aja nih buat sedulur ngoblak ya, yang mau donasi boleh langsung di rekening BRI 0018-0104-1749-503 atas nama Suratno.
1: Okay.
0: Dan kalau mau melakukan konfirmasi donasi bisa langsung di WhatsApp 0812-2998-0659.
1: Nah,
0: itu monggo, tadi ya.
1: Niku para sedulur.
0: Kalau mau lebih
1: jelasnya
0: lagi
1: bisa telepon saya.
0: Yeah. Okay.
1: Bisa juga di misalkan sing ora duwe kontak ya 0850 06 05 10.
0: Nomor siapa kui? Oh, nomor Kang Jori. Nek isin-isin ning nomor sing mau ya, langsung ning bagian yang ngurusin donasi bisa langsung ke Kang Jori.
1: Iya,
0: buat
1: siap
0: disampaikan nanti ya.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi karena mungkin di beberapa karena ngene Kang Jori udah 4 bulan hampir 4 bulan ya.
1: Hampir 4 bulan kita
0: enggak ada hujan, enggak ada
1: hujan,
0: ini.
1: Malah.
0: Maka kalau kekeringan ya wajar lah ya 4 bulan kita enggak ada hujan. Jadi ya, beberapa daerah enggak cuma di Jakarta tapi beberapa daerah. Di sekitaran Pulau Jawa juga
1: betul,
0: masih banyak banget.
1: Apalagi
0: yang mengalami kekeringan.
1: Yang di daerah seberang ya, di mana Kalimantan.
0: Kalimantan
1: yang udah kebakaran hutan. Saking
0: itu bahkan
1: luasnya
0: sampai sekarang udah dibantuin dari berbagai negara. Itu
1: betul,
0: masih belum bisa juga mengurangi polusi yang masih ada di
1: betul
0: sana, terutama di daerah
1: polusi memadamkan apinya aja masih
0: itu
1: karena kan
0: dia
1: di sana tanahnya tanah
0: tanah gambut ya. Iya,
1: udah tanah gambut bawahnya mungkin ya ada kayak batu bara.
0: Iya,
1: makanya itu lebih susah lagi
0: karena kalaupun dia udah disiram air itu masih ngeluarin uap,
1: betul,
0: masih panas,
1: panas
0: gitu, jadi asapnya tuh susah buat diilangin lah ibaratnya. Jadi
1: biar
0: kita
1: napasnya udah basah ya, tetap aja
0: masih aja berasap terus, bahkan kalau masih panas itu bisa memicu kebakaran lagi gitu ya.
1: Ya begitu juga kemarin di Purbalingga juga ada kebakaran sebagian lah.
0: Iya.
1: Enggak, ya bukan sebagian sih, ada
0: beberapa wilayah,
1: ada beberapa
0: ya
1: titik yang kebakaran hutan ada juga.
0: Iya.
1: Ya itulah, kita harus saling jaga, apalagi ibarat kata lagi musim kemarau terus bakar-bakar sampah.
0: Nah, itu yang udah perlu kita ingatkan.
1: Udah kayak gitu langsung ditinggal pergi.
0: Nah, biasanya kan kalau yang ada di daerah apa namanya masih daerah perkebunan gitu ya.
1: Iya kan.
0: Itu kan suka tuh kadang ngerasa kotor, daun-daun kering dibersihin, disapu, dibakar.
1: Betul.
0: Niatnya
1: mending
0: sih pengen ngilangin.
1: Ya. Mending kalau ditungguin.
0: Kalau enggak ditungguin ditinggal aja bisa kemana-mana apinya
1: itu
0: yang ada.
1: Dia.
0: Dan himbauan juga nih buat Abang Po dan juga pendengar semua yang masih punya anak kecil, karena kemarin juga ada kejadian di Kalimantan juga, ada anak kecil gak sengaja, entah dia emang penasaran pengen mainan api aja ya, dia ngebakar jerami yang ditumpuk. Airnya nyebar, kebakaran. Cuman nggak tahu sih kebakarannya bakal gede atau enggak. Cuman yang jelas ada videonya tuh, anak kecil iseng ngebakar jeraminya terus tinggal. Nah itu juga ya,
1: kadang-kadang jadi membesarkan gitu.
0: Ya pokoknya kita doain aja dah buat Indonesia ya, setelah dilanda berbagai bencana juga ya beberapa bulan terakhir. Semoga kedepannya membaik.
1: Amin.
0: Semoga kedepannya juga kita makin, terutama di bidang ekonomi. Cuma, Kang Juri.
1: Iya. Kita imbasnya. Ya mudah-mudahan cepat turun hujan lah ya.
0: Amin. Karena amin, amin.
1: Mudah-mudahan cepat turun hujan. Tapi alhamdulillah barusan dikabarin yang dari Bandung,
0: ya,
1: di Bandung udah mulai hujan tadi.
0: Alhamdulillah.
1: Sore. Ya setelah habis maghrib lah. Habis isya malah kayaknya. Habis isya tadi
0: sempat hujan ya, turun ya.
1: Ada kan di sana ada Pak.
0: Oh, okay.
1: Alhamdulillah udah hujan, mulai turun hujan di Bandung. Ya alhamdulillah lah. Ya mudah-mudahan se-Indonesia hujan, tapi jangan banyak-banyak.
0: Masalahnya, secukupnya ya.
1: Masalahnya di daerah juga ada yang banjir juga kan.
0: Kalau gede dikit banjir gitu ya, ada juga ya wilayah-wilayah
1: ada,
0: ya.
1: Di wilayah juga ada yang lain ada yang kekeringan, ada juga yang
0: ada juga yang banjir. Oh, oke. Okay.
1: Tapi ya, ya mudah-mudahan lah.
0: Seimbang.
1: Betul. Harus balance.
0: Balance itu dia. Ya, oke deh ya, kita doain yang terbaik buat Indonesia tentunya ya. Dan buat pendengar semua yang mungkin daerahnya mengalami bencana juga, entah itu kekeringan, kebakaran, yang sabar aja.
1: Betul.
0: Dan terus berdoa tentunya. Oke deh. Ki Kang Juri, karena udah hampir di penghujung acara Ki ya.
1: Tinggal beberapa hitungan menit lah.
0: Hitungan menit ya.
1: 4 menit lagi nih.
0: 4 menit lagi. Kita tentunya pengen berharap juga buat para pendengar biar bisa selalu sehat tentunya. Betul. Ya.
1: Paling utama itu, Bang.
0: Paling utama itu
1: sehat. Kalau sehat yang ngapain enak lah.
0: Betul.
1: Kerja enak, apalagi makan ya.
0: Masalahnya kalau lagi sakit mau makan apapun, cuman mau semahal apapun.
1: Cuman kadang-kadang ya gak bagusnya orang yang sehat, giliran sakit ditawarin makan yang enak-enak.
0: Iya. Iya benar.
1: Pernah enggak ngerasain kayak gitu kan? Iya.
0: Pokoknya semua orang jadi baik aja.
1: Iya.
0: Ditawarin yang enak-enak biar cepat sembuh gitu ya.
1: Makan ini ya. Padahal buat makan aja pahit ibarat kata mulutnya ya.
0: Bukannya kita enggak ya bersyukur enggak mau makan yang enak, cuman emang lagi sakit aja.
1: Giliran sehatnya puru-puru mau makan ayam,
0: nah,
1: makan daging,
0: boro-boro, ya. Kita antar sore makan apa aja nggak ditanyain gitu kan ya.
1: Ya itulah, untungnya paling utama itu sehat lah.
0: Bener.
1: Sehat jasmani rohani itu paling utama.
0: Sehat jasmani rohani, rezekinya lancar. Betul, gitu ya. Kita doain yang baik-baik dah buat para pendengar di Pro 4.
1: Pokoknya para pendengar sing lagi pada sakit ya cepetan sembuh.
0: Cepet sembuh.
1: Cepet gegen mari dan bisa beraktivitas kayak biasa.
0: Amin, nih. Amin, amin. Oke deh, kalau gitu. Pokoknya
1: sing agi kurangan duit ya, anu pada iki lah. Anu pada agi kurangan duit, nyebaya agi kurangan duit jane.
0: Iya, di ekonomi, in this economy katanya kalau orang-orang bilang mah. Lagi di ekonomi ini.
1: Ya. Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata,
0: Pak. Iya, benar ya, udah kita berusaha yang terbaik pokoknya.
1: Oke, siap.
0: Oh ya, Kang Juri tadi kayaknya ada yang request lagu ya.
1: Apanya?
0: Ada Caping Gunung tadi dari siapa?
1: Oh ya, Caping Gunung tuh dari Mama siapa tuh namanya? Ah, lupa.
0: Dari TikTok ya?
1: Iya, dari TikTok.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya diputerin nih, ada Caping Gunung.
0: Caping Gunung. Buat yang mau request, waktunya udah habis.
1: Waktunya udah habis, betul.
0: Kita ngikut
1: satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Bagi yang udah ikut grup PLW atau Puspalaras Wirombo, grup karawitan yang biasa kita latihan setiap malam minggu, jangan lupa besok insya Allah kita latihan bareng-bareng. Latihan insya Allah untuk persiapan di bulan November kita mau live on air
0: bulan
1: di bulan November. Iya, insya Allah setiap malam minggu kita latihan. Mudah-mudahan besok pagi-pagi coba tak japri Pak Guru biar kita latihan buat persiapan on air bulan November.
0: Bulan November ya. Iya. Oke, siap. Buat yang tadi masuk grup apa?
1: PLW.
0: PLW.
1: Puspalaras Wirombo.
0: Oke ya.
1: Itulah kita kan sanggarnya ada di RRI ini, Bang. Makanya kita woro-woro.
0: Oke deh, siap. Kalau gitu. Oke, Kang Juri. Iya. Best 2 3 4 4. kita tutup kali ya.
1: Oke,
0: oke deh. Pokoknya matur nuwun kanggo kabeh sedulur sing wis ngrungokke Ngoblak ya.
1: Bener.
0: Dari jam 8 sampai menjelang jam 12 malam ini. Terima kasih juga yang udah bergabung lewat WhatsApp ya. Tadi rame juga yang request lagu.
1: Betul.
0: Dan alhamdulillah semoga kebaca semua dan keputar semua ya lagu-lagunya ya.
1: Yang belum keputar ya mohon maaf.
0: Mohon maaf.
1: Karena kita kadang-kadang requestnya ini ternyata di sini nggak ada,
0: iya,
1: ya mohon maaf,
0: keterbatasan.
1: Betul.
0: Ya. Mohon dimaklumi. Oke deh kalau gitu, kita mau juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya.
1: Betul.
0: Buat pendengar semua, mohon dimaafin dan mungkin kita bisa berjumpa lagi di minggu depan di hari Jumat malam Sabtu di acara yang sama, Ngoblak, ngobrol
1: budaya lokal,
0: budaya lokal. Lali kan. Ngobrol budaya lokal asli Ngapak ya, nah, minggu iya depan. Oke deh kalau gitu, saya Jori.
1: Saya Noel.
0: Nah. Kian sing ngintik-ngintik ge. Nah, arep pamitan kah?
1: Ya bener, anak Kang Riko.
0: Anak Kang Riko.
1: Anak Kang Parianto, Kang Korwil Jaksel, terus ana Bayu Rubi. Ternyata nang isor anak Kang Kuswanto juga.
0: Anak Kang Kuswanto.
1: Kang Joko malah wis bali miki.
0: Oh, iya.
1: Pamit
0: undur diri ya. Anak Kang Dermawan juga ge sing wis siap-siap. Sesok ngancani subuh-subuh ya.
1: Iya betul.
0: Kang Dermawan ya. Rajin tenan iki.
1: Wis pokoke.
0: Siaran subuh tekone tengah wengi.
1: Penunggu.
0: Penunggu studio.
1: Iya betul. Aduh.
0: Oke deh. Terima kasih Bang Dermawan dan juga konco-konco Guplak KB ya.
1: Siap.
0: Yang udah hadir di RRI.
1: Terima
0: dan juga
1: ya tadi ya buat narasumber.
0: Narasumber juga ada Pak Wasis dan juga Mbak Resti.
1: Betul.
0: Oke deh. Kalau gitu kita pamit undur diri.
1: Ya.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apresiasi budaya Banyumasan.
1: Ngoblak,
0: ngobrol budaya lokal
1: asli Ngapak.
0: Orang Ngapak,
1: orang enak.
0: Bersama
1: Balakuplak.
0: Ba.

pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Jumat 18 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pot FM Suara Budaya Jakarta, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan, Dermawan Ismail Dimari akan temenin sampai dengan jam berapa enaknya? Jam 10 aja deh ya. Ya, jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan ayah kagak sendiri, adik Bang Ridwan, adik Po Titin, adik Po... Po Titin. Terus adik siapa lagi? Banyak bener ya teman-teman teknik kita dan juga teman-teman pemancar. Di hari ini 19 September 2026 kita awali dengan dengerin pengajian Al-Quran dengan surah Al-Furqan ayat 21 sampai dengan 26 ya. Selepas itu ada hikmah pagi kita kali ini dengan temanya bekali hidup dengan 6 jenis amal kebaikan. Nah, kudu tahu dah tuh amal-amal kebaikan yang mungkin kita akan dilancarin nih sampai surganya Allah gitu ya. Ya ayo doain Abang Poncang Cing Abah Besya terlalu murah rezeki ya, tetap semangat yang lagi sakit ya nanti dia. Baik, Abang Poncang Cing Abah Be, sebelumnan kita dengerin pengajian Al-Qur'an sekali lagi surah Al-Furqan ayat 21 sampai dengan 26. Kita dengerin dulunya untuk lagu pertama dari Debu dengan Mabuk-Mabuk. Tetap di mari, Prompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami. Mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezoliman. Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, "Hijran, mahjura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkan malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45.
1: FM Suara Budaya Jakarta.
2: Perempat FM Suara Budaya Jakarta di Hikmah Pagi kita. Saat ini kita akan masuk Hikmah Pagi. Abang pun cangcingnya wabe, seperti yang Ayi sampaikan tadi, Hikmah Pagi kita kali ini mengangkat tema bekali hidup dengan 6 jenis amal kebaikan. Nah, dalam hidup ini kan kita kudu dibekali dengan hal-hal yang baik ya. Mungkin ada sedikitnya yang buruk, namun kita mendominasi yang baik akan lebih baik, lebih sempurna. Bagaimana caranya umat Islam mendapatkan amal kebaikan? Dan ada 6 jenis amal kebaikan. Disimak aja pemaparan dari Ustadz Dr. Hendra Holid MA. Silakan nanti boleh dah chat WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928. Dan langsung aja udah terhubung bersama Ustadz Dr. Hendra Holid MA. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awan Ranca.
2: Okay. How are you today? I'm fine. How about you, Ustaz Ranca?
3: Alhamdulillah, fine.
2: Okay, thanks God. Khair, syukran.
3: Yeah, yang berkah dan selamat untuk Gontor yang di hari ini 100 tahun.
2: Wow, ya, subhanallah.
3: Pak Presiden Prabowo juga hari ini hadir di
2: Ponorogo Gontor. Ya? Masya Allah.
3: Teman-teman Gontor.
2: Okay, baik. Yang pastinya mungkin tidak hanya para santri dan santriwati yang ingin mendapatkan kebaikan, ya kita pun umat muslim siapapun itu ya. Tapi bagaimana sih caranya agar kita dapat dibekali dengan 6 jenis amal kebaikan? Tafadhol Ustaz.
3: Baik Bang Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Sandra. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi Abang Po sekalian yang sedang berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaannya, satu doa terbaik dari Sandra. Semoga Allah mudahkan, Allah bimbing, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, Islam sebagai sebuah ajaran membekali kita dengan bekal terbaik, ya, yaitu melalui Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah. Nah, di dalam Al-Quran, ya, agar kita ini berjalan pada jalan yang baik, ya, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Allah mengatakan bahwa kebaikan itu bukan hanya tentang ritual semata, tapi juga menyangkut iman, kepedulian sosial, tanggung jawab dan kesabaran. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 177, Allah mengatakan, ya, laisal bir, bukanlah, Allah mengatakan, laisal birra,

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البعث والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. Abang-abang para pendengar RRI Sahabat Budaya. Jadi di dalam ayat ini Allah melukiskan pada kita, Allah memberikan gambaran yang sangat lengkap tentang hakikat kebaikan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ini, bahwa kebaikan itu bukan hanya tentang ibadah ritual tetapi juga menyangkut iman kita kepada Allah, kepedulian sosial kita, tanggung jawab kita dan kesabaran kita. Oleh karena itu, apa sebenarnya 6 bekal yang Allah berikan, yang Allah anjurkan pada kita bersama agar pada akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa, yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu? Yang pertama adalah ya, bekali hidup kita dengan iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada para nabi. Iman adalah bekal utama. Harta bisa habis, jabatan bisa berakhir, tetapi iman menjadi bekal untuk kehidupan akhir kita. Oleh karena itu, ya, harus kita yakin, ya. Nampak tak tampak, harus yakin, ya. Surga itu tak tampak, tak harus yakin ada surga, ya. Hari akhir juga begitu. Enggak nampak, Ustaz, harus kita yakini. Dan itulah iman kepada Allah. Iman kepada hari akhir dan berbagai macamnya. Yang kedua, bekali hidup kita dengan berbagi harta yang dicintai. Allah memuji orang yang memberikan hartanya kepada kerabat, ya, saudara-saudara, ya, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta-minta. Nah, kebaikan bukan hanya memiliki harta, tapi mau berbagi dari harta yang kita cintai. Ya, jadi pada dasarnya Allah mengatakan, ambillah nih semuanya untuk kamu, kira-kira gitu. Tapi ingat kata Allah, ada hak orang lain, ya. Ada zakat yang harus kita tunaikan, ya, 2,5% kalau zakat perdagangan, ya, atau 5 atau 10% zakat pertanian, ya. Dan masya Allah luar biasa, tunaikan. Ustaz, aku sudah tunaikan zakat, perbanyak bersedekah. Ustaz, aku belum sampai kewajiban zakat, perbanyak sedekah, ya. Apalagi Ustaz, berwakaf, ya, mengabadikan hidup dengan berwakaf, ya, menyisihkan harta kita untuk kebaikan banyak orang. Bangunlah madrasah, bangunlah pesantren, bangunlah masjid, bangunlah fasilitas kesehatan dan berbagai macamnya. Lalu dimanfaatkan orang, nggak ada lagi kita di dunia ini, pahalanya terus mengalir. Masya Allah luar biasa. Jadi kebaikan itu bukan hanya memiliki harta, tetapi mau berbagi dari harta yang kita cintai. Bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan harta, tapi bahagia itu pada saat kita mau berbagi kepada sesama. Semangatlah terus menjemput rezekinya Allah. Dan semangat pula untuk bisa berbagi. Inilah bekal yang kedua. Bekal yang ketiga. Bekali hidup ini dengan menegakkan salat. Salat bukan sekedar kewajiban. Tetapi sarana menjaga hubungan kita dengan Allah. Ya, tidak ada jarak yang paling dekat antara kita dengan Allah. Kecuali waktu salat. Hidup ini hanyalah menanti waktu salat dan waktu disalatkan. Tiba-tiba datanglah waktu subuh. Ya, di pagi hari ini. Tak berapa lama nanti beberapa jam kita bekerja, beraktivitas. Datanglah waktunya zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak berapa lama kemudian datanglah waktunya asyar. Tak berapa lama datang waktunya maghrib. Istirahat, kita semuanya pulang ke rumah dan berbagai macamnya. Tak berapa lama kemudian datanglah waktunya isya. Ya, kita beristirahat, lalu kemudian bangun lagi qiyamul lail. Ketemu lagi subuh lagi, tak berapa lama datang lagi zuhur. Begitulah terus, tak berapa lama datanglah waktunya kita disolatkan orang. Jadi, Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu, bekalilah hidup ini, ya, dengan menegakkan salat, aqimus salat, ya, rapikan salat kita, insya Allah Allah rapikan hidup kita, sempurnakan salat kita, Allah sempurnakan rezeki kita, sebagaimana termaktub dalam surat Taha 132, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir, bersabarlah engkau, kamu tak perlu tanya tentang rezeki, kata Allah, kami memberikan rezeki, karena Anda termasuk orang bertakwa yang rajin salat.

0: Kok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang keempat adalah bekali hidup dengan menunaikan zakat. Zakat inilah membersihkan harta dan menumbuhkan kepedulian kepada sesama. Harta yang kita miliki bukan semuanya menjadi hak kita. Ya. Ada hak orang lain yang Allah titipkan di dalamnya. Oleh karena itu tidak ada ceritanya orang menjadi miskin karena rajin berzakat. Zakat itu ada dua. Ada zakat fitrah yang kita bayar sebelum khatib naik mimbar di hari raya Idul Fitri. Biasanya kita tunaikan itu di bulan Ramadan. Ya. Satu sak kurma atau 2,4 digenapkan oleh para ulama menjadi 2,5 kiloliter beras. Ya. Nah, lalu kemudian Ustaz, aku sudah bayar Ustaz zakat fitrah tiap bulan Ramadan. Ya, ada zakat mal, ada zakat harta. Zakat harta ini ya terpenuhi dua kewajiban itu, yaitu terpenuhi nisabnya. Nisabnya berapa Ustaz? Setara dengan 85 gram emas. Kalikanlah berapa hari ini kira-kira 1 gram itu. Kalau 3 juta berarti sekitar berapa? 250-an lebih ya. Nah itu keluarkan kalau sudah terpenuhi itu. Tapi ada syarat kedua, terpenuhi haulnya. Haulnya apa Ustaz? 1 tahun masanya. Nah, begitu pula dengan nanti zakat perdagangan, zakat pertanian ya, yang kemudian ada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh para ulama dan panduan-panduan lainnya. Nah, bang pok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, bersihkan harta kita dengan zakat, yakin dan percayalah tidak ada pernah ceritanya orang menjadi miskin karena rajin zakat. Sebaliknya, yes dad. Karena zakat itu membersihkan, zakat itu menumbuhkan harta yang kita miliki. Abang pok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Nah, yang kelima, bekali hidup ini dengan menepati janji, ya. Yang dalam bahasa Al-Qur'an ini yaitu adalah dikatakan wal mufuna bi ahdihim, yaitu idza ahadu, menepati janji. Nah, orang beriman adalah orang yang menjaga amanah dan memenuhi janji. Janji kepada Allah, janji kepada manusia, dan tanggung jawab yang kita emban harus dijaga. Ya, al-wa'du dainun katanya. Janji itu hutang. Nah, ini jadi tagih. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara pilih saya ini itu dan berbagai macamnya, harus ditepati kalau kita sebagai seorang pemimpin. Ya kan? Begitu juga berjanji, kata Bang Wawan, janji sama anak istri. Nah, harus tepatin juga kira-kira gitu kan. Ada suami atau istri, istri ke suami dan berbagai macamnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilukiskan di ayat inilah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Nah, abang po para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada. Yang keenam yaitu bekali hidup kita dengan kesabaran wasabirina fil ba'sa wadh-dharra'i hinal ba's, ya. Jadi bekali hidup dengan kesabaran, ya. Ini yang keenam. Allah menyebut kesabaran dalam menghadapi kemiskinan, kesabaran dalam menghadapi kesulitan, dan kesabaran dalam berbagai ujian. Abang pok para pendengar RRI dimanapun sabar saudara berada, sabar bukan berarti menyerah. Sabar adalah taat kepada Allah sambil terus berusaha menghadapi ujian. Apapun ujian yang kita hadapi di hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, Allah berikan jalan keluar dan dari setiap persoalan hidup ini. Abang pok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, itulah 6 bekal yang menunjukkan bahwa amal kebaikan mencakup hubungan kita dengan Allah sekaligus hubungan kita dengan sesama manusia. Iman menjadi pondasinya, berbagi menjadi kepedulian, salat menjadi hubungan dengan Allah, zakat menjadi pembersih harta kita, menepati janji menjadi bukti integritas kita, dan sabar menjadi kekuatan kita menghadapi ujian. Semoga ya Allah berkahi hidup kita. Allah mampukan kita memiliki 6 bekal terbaik ini dalam hidup kita. Dan insya Allah kita dan keluarga mendapatkan kebaikan, keberkahan hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Barakallah, salam hangat dari Sendra, salam sehat, salam berkah untuk Abang Pok dan para pendengar sekalian. Dan juga untuk Bang Awan Rancak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, cangcingnya babeh untuk tadi pemaparan dari Ustadz kita, Ustadz Hendra, yang pasti udah ada ditunggu 0812-112-4928. Udah ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Ustadz Hendra, Bang Wawan. Ada dua pertanyaan, boleh ya? Boleh, insya Allah. Bolehkah kita ngelakuin segala amal kebaikan yang telah ditetapkan itu dengan mengharapkan balasan kepada balasan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ada teman saya nih yang mengatakan jika kita menolong sesama, jangan pula mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan semata-mata murni karena kita iba terhadap sesama tersebut. Dan yang kedua, apa saja yang termasuk dalam najis mughallazah selain terkena kotoran hewan ataupun air liur anjing? Kemudian apa syarat mensucikan harus ditambahkan dengan tanah atau bagaimana? Ya, terima kasih Ustaz Hendra pencerahannya dan juga Bang Wawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas Orik ya. Mas Orik ini pendengar setia kita, ya, dan follower Bang Wawan dan Ustaz Hendra.
1: Ustaz Hendra ya, juga betul.
0: RRI ya, insya Allah. Sehat selalu Mas Orik ya.
1: Amin ya.
0: Dan kapan-kapan kita ke Jember kayak kemarin tenda ke Tulung Agung
1: beberapa hari gitu, ke
0: Kediri gitu. Ya.
1: Mampir kali-kali ya.
0: Iya, kita kapan-kapan kita.
1: Amin.
0: Nah, pertama pertanyaannya Mas Orik adalah boleh nggak kalau kita kemudian dengan 6 bekal ini kira-kira kemudian niatnya adalah ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan suatu imbalan dari Allah, ya boleh saja. Yang penting nawaitunya itu niatnya diluruskan semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Ya. Jadi kalau karena manusia itu capek, Bang.
1: Iya.
0: Ya, jadi dilihat tidak dilihat sama manusia, Allah pasti lihat. Itu namanya ikhlas. Nah, gitu kan. Jadi di situ kemudian kita harus kemudian nawaitunya itu semata-mata karena Allah. Lalu kemudian umpama nih kira-kira saya pengen bantu dia, pengen mendapatkan imbalan dari dia ya boleh nggak? Ya boleh, tapi capek. Pada akhirnya ikhlasnya hilang. Yang dikatakan ikhlas itu sederhana, tanpa mengharap balasan dari manusia, cukuplah balasan dari Allah. Nah, balasan dari Allah itu macam-macam, ya. Ada kadang-kadang dari sisi tidak pernah kita sangka-sangka, ya. Ada dari sisi yang kemudian tidak pernah kita ketahui. Ya, Allah berikan balasannya. Yakin dan percayalah, dilihat tidak dilihat manusia, Allah pasti lihat. Dibalas tidak dibalas manusia, Allah pasti balas. Nah, disitulah kira-kira mengorik, ya. Jadi kita niatkan semata-mata mendapatkan, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Jadi balasan itu dari Allah, bukan dari manusia. Kalau dari manusia kita sering kecewa gitu. Lalu kemudian najis mughallazah ya. Mughallazah ini adalah najis yang tergolong berat dalam fikih. Dalam mazhab Syafi'i yang umumnya diajarkan di negeri kita di Indonesia ini, contoh najisnya najis mughallazah ini adalah najis anjing, ya, babi, termasuk bagian tubuh, air liur dan turunannya. Nah, cara mensucikannya gimana Ustaz Hendra? Nah, jika terkena pada badan, pakaian atau tempat, caranya hilangkan terlebih dahulu benda najisnya jika masih ada. Yang kedua, cuci 7 kali dengan air yang suci dan menyucikan. Yang ketiga, salah satu dari 7 kali cucian harus menggunakan tanah atau debu yang suci. Nah, yang keempat, 6 kali lainnya menggunakan air. Nah, contoh misalnya, jika tangan terkena air liur anjing, nah, pastikan najisnya. Kemudian basuh 7 kali dengan salah satu basuhan menggunakan tanah. Dalilnya apa, Sandra? Gitu kan. Nabi, dari hadis Nabi tentang bejana yang dijilat anjing, bejana tersebut dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Itu kira-kira Bas Orik ya. Jadi macam-macam najis lah. Ada mukhaffafah, mutawasithah dan mughallazah. Nah, jadi macam-macam. Dan mughallazah ini paling berat lah kira-kira gitu. Wallahu a'lam.
1: Oke, seperti itu ya Mas Orik ya. Baik, yang selanjutnya Ade silakan 0812-112-4928. Ade Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Kalau sholat sunat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, boleh nggak doanya jadi satu Ustadz? Atau doa masing-masing? Terima kasih Ustadz. Dari Bu Dindin Darmi, Bekasi.
0: Bu Titin ya?
1: Dindin.
0: Waalaikumsalam Bu Dindin, sehat selalu ya. Amin. Bersama keluarga. boleh nggak sholat tahajud, sholat hajat, sholat apa lagi tadi, taubat,
1: taubat ya.
0: Maksudnya disatukan. Mm-hmm. Jadi begini, kalau Sandra ya, dan mungkin banyak juga guru-guru kita lainnya, dan ini tentu berdasarkan petunjuk dari Al-Quran maupun hadis ya, kira-kira demikian. Nah, biasanya Sandra kalau qiyamul lail, bangun di malam hari, ya sepertiga malam itu biasanya bersih-bersih mandi dulu lah, ya, gitu kan. Habis itu nanti baru kemudian, sholat yang pertama adalah sholat taubat. Kalau Sandra melakukan sholat taubat, ya, karena Sandra merasa bahwa setiap hari itu ada aja dosa sengaja, tak sengaja gitu kan. Karena jangan pernah kita anggap sepele dosa itu. Boleh jadi ya dosa itu menutup pintu rezeki kita. Kok seret ya, kok sulit ya nyari duit nyari ya. Ternyata ada orang kita zalimi. Boleh jadi ada karyawan, boleh jadi istri, boleh jadi suami. Kita salah. Kita anggap biasa aja bercandanya kan. Oh, dia tersinggung. Dia tersinggung, dia menangis ya kan. Masya Allah itu boleh jadi itu menyulitkan hidup kita. Maka salah satu caranya lah sholat taubat. Ya Allah, hari ini ya Allah, aku ini punya salah ya Rab sama Bang Wawa. Aku hari ini punya salah sama Bu Dini. Aku punya salah sama ini. Sebutkan. Ya. Nah, sebutkan itu lebih baik. Ya kan? Baru kemudian, ya Allah, usalli sunnah taubat rakaatah ini ya Allah. Aku salah sunnah taubat dua rakaat ya Rab. Karena mu ya Rab, Allahu Akbar. Nah, salah sunnah taubat, apa lagi? Ya. Sudah bersih kita tuh kan, lanjut sholat tahajud. Ya. Bisa dua rakaat, minimal dua rakaat. Habis itu, masih banyak waktunya, empat rakaat. Tambah lagi dua, tambah lagi terus, dan mampu kita. Nah, setelah itu, baru sholat hajat. Ya. Ya Allah, hutang hamba ini banyak, ya Allah. Ya Allah, bimbing hamba, ya Rab. Mampukan hamba melunasinya, ya Allah. Hajatuna kasir, Rab. Hajat kami banyak, ya Rab. Ya Allah, belum dapat jodoh, ya Allah. Gitu. Sebutkan sama Allah. Ya Allah, hari ini saya mau bayar kontrakan, ya Allah. Belum punya uang, ya Rab. Mampukan, ya Rab. Bimbing hamba, ya Rab. Dengan caramu, ya Rab. Terus sebut aja. Menangislah sama Allah, ya kan? Kenapa? Karena Allah maha pemberi rezeki, ya. Curhat kita di medsos, itu diketawakan orang. Yang benci kita, senang dia. Iya. Curhat sama Allah, gak pernah. Ya kan? Kalau curhat sama di medsos itu, ya kan, yang benci kita udah ketawa. Harus dipeluluh berusir, kira-kira gitu kan. Iya. Ya kan? Tapi kalau yang dekat, ya Allah, kasihan banget teman gue. Sudah, sama Allah, nggak pernah. Allah nggak bongkar-bongkar, Allah nggak tampakkan, kata Allah. Siap, kata Allah. Aku kasih engkau keajaiban rezeki hari ini. Dengan 6 bekal tadi kan, kira-kira gitu.
1: Iya.
0: Jadi itu ya, salat hajat. Sebutkan hajat-hajat kita. Ya Allah, anak-anak kami hari ini lagi ujian, ya Rabb. Mudahkan, ya Rabb. Sebutkan hajat-hajat. Sesuatu yang tidak kita minta aja dikasih Allah. Pas lagi sesuatu yang kita minta kan. Sepertiga malam bang. Jadi tidak ada. Cuma kita ngobrol dengan Allah. Air mata menetes. Ya Allah, nikmat itu luar biasa. Jadi itu ya. Habis itu baru tutup dengan witir. Witir tiga rakaat. Ya. Dan sudah. Sudah habis itu biasanya ngaji. Ya zikir-zikir. Dan itu yang perbanyak kira-kira. Gitu ya Bu Didin ya. Okay. Boleh berdoa. Doalah pada Allah, mintalah ya. Kita enggak pernah dikasih sama Allah kita bersyukur, enggak dikasih kita enggak kecewa. Kenapa? Karena Allah yang atur hidup kita ini. Tapi kalau sama manusia dikasih kita merasa berhutang budi ya. Kalau enggak dikasih kita kecewa. Ya sombong amat dia teman-teman sudah sukses kan lupa kira-kira gitu Bang Wawan kira-kira gitu ya. Jadi kan kalau dikasih, ya gimana balasnya sebelum ngawannya kira-kira gitu. Merasa berhutang budi kan gitu. Besok kata orang tuh, bang aku minta jabatan bang. Karena merasa berhutang budi, mau gak mau dikasih kira-kira gitu kan gitu.
1: Gak enak kan.
0: Gitu, wallahualam ya.
1: Betul, oke. Seperti itu ya Bu Dindin ya. Baik, di ujung lain telepon udah terhubung bersama Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Bu Ani.
2: Waalaikumsalam Bang Wawan.
1: Iya, langsung silakan Bu Ani.
2: Pak Ustadz, saya mau nanya nih, kenapa sih selalu hidup kita penuh dengan cobaan? Cobaan ini belum selesai, datang lagi cobaan lain. Kadang-kadang kita ini berpikir sampai putus asa, ya Allah, cobaan kok nggak pernah berhenti, ada aja. Nah, sedangkan kita selalu berdoa sama Allah. Nah, terus gimana kita untuk nanggapin cobaan yang beruntun ini, Pak Ustaz? Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Sama-sama, Bu Ani. Semangat, Bu Ani, ya. Insya Allah. Iya, baik. Oke, okay. Assalamualaikum Bu Ani. Bu Ani mendapatkan cobaan bertubi-tubi. Belum selesai yang satu, ada lagi yang lain. Bagaimana Ustadz memposisikan kita sebagai diri?
0: Baik,
1: Bu Ani?
0: Bu Ani.
1: Ada solusinya, silakan Ustadz.
0: Baik Bu Ani, pertama, semoga sehat selalu ya Bu Ani dan keluarga ya. Semoga Allah berikan Bu Ani kemudahan dan kesabaran dan kemudahan jalan keluar ya dari setiap ujian Allah. Amin. Jadi kita menjadikan ada tiga ya. Satu, apakah yang terjadi dalam hidup kita itu ujian? Ya, kalau ujian berarti dia akan naik kelas gitu kan. Ya, tapi apa yang kedua, apakah yang terjadi dalam hidup kita itu adalah peringatan? Atau yang ketiga, apakah yang terjadi dalam hidup kita itu adalah azab dari Allah? Tapi bagi umat Nabi Muhammad cuma dua tadi, yaitu ujian atau peringatan. Nah, kapan dia bisa dikatakan ujian, kapan dia bisa dikatakan peringatan? Kalau lurus-lurus saja Bu Ani lurus-lurus saja, lurus-lurus saja, enggak atau para abang kok para pendengar kan lurus-lurus saja dalam hidup ini. Salat ya salat, ngaji ya ngaji, zakat ya zakat gitu. Riba enggak dipakai, enggak digunakan gitu ya. Gitu enggak pernah zalimi orang lain, lurus-lurus. Terjadi dalam hidup kita sesuatu kira-kira ujian. Nah, itu namanya ujian, ya kan? Kita sudah lurus-lurus, sudah taat, atau terjadi sesuatu yang kira-kira ya sesuatu yang kira-kira yang tidak mungkin ya terjadi dalam hidup kita, tapi terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan misalnya kira-kira itu, tapi terjadi, maka di situ kita berbaik sangka sama Allah, lalu kemudian ya memohon kepada Allah, yaitu jalan keluar dan berbagai macamnya. Itulah ujian. Contohnya siapa? Nabi siapa? Contohnya lah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu luar biasa, kaya, punya anak banyak, diuji sama Allah. Ya kan, anaknya meninggal, hartanya habis. Datang setan kepada Nabi Ayub. Dia bilang gini lah kalau bahasanya kita, "Yup, yup. Ngapain sih lu masih menyembah Allah sih? Ngapain sih ente masih taat sama Allah? Bukankah Allah yang telah memberikan ente rezeki, telah mengambil rezeki dari ente?" Iya. Ya kan? Apa jawabnya Nabi Ayub? "Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni." Makasih ya Allah telah memberikan aku harta dan mengambilnya dari aku. Jadi ini tingkat paling tinggi, luar biasa nih. Kita pun belum bisa gitu. Kalau kita mungkin diambil, mungkin astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa aku ambil? Ya Allah. Tapi Nabi Ayub, Bang Wawan, dan Abang Po sekalian, sampai tingkat alhamdulillah, kira-kira. Sampai-sampai kemudian kudisan, korengan, ditinggalkan sama istrinya, Bang. Bayangkan saking luar biasanya Nabi Ayub itu ujian, ya kan? Nah, pada saat itulah Nabi Ayub berdoa kepada Allah, dan Masya Allah luar biasa, dia gak nyebut dalam doa itu, gue minta ini, minta itu, cuman dia muji Allah, engkau inilah apa yang baik ya Allah, dan berbagai macamnya, dia cuma puji aja. Nah, dia cuma berkeluh kesah gitu aja. Nah, kalau kita mungkin kita sebut hari ini kontrakan belum bayar ya Allah, ini belum ini ya Rabb, gitu. Nabi Ayub dan para nabi rata-rata kita perhatikan doanya, puji habis itu baru minta jalan keluar. Nah, apa yang terjadi kemudian? Allah pada akhirnya selesai sakitnya dan kemudian dikasih lagi, balik lagi. Ya, anaknya balik lahir lagi, hartanya kembali lagi. Nah, itulah kira-kira. Nah, tapi kalau dalam hidup ini kita nggak pernah sholat, ya, menzolimi orang lain, nah itu namanya bukan ujian. Jadi, itu namanya adalah peringatan. Ya, kalau ujian, jalan keluarnya bersabar. Dalam Al-Quran itu kan, ya, sabar itu apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semua ini milik Allah dan kembali pada Allah. Yeah. Tapi kalau peringatan sudah zalim, ya curang, ya kan? Riba hantam terus, sedekah zakat enggak pernah. Nah, itu namanya peringatan. Nah, jalan keluarnya apa, Sandra? Apakah harus bersabar juga? Enggak, bro, sis. Kira-kira gitu kan. Jalan keluarnya istighfar. Nah, beda ya konteksnya ya. Istighfar, mohon ampun ya Allah, ampuniku ya Allah, gua salah ya Rabb, ngaku salah ya Rabb, kira-kira gitu. Nah, itulah sholat taubat tadi yang tanyakan sebelumnya. Kira-kira gitu ya. Jadi ujian itu bukan berarti Allah ingin menguji seberapa kuat kita, tapi ujian itu Allah ingin seberapa kuat kita kembali kepadanya. Nah, boleh jadi ketika diuji, kita lari dari Allah. Buruk sangka sama Allah, ngapain Allah nih kira-kira nih? Nah, tapi ujian itu pada dasarnya menurut para ulama, yaitu Allah bukan melihat seberapa kuat kita menahan ujian itu, tapi Allah, karena Allah tahu persis siapalah kita ini, tapi Allah ingin seberapa kuat kita kembali kepada Dia.
1: Baik.
0: Ya, berdoa kepada Dia, memohon kepada Dia.
1: Baik.
0: Apapun ujian kita dalam hidup di hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran,
1: amin.
0: Allah berikan jalan keluar, dan insyaAllah penuh ke, Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya.
1: Baik.
0: Siapapun di antara kita yang di hari ini mendapatkan peringatan dari Allah, mudah-mudahan kembali pula kepada Allah. Barakallah sampai kirit.
1: Baik, ada penelpon terakhir, ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Assalamualaikum Ibu Titi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar? Senang dengar suaranya. Oke, langsung Bu Titi. Yang pakai Dewi DJ. Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Dewi ya.
3: Pak Ustaz, saya ini apa ya sedang berobat terus ya Pak Ustaz ke rumah sakit. Belum lama ini di beberapa hari yang lalu saya sudah dioperasi mata, tapi belum bagus ya karena penyakit saya kata dokter banyak juga nih, ada min mata kiri ada min minusnya tinggi sampai 5,5. Terus mata kanan ada katarak, ada minus, ada mata kanan ada plus, ada katarak juga, ada silindris ya. Jadi harus dioperasi. Terus udah dioperasi nih Pak Ustaz, dokter menganjurkan saya balik lagi. Sampai 2 bulan ini saya bolak-balik terus. Terus kata dokter udah di laser kemarin. 2 minggu yang akan datang balik lagi. Belum lama kaki saya nih lutut. Sampai harus dioperasi, tapi belum, saya masih berobat jalan untuk disuntik cairan sendi karena osteoartritis pengapuran. Jadi terus-terusan nih Pak Ustaz, cobaan apa teguran nih. Padahal saya waktu masih sehat, saya sering datang ke, maaf ya Pak Ustaz, mohon maaf sekali. Saya nggak jalan ke arah yang maksiat ya Pak Ustadz, seingat saya gitu ya. Saya ke majelis taklim, ya kegiatan sosial gitu ya, untuk masyarakat. Tapi saya masih kena penyakit, mungkin karena faktor usia atau ini teguran dari Allah, apa cobaan, apa bagaimana Pak Ustadz.
1: Gitu
3: saya
1: aja.
3: Masih berobat ya.
1: Baik.
3: Makasih Pak Ustaz.
1: Selamat ya Bu Titi ya.
3: Yes. Okay. Ya, amin.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ustaz, langsung saja.
0: Ya, waalaikumsalam Bu Titi ya. Sehat selalu ya bersama keluarga. Nah, ini adalah mungkin insya Allah ujian ya Bu Titi, bukan peringatan ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah ya Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Kita doakan Bu Titi Dewi dan juga untuk Abang Po, para pendengar yang lain yang sakit juga.
1: Amin.
0: Allah berikan kekuatan dan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik.
1: Amin.
0: Apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentu berbaik sangka sama Allah. Karena nanti bacalah Al-Qur'an ya dalam surat At-Taubah ya. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 51 ya, Bu Titi Dewi dan Abang Po ya. Jadi kalau kita lagi gundah gelana, ya, kenapa? Ya, maka bacalah, lihat di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah. Surat Taubah ayat 51 ya. Apa kata Allah di situ? Qul, katakan la yusibana illa ma kataballahu lana, ya. Katakanlah tidak akan pernah menimpa kita, ya, kecuali apa yang telah Allah tentukan, ya. Maka Allah lah tempat kita, ya maulana huwa maulana, tempat kita minta tolong, minta segala-galanya. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, kepada Allah lah tempat kita bertawakal. Siapalah kita ini? Kita ini diciptakan oleh Allah. Siapalah kita ini? Kita diberi rezeki oleh Allah. Mati kita detik ini, Allah pula yang menentukannya. Hidup kita sampai detik ini, Allah pula yang menentukannya. Jadi ketika terjadi dalam hidup kita sesuatu ya, maka kita baca ayat ini, oh iya juga lah kira-kira gitu, tidak ada satupun. Nah, begitu juga seperti hari ini nih, orang mengatakan akan terjadi mega trust macam-macam ya kan, kita nggak tahu kapan waktunya, jam berapa nggak tahu ya kan, akan terjadi nanti belahan gini-gini dan berlempeng macam-macam itu kan. Kalau kita pikirkan pusing kita, stres kita. Nah, tapi kita baca ayat ini, ya Allah, tidak ada satupun akan terjadi dalam hidup hamba dan keluarga kecuali apa yang telah Engkau tentukan. Nah, kira-kira gitu. enak betul sendang ngomong itu. Nah, kalau kita ngomong enak, tapi kalau kita merasakan itu, mungkin juga kita sama seperti yang dirasakan oleh Bu Titi dan juga Abang Po yang lainnya. Yeah. Karena itu hanya Allah lah tempat kita mengadu, hanya Allah tempat kita minta, ya. Dan mudah-mudahan insya Allah, ya, yakin Bu Titi Dewi terus berbanyak zikir kepada Allah, ya, insya Allah terus semangat dan terus berbuat kebaikan itu. Amin. Sambil berusaha ikhtiar dari berobat dan berbagai macamnya. Insya Allah Allah berikan kemudahan, ya.
1: Baik.
0: Dan kesehatan lebih baik. Wallahu a'lam kira-kira gitu.
1: Amin. Baik, Ustadz, apa yang perlu kita garis bawahi lagi agar apa yang diinginkan 6 jenis amal kebaikan bisa hadir ke dalam diri kita? Tafadhal, Ustadz.
0: Baik, Abang Wawan, Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, di manapun saudara berada. Jadi di dalam tema kita di hari ini itu, jadi Allah tuh mengatakan kebaikan itu bukan menghadap barat dan timur, kata Allah. Tapi kebaikan itu, yaitu pertama adalah bekali hidupmu dengan iman, kata Allah. Lu harus yakin, kata-kata. Yang kedua, bekali hidupmu dengan berbagi harta yang dicintai. Yang ketiga, bekali hidup dengan menegakkan sholat. Yang keempat, bekali hidup dengan menunaikan zakat. Yang kelima, bekali hidup dengan menepati janji. Yang keenam, bekali hidup dengan kesabaran. Nah, ini Masya Allah luar biasa tadi. Yang hari ini juga banyak tadi bertanya tentang apa ujian-ujian dan berbagai macamnya itu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan, ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita dalam menjemput rezekinya dengan cara yang halal. Ya Allah, bimbing kita untuk senantiasa berbaik sangka sama Allah, ya, dan terus, ya, berbuat kebaikan dan berbagai macamnya. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah. Siapapun yang sakit di pagi hari ini, Allah sembuhkan, ya, terutama jamaah kita Bu Titi Dewi, ya, dan satu lagi tadi Bu siapa?
1: Bu Ani,
0: ya, dan juga Bang Po yang lain yang sakit, ya. Allah berikan kesembuhan semua, ya, dan sama keluarga. Dan yang lagi berjuang menjemput rezekinya, Allah mudahkan semua, ya. Amin. Yang lagi punya hutang, Allah mampukan melunasinya dan berbagai macamnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ighfir jami'il muslimina wal muslimat, al-ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk bisa bertobat, ya Rabb, sebelum ajal kematian menghampiri kami, ya Rabb. Kesempatan untuk bisa bertobat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan, ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat, al-ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, al-Mughni, ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi rezeki, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang Maha Pemberi kekayaan, ya Rabb. Ya Allah, bimbing kami dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridhai, ya Rabb. Ya Allah, titipkan pada kami rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan, ya Rabb. Allahumma ighfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami hanya dengan yang halal, ya Rabb. Jauhkan kami dari makan sesuatu yang Kau haramkan, ya Rabb. Ya Allah, kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, berikan kami rezeki, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di sorgamu, jauhkan kami dari api nerakamu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, negeri yang baldah, thayyibah, warabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya, ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami, ya Rabb, yang di pagi hari ini sedang sakit, ayah, mak, istri, suami, anak-anak sedang sakit, ya Rabb, sembuhkan, ya Rabb, sembuhkan, ya Rabb. Terutama ya Rabb, Bu Titi tadi, ya Rabb, lalu Bu Ani dan semua para jamaah kami yang sakit di hari ini, sembuhkan ya Rab. Allahumma ya Rab, siapapun yang lagi terlilit hutang, yang punya hutang yang lunasi ya Rab, mampukan ya Rab. Siapapun di antara kami ya Rab, yang belum punya jodoh, titipkan jodoh terbaik dunia akhirat ya Rab. Yang belum punya anak keturunan, titipkan anak-anak keturunan soleh dan soleh. Yang lagi punya masalah rumah tangga, berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya ya Rab. Rabbana hatimna bi khusnil khatimah, wa la tahtimna bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Abang Wawan.
1: Makasih
0: Abang
1: Fuad
0: kalian. Pergi ke pasar membeli kurma.
1: Cakep.
0: Kurma manis dibawa pulang.
1: Mm-mm.
0: Bekali hidup dengan amal utama agar selamat dunia dan akhirat gemilang. Abang Wawan rancak, Burung Iriat, Burung Cendrawasi. Cukup sekian dan terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat berakhir pekan, Bang Awan Rancak dan Abang Pok para pendengar sekalian.
1: Dokter Hendra Khalid MA Rancak juga dah, insya Allah. Syukran Ustaz ya.
0: Dari Jalan Merdeka. Dari Jalan Merdeka, Bang Wawan.
1: Iya. Baik, syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Terima kasih Bang Wawan, sehat semua ya, berkah.
1: Amin ya Rabb.
0: Baik. Dan mudah-mudahan berrezeki melimpah semua, insya Allah.
1: Amin. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: 6.
1: Abang Po, Herve Pierre Sidarta atau Pierre dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur dinobatin sebagai pasangan Abang None Jakarta 2026 setelah berhasil meraih peringkat pertama dalam malam final yang diadain di Ciputra Artpreneur Jalan Profesor Dr. Satrio Kuningan Barat Setiabudi Jakarta Selatan Jumat kemarin. Sedangkan wakil 1 Abang None Jakarta 2026 diraih Muhammad Hamid Ghani dari Jakarta Barat dan Nadia Ramadita dari Kepulauan Seribu. Lalu wakil 2 Muhammad Zarel Syah dari Kepulauan Seribu dan Tana Mutia dari Jakarta Timur. Untuk juara harapan 1 terpilih Reza Syabana wakil dari Kepulauan Seribu dan Azara Nureina Cinta dari Jakarta Utara. Juara harapan 2 diraih Dani Sadrianto dari Jakarta Selatan dan Nabila Mahatma Zahra dari Jakarta Barat. Dan juara harapan 3 diraih Kevin Johannes dari Jakarta Pusat dan Chandrika Sirna dari Kepulauan Seribu. Sementara pasangan Muhammad Vigo Zulfan dari Jakarta Barat dan Azara Nureina dari Jakarta Utara terpilih sebagai juara favorit. Beralih ke berita lainnya, laut di ujung negeri Temajuk, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, bukan hanya penyimpan kekayaan alamnya aja, tetapi juga peluang ekonomi yang dibawa pemerintah daerah ke panggung lebih luas. Di seberangnya Teluk Melano, Sarawak, Malaysia, hanya dipisahkan garis batas, kedekatan dua wilayah tersebut tentu kini semakin berarti setelah pos lintas batas atau PLB Temajuk Teluk Melano kembali diaktifin. Momentum tentu mendorong pemerintah Kabupaten Sambas mempercepat gagasan pembentukan kawasan ekonomi khusus atau WKEK pariwisata perbatasan Temajuk dengan menyatukan posisi geografis, kekayaan alam, aktivitas masyarakat dan akses lintas negara dalam satu ekosistem masyarakat ekonomi. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe, apa kabar? Sekali di udara, tetap di udara. Ayo Bang Wawan, Dermawan Ismail kembali hadir di kebersamaan kita kali ini, hari Sabtu 19 September 2026. Ayo kagak sendiri nih ya, ayo bersama teman-teman teknik yang bertugas, ada Bang Ridwan, Pok Titin, Bang Edi, ada siapa lagi? Banyak teman-teman pemancar pun juga demikian. Sampai dengan jam 10, ayo hadir temanin Abang Pok ya. Ini bagian daripada ayo kudu menghibur dan ayo tak kudu tanggung jawab untuk menghibur pendengar semuanya. Lah kenapa tanggung jawab? Nah, pas halnya dengan tema kita kali ini ya. Abang Pok, encang-cingnya babe, tema kita kali ini adalah ya, bener banget, tanggung jawab. Seberapa penting arti tanggung jawab dalam kehidupannya? Misal ini, ya, tanggung jawab dalam bekerja, tanggung jawab dalam memimpin, tanggung jawab lainnya seperti apa? Ya, ada hal seberapa pentingnya atau bagaimana? Ya, silakan ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, 0812112498. Pakai paspor nih, jangan lupa deh ya. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, tanggung jawab lah. Nyo, yang pertama yang mau masuk silakan dah ya. Aduh, susah bener lah masuk pertama. Lah kagak, ya. Pastinya setiap orang punya opini masing-masing, tanggapan akan hal ini. Udah ada Kong Dani Komarudin di Kemayoran. Assalamualaikum Kong Dani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah.
1: Maaf, lagi di luar Jakarta.
0: Oh, di luar Jakarta, luar negeri ya. Masya Allah, subhanallah.
1: Lagi di Kabupaten Sumedang.
0: Nah, itu dia, gak apa-apa.
1: Jatinangor, kampusnya Unpad. Gitu.
0: Waduh. Yeah. Kong, silakan Kong, paspornya dulu napa Kong?
1: Napa paspornya dulu ya? Yeah. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab lah. Nah, arti tanggung jawab dari sudut pandang Kong Dani seperti apa sih?
1: Ya, kalau tanggung jawab itu kan macam-macam juga ya. Benar, benar. Tapi yang jelas, kalau menurut saya tanggung jawab itu adalah kita menjalankan kewajiban terhadap apapun yang kita kita lalui dalam kehidupan ini. Sebagai misalnya kepala keluarga, ya ada kewajiban sebagai kepala keluarga. Maka
0: benar,
1: benar. Ambillah kewajiban itu sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Demikian juga barangkali di instansi, di kantor, di tempat kerja ya. Kalau pada posisi apa Anda ya, jalankanlah kewajiban dengan sebaik-baiknya, maka itu merupakan pejawantahan daripada rasa tanggung jawab terhadap kewajiban. Seperti itu saya.
0: Dalam artian bentuk dari menuntaskan segala sesuatu kaitannya dengan tanggung jawab. Tapi kalau misalkan Kong Dani melihat orang lain tidak tuntas mengerjakan segala sesuatu yang pastinya itu tanggung jawab dia, apa yang dilakuin? Ikut ikut menyapa atau bukan menyapa, dalam artian ikut memberi informasi atau mengasih tahu agar halnya untuk menuntaskan segala sesuatu yang belum menjadi belum menjadi kesempurnaan dari orang tersebut.
1: Apabila itu ada kaitannya dengan tanggung jawab pekerjaan kita secara kolektif, maka kita wajib memperingatkan atau wajib memberikan pandangan atau rekomendasi bahwa mungkin yang dia lakukan kurang memenuhi rasa tanggung jawab. Itu dapat digambarkan bahwa dia belum sepenuhnya menjalankan kewajiban di dalam posisinya dia sebagai apapun. Maka kita wajib memberikan informasi atau rekomendasi, karena itu akan berakibat kepada lainnya, terutama di dalam misalnya dalam satu tim, satu tim kerja, satu tim organisasi. Kalau tidak menjalankan dengan dia, pasti ada berpengaruh kepada posisi yang lainnya. Jadi itu wajib diperhitungkan, saya kira seperti itu.
0: Wajib diperhitungkan seperti itu ya. Dan pastinya ada yang juga bertanggung jawab untuk menyapa Kong Dani. Salah satunya adalah Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Kong. Masya Allah, kalau saya lihat Kong Dani nih ya, adalah orang yang punya jiwa bertanggung jawab yang tinggi terhadap siapapun. Maka dari itu Kong Dani sangat layak untuk dijadikan sebagai teladan dan bagi yang lain dalam hal bertanggung jawab. Sukses selalu ya Kong Dani.
1: Waalaikumsalam, Mas Orik, yeah. Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Mas terus ada lagi nih, ada bentaran siapa nih? Ada Bang Hari sama Pok Siti. Assalamualaikum Pak Haji Kong Dani. Assalamualaikum Bang Wawan. Alhamdulillah ya Allah, sehat selalu ya Pak Haji Kong Dani ya, katanya.
1: Waalaikumsalam Bang Hari sama Pok Siti. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah.
0: Amin.
1: Apapun dalam kehidupan ini perlu dihadapi dengan penuh kesabaran, insyaallah.
0: Insyaallah. Baik, terus Bu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Kong Dani, apa kabar? Sehat-sehat deh ya.
1: Bu Tami, doa yang sama biar Bu Tami juga sehat-sehat selalu begitu, insyaallah.
0: Amin. Terus ada Bu Ani di Depok juga. Assalamualaikum Pak Dani, apa kabar? Semangat selalu, sehat selalu.
1: Bu Ani, waalaikumsalam. Bu Ani juga, ya biar sehat-sehat, biar penuh sabar juga, dan mantap. Tetap semangat Bu Ani dalam hidup ini. Mudah-mudahan amin. Selalu optimis.
0: Amin. Insyaallah. Baik. Berikutnya ade siapa nih? Oh, ade CEO Kemayoran, tahu?
1: Tahu persis.
0: Tahu persis ya, persis banget. Karena udah nyobain gado-gadonya CEO Pak Iwan Santoso di sana di Kemayoran, ya menyapa dengan. Kong, sehat terus ya Kong ya.
1: Terima kasih banyak Pak Iwan.
0: Terus ada lagi
1: kapan-kapan
0: gini di tempat. Ada lagi Kakung Jo di Lamendau. Ya, assalamualaikum Kong Dani, tetap semangat ya, katanya.
1: Waalaikumsalam Kakung Jo sama
0: putinya.
1: Mudah-mudahan juga tetap. Kalau kemarin kelihatannya agak sakit, mudah-mudahan iya. Cepat kembali.
0: Amin, insyaallah
1: gitu.
0: Iya, recovery cepat
1: semangat, insyaallah.
0: Amin. Baik. Kong Dani mau kirim salam untuk siapa, Kong Dani?
1: Ya, saya kira salam saya buat semua pendengar semuanya. Pagi ini, pendengar Pro 4 ini, terutama juga Bang Wawan dan semua rekan-rekan di studio. Insyaallah mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada
0: ya
1: kita semua. Terima kasih banyak Bang Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani di Kemayoran. Di belakangnya Kong Dani udah ada. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi
0: juga. Dengan Bang Ari di Banjarmasin, Samarinda ya. Oke, apa kabar ya. Bang Ari?
2: Baik.
0: Baik ya. Paspornya boleh Bang Ari?
2: Nomor SMS dari Jakarta.
0: Tanggung jawab lah, gitu Bang Ari.
2: Tanggung jawab.
0: Nah, oke. Kalau Bang Ari sendiri suka tanggung jawab nggak? Misalkan sarapan pada waktunya, terus mandi pada waktunya, gitu?
2: Nah.
0: Suka ya.
2: Suka
0: begitu. Terus apalagi Bang Ari suka saat tanggung jawab, misalkan harus bersihin rumah begitu, suka bersihin rumah, suka juga ya. Iya deh. Nah, Bang Ari dapat salam nih dari Uni Linda Yanti. Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar, sehat-sehat saja ya. Tuh, iya, waalaikumsalam Uni, gitu dong. Oke, terus ada lagi Mas Orik di Jember nih. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ari. Gimana suasana kota Samarinda pagi ini Bang? Sukses selalu ya buat Bang Ari. Tetap optimis dalam hal bertanggung jawab lingkungan sekitar. Nah, ditanya tuh cuaca di Samarinda gimana sama Mas Orik? Cuacanya gimana?
2: Cuaca di Samarinda cerah.
0: Samarinda cerah, secara Bang Ari ya. Wah, wow, Masya Allah. Baik, Bang Ari mau kirim salam buat siapa ya?
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, siap. Udah sarapan belum?
2: Udah.
0: Pakai apa tuh?
2: Nasi kuning.
0: Nah, ini ada juga salam sapa dari Bang Haris di Kalianyar. Apa kabar Bang Ari? Sehat ya katanya. Tuh, makasih Bang Haris, gitu dong.
2: Terima kasih Bang Ari.
0: Nah, iya deh, baik. Ya, Bang Ari mau kirim salam buat siapa?
2: Semuanya
0: aja ya. Baik nih kalau gitu. Terima kasih Bang Ari. Sehat selalu. Ya. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Oke, Bang Ari dari Samarinda. Di belakangnya ada Bang Haris Kalianyar. Apa kabar? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan.
0: Pagi juga Bang Haris. How are you today?
3: Alhamdulillah baik, Pak.
0: Be higher ya. Oke. Pasportnya lo be.
3: Oh iya, Bang. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, tanggung jawab lah.
0: Nah, kalau Bang Hari sendiri tanggung jawabnya tuh seperti apa bentuknya? Yang perlu kita jadi panutan juga buat Bang Hari?
3: Ya kalau menurut saya sih Bang ya, suatu tanggung jawab dalam rumah tangga itu ya menjadi fondasi utama Bang. Dalam menciptakan keharmonisan, rasa aman dan kesejahteraan bagi setiap anggota keluarga itu Bang. Dan juga
0: gimana Bang?
3: Dan juga biar bermanfaat untuk anak-anak kita gitu Bang. Biar dia mendidik secara ngikutin orang tuanya gitu Bang.
0: Nah, jadi itulah ya bagi apa gambaran dari tanggung jawab versinya Bang Haris begitu ya. Bang Haris ya, apapun itu, apalagi Bang Haris kan sebagai sosok kepala rumah tangga ya. Ya enggak sih? Masya Allah.
3: Mendidik anak-anak kita biar biar jadi anak yang berguna lah Bang. Bener. Untuk
0: bangsa dan bangsa ya. Itu yang terpenting ya.
3: Dan untuk keluarga kita ya Bang.
0: Cakep dah tuh. Nah, ini tanggung jawabnya Bang Haris buat diri sendiri. Mungkin salah satunya adalah dengan belajar untuk recovery, menyemangati agar lebih sembuh lagi. Begitu kali ya Bang Haris ya. Oke. Bang Haris pun juga dapat tanggung jawab. Kenapa?
3: Kita juga jangan pesimis Bang untuk keadaan kita gitu Bang.
0: Benar, cakep dah tuh. Kita setuju. Sedelapan, sedesembilan, sedesepuluh. Ada sapa salam dari Mas Orik. Assalamualaikum, semangat pagi Bang Haris. Tetap optimis ya dan semangat dalam bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup ya Bang. Sukses selalu Bang katanya.
3: Amin. Terima kasih banyak Bang Orik. Bang Orik juga gitu ya.
0: Sukses selalu Bang Orik ya. Siap. Terus ada Kakung Jo di Lamando. Assalamualaikum, apa kabar Bang Haris? Sehat-sehat ya. Salam dari Kalteng Lamando sama Kakung dan juga Uti katanya.
3: Amin, terima kasih banyak Kakung Jo. Kakung Jo juga demikian ya, biar sehat selalu.
0: Amin. Terus ada lagi Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum, Bang Hari sehat-sehat selalu ya.
3: Katanya amin gitu.
0: Katanya iya, Ibu Tami yang sambil ngecas HP biar dengar katanya. Terus ada Uni Linda Yanti. Assalamualaikum Bang Haris, apa kabar? Tentu elo-elo saja ya. Uni masih sakit kepala nih, pusing banget, badan lemes. Siap. Sehat selalu juga buat Uni ya. Baik. Bang Haris ada lagi nih, Bu Ani di Depok. Assalamualaikum Bang Haris, tetap semangat.
3: Amin, terima kasih banyak Bu Ani.
0: Bu
3: Ani juga sehat selalu ya.
0: Baik.
3: Dan jangan lupa Bu Ani.
0: Apa itu? Jangan lupanya.
3: Menjemur.
0: Baik. Iya. Terus ada Pak Lutfi. Assalamualaikum Bang Haris, tetap semangat sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Semangat.
3: Iya, Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi ya.
0: Siap, baik.
3: Lalu,
0: Mau kirim salam buat siapa ya Bang Haris?
3: Salam-salamnya untuk tadi itu untuk Pak Jekong Dani. Tetap sehat selalu Pak.
0: Amin.
3: Dan untuk Bang Iwan Santoso, Bu Hayati dan Pak Mukimin, Bu Siti Dewi, Bu Helmi, Bu Umi, Bu Alma, Bu Ani, Kak Kunggil beserta Uti. Untuk semuanya jadi Bang.
0: Semuanya aja. Siap Bang. Jangan lupa dah ya. Jemuran ya. Jangan lupa deh. Baik.

0: terhadap istrinya memenuhi kewajiban sesuai ajaran agama. Demikian Bang Wawan. Selamat berakhir pekan. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Lanjut ada Pak Budi Prayitno di Cilebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, tanggung jawablah. Tema pagi ini cukup cantik dan manis. Ya, Masya Allah. Bang Wawan, semoga sehat selalu. Amin. Tanggung jawablah terhadap perbuatanku. Seperti anak laki-laki pertama, harus siap bertanggung jawab sebagai penerus ayah, sebagai suami, tanggung jawab menafkahi istri selamat hayat masih dikandung badan. Sebagai ayah harus bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Dan yang lebih penting lagi, kita selaku makhluk ciptaan Tuhan harus bertanggung jawab atas sumber daya alam yang ada di negeri ini. Selaku utama harus berani menegur dan mengingatkan pemimpin yang menyalahi kekayaannya. Tuhan menciptakan apa yang ada di negeri ini. Ini untuk kesejahteraan masyarakat ya, bukan untuk dimonopoli. Begitu dulu Bang Wawan, ayah udah di woro-woro buat ke pasar dah. Oke Pak Budi, hati-hati di pasar ya. Oke, dan lanjut lagi Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi Perempat FM Suara Budaya Jakarta ya. Pagi Bang Wawan, semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki, tanggung jawab ditanggung dan dijawab. Bukan begitu Bang Wawan, semalam orang bisa metu ana apa ya. Terima kasih, enggak apa-apa. Baik, kita tahan dulu ya untuk yang nelpon, tahan dulu, kita dengerin dulu untuk lagu berikut ini. Tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta, tanggung jawablah.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta, kabarnya gini nih, dan pastinya sudah ada kabar-kabar yang bertanggung jawab. Ada Pak Tupar di Yogyakarta, silakan autentik. Hai, oke. Alright, baik. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: How are you, Sak Niki?
1: Kabarnya gimana, Bang Wawan?
0: I'm fine-fine, baik. Oke, baik. Pak Tupar, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Untuk Jogja ya 24 derajat.
0: Weladalah, dingin ya, lumayan ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Baik. Paspornya belum lupa lali.
1: Empat FM Suara Budaya Jakarta. Tanggung jawab.
0: Tanggung jawab lah. Iya. Seperti apa sih apa arti dari tanggung jawab versinya Pak Tupar?
1: Ya, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita tanggung jawab itu kalau menurut saya ada beberapa versi, banyak itu, Bang. Tergantung kita baru menjalani apa dulu, Bang.
0: Oh gitu.
1: Kalau kita misalkan baru di panggung ya kita menjalani tanggung jawab sebagai musisi. Betul. Kalau di rumah ya kita menjalani tanggung jawab mengurus anak, menaungi anak ya, agar anak itu terasa nyaman atau mengayomi anak ya. Terus tanggung jawab di masyarakat ya, misalkan kita ada rapat RT, kita sebagai anggota baru dapat tanggung jawab hadir. Terus kalau kita sebagai tim atau ya tim misalnya punya tugas ya, misalkan saya kepala timnya ya, saya tanggung jawab saya penuh sekali. Itu Bang Wawan.
0: Seperti itu ya.
1: Bagaimana supaya tim itu selalu kompak. Gitu Bang. Jadi versinya untuk tanggung jawab itu banyak sekali.
0: Sangat banyak sekali ya, seperti itu ya. Baik. Iya. Tapi kalau melihat kondisi saat ini, begitu banyak di luar sana ada yang kurang tanggung jawab untuk pekerjaannya, apa yang Pak Tupar harus yakini atau masukan dari Pak Tupar sendiri?
1: Ya, apa istilahnya, eksistensi ya, misalnya kerjaan ya. Ya, salah satu contoh masak aja lah, masak ini kuliner. Ini kok sayur gudegnya kok gosong, ini gimana tanggung jawabnya mas?
0: Oke.
1: Harus kita beri masukan biar itu nggak terulang lagi, Bang. Biar ada perkembangan yang lebih ini, yang lebih kompetitif ya istilahnya. Jadi biar yang masak itu nggak ngulangi kecerobohannya itu.
0: Tidak dua kali jatuh ke lubang yang sama seperti itu ya.
1: Soalnya satu kali itu terjadi itu sudah istilahnya kan sudah menurunkan citra orang-orang yang percaya. Masak gudeg aja gosong.
0: Iya, itu. Itu dia. Jadi rasa kepercayaannya kurang apabila itu aja kemarin aja kurang tuntas, tanggung jawabnya mana untuk pembuatan ini begitu ya.
1: Biasanya kan hal-hal yang istilahnya itu orang-orang mengharapkan satu kali terjadi saja itu udah mempengaruhi, sudah berefek itu.
0: Imbasnya kemana-mana ya.
1: Iya, misal, yang mau, yang masak siapa nih? Itu Bang Wawan.
0: Pasti asem nih kayaknya.
1: Masak itu kata
0: masak Bang. Iya, masakannya belum kuduk gitu ya.
1: Iya Bang Wawan. Jadi kan orang kalau kita belum bisa memberikan yang terbaik ya, misalnya ada kesempatan untuk mengulang ya diulang lagi biar nanti kepercayaan orang itu pulih gitu Bang Wawan.
0: Seperti itu ya, Masya Allah. Iya. Baik, yang pasti pun juga udah banyak tak yang pendengar-pendengar lainnya untuk bertanggung jawab menyapa Pak Tupar di kebersamaan kita kali ini. Bentar mana ini. Oke, ada Bang Harris Kalianyar, selamat pagi Pak Tupar. Mantap deh pemaparan dari Pak Tupar. Oke, sehat selalu ya Pak Tupar. Seruput kopainya maknyus banget. Top Marco top, semangat Pak Tupar katanya.
1: Untuk penutupan nanti menyeruputnya ya.
0: Berikutnya ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, suka ngeceng Lumajang Pak Tupar, pripun cuacane wonten lendah nopo sampun wonten Jawa nipun. Aha. Sukses kanggem jenengan lah lan keluarga lan keluarga nggih katanya.
1: Belum ada hujan, gerimis
0: keringan hujan ya. Oke. Okay. Terus ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Pak Tupar, apa kabar? Sehat ya.
1: Lalu Bu Ani jangan lupa sarapannya.
0: Amin. Siap. Baik. Pak Tupar mau kirim salam buat siapa?
1: Tadi yang narasumber utama belum masuk ya?
0: Dereng, belum. Mungkin lagi sibuk beliau.
1: Soalnya tak tunggu-tunggu kayaknya enggak ada, belum masuk.
0: Mungkin masih bobok.
1: Ya buat narasumber utama selamat pagi, iya. Nanti masuk ya. Amin. Terus tadi yang udah masuk ada Bang Ari ya, ada Bang Ari, Bang Haris, terus ada Pak Lutfi juga yang sudah ikut absen ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ada Milinda, Ibu Tami, ada Bu Ani juga, ada Kakung Ju, Kong Dani. Nah, pokoknya buat semuanya dah.
0: Siap.
1: Terus buat semua rekan-rekan yang ada di Perempat, semoga selalu dimudahkan oleh Allah segala urusannya.
0: Amin.
1: Pengawan juga sayang. Semoga dilimpahkan rezekinya.
0: Amin ya Rob, amin. Pak Tupar juga gitu deh ya, sehat selalu, tetap semangat. Iya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Putanya, ya?
0: Oh iya dong lo be.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Masya Allah. Ulala. Oh no no why ya, itu dia, nggak apa-apa, it's okay, never mind, but no.
1: Iya.
0: Siapa ya?
1: Untuk menyemangati bang.
0: Iya, pastinya. Iya. Ini mungkin tanggung jawab saling menghormati penting juga kali ya, Pak Tupar ya.
1: Oh iya, nah, jelas itu bang. Nah, makanya kan saling menghormati jelas itu, itu malah pokok di masyarakat bang.
0: Iya, cakep dah tuh. Ya. Terus ada Ibu Tami nih di Limo Depok. Terima kasih senggolan, sehat selalu Pak Tupar.
1: Amin.
0: Terus ada lagi Pak Lutfi di Tajur Halang. Semangat Pak Tupar, sehat dan bahagia.
1: Terima kasih Pak Lutfi. Okay. Semangat selalu.
0: Yeah. Siap, baik. Terima kasih Pak Tupar. Matur sembah nuwun nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi Pak Tupar. Terus juga ada Ibu Ayu Tia Suci di Semarang. Waalaikumsalam Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Tanggung jawablah. Menurut saya sangatlah penting untuk kita memiliki rasa tanggung jawab pada sebuah pekerjaan yang kita jalani saat ini. Karena seseorang yang mempunyai rasa tanggung jawab itu berkaitan dengan kepercayaan, sebuah kepercayaan lebih tepat ya. Jika kita tidak bertanggung jawab pada pekerjaan ya kita jalani, maka ya itu hilanglah sudah kepercayaan pemimpinan pada kita. Untuk itu tanggung jawab sangatlah penting ya. Terima kasih Bang Wan, selamat salam hangat buat Ibu Umi di Petukangan Selatan dan semuanya. Oke, matur nuwun Bu. Oke. Baik, dari Semarang kita menuju ke Sumenep Madura, ada Mas Afif di sana. Assalamualaikum Mas Afif.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Good morning.
2: FM Suara Budaya Jakarta. Tanggung jawablah.
0: Oke. Coba dong Perempat FM Suara Budaya Jakarta, tanggung jawablah pakai bahasa Madura boleh?
2: Ya, Bang.
0: Oke, okay, action.
2: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Terus?
2: Tanggung jawablah.
0: Emang gitu bahasa Maduranya, tanggung jawab lah. Begitu juga. Jadi bingung ya Mas. Oke, Mas Afif gak apa-apa deh. Baik Mas Afif, arti tanggung jawab versinya Mas Afif itu seperti apa? Dan penting gak sih bertanggung jawab dalam kehidupan atau apapun itu?
2: Penting banget, terutama untuk menjalankan tugas sehari-hari.
0: Oke.
2: Okay. Seperti bantu-bantu orang tua di rumah.
0: Oke.
2: Kalau cuma mamanya ada teman kesulitan harus dibantu juga.
0: Oke. Okay. Itu dia.
2: Menyelesaikan pekerjaannya.
0: Itu dia namanya tanggung jawab anak terhadap tugas keluarga ya, membantu orang tuanya seperti itu. Dan tugasnya Mas Afif pun juga melihat kondisi teman yang sedang kesusahan, begitu bertanggung jawab juga ya untuk membantu, begitu ya Mas Afif ya?
2: Iya bang.
0: Oke. Okay. Lalu,
2: terutama kalau ada teman yang kesulitan dalam pekerjaan ya harus dibantu. Jangan dibiarkan saja.
0: Begitu ya. Oke. Baik. Itu yang Mas Afif lakukan dan Mas Afif selalu konsisten untuk hal ini ya. Konsisten gak sih untuk kaitannya dengan tanggung jawab, arti tanggung jawab itu sendiri?
2: Kalau saya sih Gak pernah bang, gak pernah konsisten bang.
0: Oh gitu.
2: Kadang sering ngalahin juga sama pekerja sendiri.
0: Begitu ya.
2: Iya. Iya bang.
0: Siap, gak apa-apa deh. Oke okay. Nah Mas Afif pun dapat sapa salam dari Bang Haris di Kalianya. Selamat pagi Mas Afif, semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat katanya.
2: Selamat pagi juga Mas Haris.
0: Terus
2: juga.
0: Ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Mas Afif. Ya, apa kabar? Sehat selalu buat Mas Afif di Sumenep katanya.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik.
0: Okay.
2: Ibu Tami, semoga keluarga sehat di sana ya.
0: Amin. Terus ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum. Bremme kabar ya? Sugenep go lagu nekaca. Napalah bade? Ma napalah bede ojen? Sukses nge, impian nge, cak katanya.
2: Alhamdulillah saya bang.
0: Oke. Terus ada lagi Pak Lutfi di Pak Lutfi di Tajurhalang. Assalamualaikum Pak Mas Afif, salam kenal, sehat selalu.
2: Waalaikumsalam, salam kenal juga Pak.
0: Oke, berikutnya ada Ibu Aini di Depok. Assalamualaikum Mas Afif, apa kabar? Semangat selalu, salam kenal.
2: Alhamdulillah, baik Bu, salam kenal juga.
0: Oke, baik. Mas Afif mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Mukimin dan Bu Hayati. Eti-eti di Jakarta.
0: Iya.
2: Uda Wahyu. Cik Guria di Tebet.
0: Iya.
2: Mbak Christine di Surabaya.
0: Oke.
2: Sama Kak Ayu di Masohi.
0: Siap.
2: Bye. Buat wawannya selamat bertugas.
0: Aduh,
2: kesehatan.
0: Mater sekelengkong. Siap.
2: Kepada bang.
0: Oke, okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekelengkong. Mas Afif di Sumenep, dan pastinya jangan kemana-mana, kita jalan kabar berita pukul 7 di sini di Prombot FM Suara Budaya Jakarta. Tanggung jawablah.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: nih bang, ada apa nih roman-romannya?
1: Po Yati, iya nih po, Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang, ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban Ari dah.
1: Makanya lu Po Yati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 7.
2: Abang Po, Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Satpel SDA Kecamatan Cakung Jakarta Timur ngelakuin pengerukan saluran air di jalur raya Cakung Cilincing Cacing RT 06 / 08 Kelurahan Cakung Barat. Pengerukan ditargetin rampung akhir pekan ini. Kepala Satpel SDA Kecamatan Cakung Dianur Cahyono nyampein bahwa pengerukan sedimen lumpur dan sampah di saluran PHB tersebut dilakuin sepanjang 200 meter. Dia ngejelasin bahwa sedimentasi yang numpuk di dalam saluran memiliki ketebalan rate-rate mencapai 4,5 meter. Kondisi ini membuat fungsi saluran kagak berjalan optimal dikarenain saluran yang memiliki lebar 3 meter itu sebenarnya memiliki kedalaman mencapai 6 meter. Dan menurutnya sedimen hasil pengerukan selanjutnya dibuang ke dumping site kanal banjir timur di ujung.